0: tu, como tahu ke ita?
1: Pusat Penetasan Tuntung atau Pusat Konservasi Hidupan Liar, PKHL, ditubuhkan pada tahun 1968. Bertempat di Bota Kanan, ianya ditubuhkan sebagai pusat konservasi spesies tuntung yang terdiri daripada spesies tuntung sungai dan tuntung laut. Pusat konservasi tuntung ini merupakan langkah yang dilakukan oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perlitan Negeri Perak untuk menangani permasalahan kepupusan tuntung. Ianya juga berfungsi sebagai pusat penyelidikan bagi penyelidik daripada dalam dan luar negara yang mengkaji spesies tuntung dan habitatnya. Pemuliharaan atau konservasi yang dilakukan di PKHL ini bermula dari pengutipan telur, pengeraman, penjagaan selepas menetas, pelepasan, penguatkuasaan dan pengawalan. Telur tuntung dieram di tapak khas berpasir dan bersangkar. Setelah menetas, anak tuntung ini akan dipindahkan ke kolam khas agar dapat berenang dan membesar dengan selamat. Tuntung merupakan haiwan eksotik perlindungan penuh di bawah Akta Hidupan Liar 2010 dan mana-mana individu adalah dilarang dari menangkap, memakan, menjual tuntung dan telurnya. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Amir Afnan, mari pula nanti informasinya tentunya untuk Goma aja. Dah pun jam ketiga lah eh.
1: Jam ketiga Gegar Pagi. Dan ini borak Gegar Pagi.
0: Berak eh.
1: Berak saya sebut eh. Saya baik sebut berak.
0: Kalau
1: dia lain tak mahu, tak mahu sebut.
0: Tak mahu sebut. Dia ejak sebutan dia macam tu. Tapi ejaan dia tetap sama. Macam berak kan. Perak, ejaan dia perak. Macam tu kan. Tapi ada lagi satu sebutan yang maksudnya lain. Perak.
1: Perak jadinya kan.
0: Perak jadinya.
1: Tapi itulah masa dulu, sekolah dulu. Masa saya sekolah tarika dulu, Ida. Dia ada e-tanda dia kata.
0: Okay.
1: E-tanda. E tu ada tanda di atas. Dia pernah tengok kan.
0: Pernah.
1: Itu makna kata bunyi E lah. Kalau tanda tu bunyi E. Tapi bila saya dah cakap masa dah masuk kerja satu, hilang benda tu. Cikgu dah bagi penerangan nanti. Kamu besar, kamu akan faham. Sekarang faham lah.
0: Sekarang dah faham lah. Okay.
1: Tapi kadang-kadang mulut ni dia tergelincir sikit.
0: Tergelincir. Terbiasalah tu kan. Sedangkan lidah lagi tergigit. Macam tak ada kena-kena je.
1: Tapi orang Gegar Pagi kita ini, kita nak cakap tentang apa, Ida?
0: Tentangnya apa yang dirancang
1: Bila masalah timbul, apa yang dirancang jadinya lain. Rancang kata, lain jadinya lain.
0: Makna kata apa yang kita rancang tu tak menjadi
1: tak
0: macam
1: jadi.
0: Tu.
1: Jadinya lain.
0: Jadinya
1: tak
0: lain
1: jadi,
0: lah.
1: Jadinya
0: lain. Tapi berjaya jugalah macam tu lah.
1: Macam mana rakan-rakan kita menghadapi solusinya?
0: Menghadapi masalah tu kan. Masalah kebiasaannya kan kalau Ida macam tu, biasa bercuti kot.
1: Contoh ceritanya?
0: Contoh kadang-kadang kita dah rancang awal-awal nak pergi bercuti di sekian tempat.
1: Okay.
0: Tapi bila dah hujung-hujung, tukar plan lah pula.
1: Jadi juga cuti tu. Tapi yang tak jadi ni, kalau tak jadi contoh.
0: Yang tak jadi tu.
1: Yang contoh je, kalau tak jadi nak pergi cuti tu.
0: Nak pergi cuti tu. Tak jadi memang gigi jari duduk rumah.
1: Itu dia. Mungkin kadang-kadang ada masalah
0: ada yang juga berlaku. Masalah yang berlaku. Antaranya mungkin keadaan, itu pun pernah juga berlaku. Bila kita anak demam. Kita pergi cuti kan. Terpaksa cancel. Kan pun ada juga
1: perancangan tu nak pergi.
0: Nak pergi.
1: Tiba-tiba jadi benda lain yang jadi.
0: Sama juga macam itu kebanyakannya biasa kenduri lah kot kan. Kita dah berjanji nak pergi ke kenduri sekian-sekian. Tapi ada halangan pula pada hari tersebut. Pun ada juga.
1: Jadi kalau kamu ada cerita tentang topik yang kita nak kongsikan ni, dah kongsikan untuk ni, boleh kongsikan dengan
0: kita. Dia kadang-kadang tak ada semestinya benda yang berlaku tu besar kan. Macam kecil-kecil tadi tu lah. Tak dapat pergi kenduri kan.
1: Dah siap ni baju beli baru dah ni.
0: Baju beli baru pergi kenduri. Tiba-tiba tak dapat nak pergi.
1: Contohnya, dah make up cantik dah semua. Keluar-keluar rumah start kereta, enjin tak boleh nak hidup.
0: Pun ada juga kan.
1: Tapi boleh pergi naik Grab.
0: Sekarang tak ada masalah. Semua boleh. Kan?
1: Ramai rakan-rakan kita di rumah hijau kita.
0: Ni semua menyapa kita ni. Bagi salam kat kita. Terima kasih ada nak minta lagu. Tapi itulah kan. Kalau kita nak minta lagu ni. Kita bukan dalam seleksi pendengar. Tapi kalau ada lagu yang terkena dalam playlistnya tu. InsyaAllah kita akan putar kan. Kita tarik eh.
1: Terima kasih Cik Ismail Saad dari Enggor Perak.
0: Lagi.
1: Perak FM ni. Siapa pula ni?
0: Pun tanya juga permintaan lagu. Riz.
1: Riz. Tak apa. Kalau minta lagu dalam seleksi pendengar lah.
0: Seleksi pendengar lah kan.
1: Okay.
0: Itu lagi siapa ni? Atta bawa cucu. Atta boleh ke bawa cucu umur 4 tahun dengan minta kecil?
1: Boleh. Kak Mona kita tanya ni kan.
0: Kak Mona tanya.
1: Datang Kak Mona nak tengok DJ Ida ke nanti? Boleh lah.
0: Ida Konti.
1: Nak tengok Ida di Konti lah.
0: Boleh tengok kan? Abang Faizal penolong penerbit. Adalah kat situ kan.
1: Cik Yah dari Bandar Baru Putra. Sihat-sihat selalu ya. Jangan panas kang demam. Ingat cakap mak kita dulu. Kata Cik Yah ni. Siapa yang panas. Tapi kita nak kata tentang topik kita. Pernah ke koma bila masalah timbul. Rancang lain jadinya lain. Terima kasih Yatim Muhammad Faizal. Cik Faizal kita ni presiden kelab pendengar kita ni. Sahabat kelab, sahabat pendengar. Okey. Kak Ros tak dapat tengok live. Semalam kat sini. Okey, tak apa Kak Ros. Sekejap lagi kita on live TikTok kita ni dah. Ni siapa pula ni? Ni siapa pula dia?
0: Okey, ada siapa ni? Kak Leha dari Nasri, Kedai Bunga, Stesen 18, Pengkalan. Baru selesai hantar anak sekolah, baru nak balik rumah, hai koma, katanya. Pagi-pagilah kerja mak-mak. Betul lah tu, kan?
1: Nak sekolah,
0: Mak. Okey, lagi.
1: Ini yang kita dah baca tadi. Ay, berdentang masuk ya. Tapi tak apa. Mungkin boleh kongsikan dengan kita tentang bila masalah timbul, rancang lain jadinya
0: lain. Jadi lain.
1: Anda boleh hantarkan ke talian Rumah Hijau WhatsApp kita 010-200-7055.
0: Okay.
1: Maupun di talian konti kita, Ida.
0: 0545.
1: 0554585559.
0: Tapi kita dah manggil dah tu. Kita boleh ambil lah kot kan. Sebab boleh, kita boleh. Ni bukan apa, dia singkat sikit nak cerita pasal ni. Betul. Sebab lepas ni kita ada
1: sesi temu bual.
0: Sesi temu bual. Okey, baik. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkongsi DJ Ida dan DJ Faizal, apa abang? Pasu Asri 104.1 Mega Bukit Larut Taiping Pandang Warisan
1: dia macam etong lah apa ni Pasu.
2: Pasu peminat etong dengan arwah Pasu Sadat. Jangan melawan guru, guru mengajar ilmu.
0: Lagu
2: Pasu Sadat.
1: Cara orang lama tu. Pak Zul, topik kita pagi ni, Pak Zul maklum lagi?
2: Maklum dah. Okay. Dengar, rancang tak jadi kan? Pak Zul besok sekali tahun 2017 tu. Pak Zul dah rancang dengan isteri kan, semua keluarga ni. Nak pergi ke Pulau Pangkok.
0: Itu dia.
2: Dah rancang baik semua. Tak nasib baik tak ambil apa lagi tiket-tiket apa. Cuma nak pergi sana, nak parking kat rumah, nak naik bot kan. Apa tiba-tiba ahli ipak Pak Sun telefon. Dia kata, weh, jom kita pergi ni. Lima Langkawi je lah.
1: Langkawi pula.
2: Pulak dah. Tahun tu ada kan ada lima Langkawi.
0: Yalah.
2: Dia pun dah tempah sana. Dia punya hampir apa kan.
1: Tempah siap.
2: Dia pun select orang kira dengan kami sekali ya.
1: Alhamdulillah.
2: Pak Sun dah tapping. Mereka tu satu kampung di utara di Malaysia tu kan.
1: Yalah.
2: Alah kali cancel lah. Nak pergi Pulau Bengkok tu. Pergi ni lima Langkawi
1: lah. Okey lah. Pergi pulau dia. Tapi tempat perjutian yang menarik
0: juga. Satu tempat yang menarik tu.
2: Bila Pak Su tengok. Pamer rasa memang syok
1: Pak Su pula pernah bertugas di bahagian ketenteraan. Tengok benda-benda macam tu lagi semangat lah.
2: Pak Su memang minat nampak kapal terbang helikopter ni. Sama pameran di bawah ni. Estetik ni. Boleh naik pula.
1: Boleh dia lah.
2: Apa habis hati lah.
1: Habis hati lah. Habis meta lah.
2: Kira roti canai mahal si pun tak apa lah. Jadi syok tu.
1: Jalan sampai tercabut tali kasut tu. Hilang tali kasut. Jalan dalam Langkawi tu. Pak Su.
2: Nampak mentua Pak Su pun pergi. Dia bawa topi besar tu. Topi yang Cina dah pakai buat kebun tu.
1: Topi Mexico tu.
2: Dia bawa pergi. Jalan lah orang tua tu pun. Tapi dia tak masuk dalam lah. Dia duduk luar lah dekat bangunan pameran tu kan. Dia pun tak larat lah. Umur 70 lebih lah. Jadi apa cerita pun memang best lah kan. Rancang tak jadi. Cerita ni tajuk ni memang best.
1: Rancang tak jadi nak pergi Pulau Bangkok. Tapi dapat pergi Pulau Langkawi.
0: Pun okey juga. Pulau juga.
2: Apa cerita pun satu lagu lah.
1: Lagu apa tu? Nyanyi sikit. Lain benda lagu tu?
2: Yang tu sabar. Make in Thailand. Oleh kerana isteri Pak Su ni, dia ada ni daripada Thailand.
1: Ada darah belah sana. Tambah Pak Su. Ada lagi kita putar Pak Su. Tapi tak apalah Pak Su.
2: Okey lah, Pak Su redha.
1: Senang buat je Pak Su.
2: Nak kata-kata sempoi Kalimantan.
1: Yes. Okey Pak Su.
2: Mana dia?
1: Nantilah dulu Sat. Jangan cerita ke orang.
2: Okey Pak Su ni dia tak sabar ni.
1: Sabar. Kita peram dulu. Peram bagi masak empuk.
2: Dah lama-lama jadi berkasam.
1: Tak apalah yang tu yang sedap. Berkasam makan tak berkasam?
2: Macam
1: tahu tak apa. Baik Pak Zul. Macam biasalah, macam biasalah Pak Su.
2: Terima kasih ambil pengenalan Pak Su pagi ni. Pak Su asli 104.1 mega Bukit Larut Taiping Bandar Warisan.com.my.
0: Itulah Pak Su kita. Baik, terima kasih Pak Su.
1: Terima kasih.
0: Ha, Pak Su kemain semangat Pak Su ya.
1: Yalah, orangnya pun memang ceria Ida.
0: Ya.
1: Harap-harap Pak Su boleh main lah Rizab Turi.
0: Entulah main sini kan.
1: Tengok bintang kecil kita.
0: Bintang kecil kita ni kita boleh berjumpa nah. Okeylah. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Beran FM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Untuk kamu aja ni dia.
1: Lagunya. Oh, memang ada lagu ni dalam playlist kita.
0: Ya. Okey, baik. Jadi terus bersama Beran FM.
1: Yes.

0: Saya Fira FM, mari berada di informasinya tentunya untuk kamu aja.
1: Alhamdulillah. 8.35 minit pagi.
0: Ya.
1: Terima kasih penolong jurutera kita hari ini.
0: Nur
1: Azlina dan juga Fairuz. Tapi ada juga Tika Azira yang
0: Kak
1: datang.
0: Kak Azira yang datang juga menjenguk kita dekat konti. Macam itulah eh. Kita ni ada lebih kurang dalam masa 30 minit saja lagi lah untuk kita bercerita kan. Okay. Sebab nanti kita ada eksklusif app Era FM.
1: 25 minit lagi.
0: 20 minit lagi kita nak bercerita. Baik, kita nak buang masa lagi. Kita nak tengok apa yang ada dekat rumah hijau ni.
1: Okey, Abang Fendi Jelapang merancang dengan Kak Mi dan Abang Matno nak jumpa di hari perkahwinan cucu Tuan Haji Munir. Tiba-tiba isteri pula masuk hospital, kejadian berlaku pada bulan Jun yang lepas.
0: Kisahnya.
1: Abang apa tadi namanya?
0: Abang Fendi Jelapang. Kebanyakan macam itulah. Kebanyakannya yang apa tak jadi tu tadi kan. Semua pasal kenduri, pasal pergi bercuti.
1: Ini pasal masuk hospital.
0: Masuk hospital. Jadi ada tak yang lain? Yang lain daripada tu. Apa yang kau merancang kan? Mungkin juga ada yang merancang untuk membeli kereta jenama A.
1: Jenama A?
0: Okay. Tiba-tiba jumpa pula kawan ni kan.
1: Kawan dia promo pula.
0: Promote pula. Tak promote pun dia suggest. Kamu beli jenama A tu susah lah tak. Okey lah. Beli jenama B.
1: Jenama
0: pun
1: B
0: ada juga. Padahal kita dah aim lama ni jenama A. Tiba-tiba
1: kita berkenan. Kita yang berkenan ke A.
0: Tapi
1: kita turut dia.
0: Kita turut lah sebab kita dengar apa perkongsian penerangan. Kita tak tahu spek dia. Spek kenderaan A tu. Jadi bila kita dah dengar, oh betul jugalah, dapat jimat yang ni, dapat jimat yang tu. Harga pun berpatutan dengan kita. Sesuai dengan kita. Jadi kita ubah kepada B pun ada juga.
1: Ada juga. Mungkin B tu lebih baik.
0: Okey. Ada pemanggil ni. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ni orang jauh ke orang dekat ni?
2: Dekat tak berapa jauh.
1: Idak lah teman tahu siapa yang cakap ni.
0: Ada siapa tu?
2: Kak Mawar.
1: Kak Mawar dari kampung. Apa khabar Kak Mawar, sihat?
2: Baik, sihat seadanya. Macam bercakap ni.
1: Tak batuk, tak demam lah.
2: Ida.
1: Alhamdulillah. Sarapan apa pagi ni Kak Mawar?
2: Belum lagi.
1: Lambatnya sarapan.
2: Tak boleh. Awal-awal sangat tak lapar.
1: Itu
0: pula. Okey, Kak Mawar.
2: Pasal apa yang dirancang tadi lain jadi.
1: Ya.
2: Macam Kak Mama, yang Kak Mama memang confirm ingat lah. Kak Mama memang lah orang kata rancang berhenti kerja nak balik kampung. Nak balik kampung, nak jaga bapak lah. Konon-konon ni nak malas jasa orang tua.
1: Alhamdulillah.
2: Orang kata akhir hayat konon
1: dapat,
2: kata orang.
1: Dapat pahala tu.
0: Itu bukan konon lagi tu.
2: Alih-alih orang kata berhenti. Dia pun tak lama pun dah pergi. Dah pergi. Lepas tu Kak Mawar ni ikutkan berhenti kerja dulu. Orang kata sampai mati lah. Orang kata nak ngabik usia tu kat kampung kan. Alih-alih bila dah bapak tak ada tu, Ida, Faizal, tahu lah macam-macam jadi kan.
1: Cerita dah.
2: Jadinya sekarang ni tak ada Kak Mawar duduk kat kampung.
0: Teruk lah kata orang.
2: Jadinya kalau mati hidup Kak Mawar ni kat kampung lah.
0: Teruk lah kata orang.
2: Sebabnya dah beli rumah kat sini kan.
0: Alhamdulillah lah. Kampung memang, pun okey.
2: Memang niatnya Ida masa Kak Mawar berhenti dulu memang orang kata panjang umur tu, orang kata memang kata nak ambil usia di kampung sendiri lah kononnya.
1: Tapi sempat juga jaga mak ayah walaupun sekejap kan.
2: Tunggu bapak dekat hospital 18 hari ke 19 hari ke, tak sampai 20 lah.
1: Dapat juga hemat tu.
2: Ya. Tapi puas hati lah kata orang Peza. Sebabnya walaupun orang kata Kak Mawar ni tak pelajaran tinggi, tapi orang kata akal tu ke depan sikit kata orang kan. Tak ada lah orang kata nak mentingkan keseronokan hidup KL tu kata orang.
1: Tidak tahu tempat tu. Kita sisih ya dulu tu. Baik Kak Mawar.
2: Ambil lah keputusan berhenti.
1: Okey
0: Kak Mawar. Terima kasih Kak Mawar.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kak Mawar tu katanya nak jaga mak ayahnya. Tapi dapat pahala tu dah.
0: Dapat pahala juga. Niat tu pun dah
1: ganjaran,
0: ada
1: niat tu ganjaran Allah dah tulis dah. Malaikat dah tulis dah.
0: Allah. Okey, lagi ada tak perkongsian kita dekat rumah
1: Jan? Tak ada sekarang ni.
0: Tak ada lagi. Tak apa, kamu boleh bercerita kan apa benda gamaknya, apa yang dirancang tu jadinya lain.
1: Itulah
0: dia tak semesti macam Kak Mawar punya kes tadi, rancangnya lain, jadinya macam tu, tapi okey juga. Pun bagus juga kan, ada niat tu nak menjaga.
1: Tapi bab kereta tadi tu, dia berminat nak kereta A, tapi bila datang di jumpa kawan, kawan dah suggest cadangan kereta B.
0: Mungkin okay juga.
1: Mungkin kalau dia teruskan kereta A, mungkin bila dia dah pakai nanti ada masalah,
0: ada timbul.
1: Itulah kekurangan kereta A.
0: Kekurangan kereta A tu.
1: Tapi bila dia kata kereta B tu, kalau dia ambil dapat macam mana kata, bila ada masalah timbul dia boleh refer kepada kawan dia.
0: Betul. Tapi itu biasa je pasal kereta kan. Tapi ada juga pasal memilih pasangan.
1: Ceritanya
0: kalau kita bercinta dengan orang lain. Kira ibarat macam dah berkawan bagian nak rak lah, kata orang ya tak? Alih-alih di hujung-hujung tu berkahwin pula dengan orang lain.
1: Menjaga jodoh orang
0: ada
1: lain.
0: Ada juga
1: ni.
0: Ni menjaga jodoh orang lain. Dah betul. Sebab ada juga yang macam tu kan. Tiba-tiba dah bercinta bukan main. Kita pun tahu dia ni si A ni bercinta dengan si B. Tiba-tiba berkahwin dengan pula dengan si C. Ada juga kisah macam
1: tapi
0: tu.
1: Tapi itulah, kalau si A dengan B tu dah merancang nak kahwin tapi tak jadi. Jadi dengan C. Mungkin ada hikmah tersembunyi Allah
0: takdirkan. Itulah namanya jodoh. Rahsia Allah. Kita tak boleh nak kata orang mempertikaikan.
1: Tak boleh nak mempertikaikan, tak boleh nak mempersoalkan.
0: Ya, wah kemain ya. Sebab mungkin hari Jumaat
1: Hari
0: Jumaat lah. Apa pun kita berehat seketika. Kita terus bersama dengan kami di Berita FM.
1: Hiburan informasi.
0: Untuk kamu aja.

0: Baik, berasa Mari beranak informasinya tentunya untuk kamu aja.
1: Alhamdulillah. Ketipang payung.
0: Allah sayang. Okey, baik. Sekarang ni kita masih lagi cerita kan mengenai topik kita pada hari ini. Apa yang kita rancang. Lepas tu tak jadi. Dan mungkin ada masalah. Dan mungkin semua yang kita tukar plan tu pun okey. Macam Pak Su.
1: Pak Su tadi.
0: Nampak?
1: Dapat pergi Pulau Pangkor, dapat pergi lagi
0: Pulau Langkawi.
1: Pulau Langkawi.
0: Pulau juga.
1: Pulau Pangkor tu pun seronok.
0: Tapi
1: Pulau Langkawi tu dia ada pameran masa tu. Pameran lima.
0: Lagi bagus. Lepas tu Pak Su Asri pula kata dia minat helikopter.
1: Sebab dia bukan tentera dah.
0: Dia minat semua tu kan. Dapat tengok pertunjukan. Lima kan. Okey. Baik, ada tak perkongsian lagi tu?
1: Tapi itulah kalau di Langkawi ni... Lima tu tempat yang luas Ida. Tempat tu panas. Kalau boleh minum air banyak lah. Ida dah pernah sampai lima
0: Pernah lah.
1: Pernah sampai?
0: Pernah.
1: Teman belum sampai.
0: Ya, tu dia.
1: Pulau Langkawi tu sampai. Tapi
0: program tu kan. Tak tengok. Dulu bujang-bujang kita. Panjang langkahnya.
1: Itulah pasal.
0: Okey. Baik, ada ni perkongsian ni daripada siapa?
1: Cik Faizal tadi.
0: Cik Faizal. Dia panjang.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, elok bagi Faizal.
1: Faizal baca. Assalamualaikum. Ida dan juga Faizal sama Kuanti. Okey. Perkongsian beliau ni. Cuti sekolah baru ni. Rancang nak pergi ke negara jiran.
0: Okay.
1: Thailand.
0: Oh, tempat Pak Suhasri lah ni.
1: Punyalah seronok nak buat pasport antarabangsa. Punyalah seronok dapat buat pasport antarabangsa. Seminggu lagi nak cuti sekolah. Raya haji kedua. Saya dengan kawan-kawan naik komuter lah ke Padang Besar. Dan bermalam semalam di sana. Ingatkan esok pagi baru lepas subuh nak masuk ke negara Thailand tu. Tapi nak shopping di komplek Padang Besar pula tutup raya haji. Jadi sebab apa dia ni, sebab negara jiran negara Thailand baru mula nak beraya raya atau tak sama hari dengan kita. Kami pun balik bilik hotel malas-malasan hingga ke malam. Sebabkan cuaca panas di luar. Esok pagi nak mandi dengan solat subuh, kami rasa tak sedap badan. Kepala rasa berat dan rasa nak demam. Kami lupakan hasrat nak masuk ke Thailand. Mandangkan
0: Q baris
1: panjang lah kan. Jadi kawan-kawan batalkan niat nak masuk ke sana. Lalas patah balik pergi cuti 3 hari 2 malam kat Batu Feringgi, Penang. Memang kecewa lah tak dapat meneruskan perjalanan ke Thailand. Tapi malam-malam lepak Batu Feringgi. Best. Kalau lepak Batu Feringgi memang best.
0: Best,
1: Saya memang seronok di Batu Feringgi tu kalau malam-malam. Meriah. Memang seronok lah. Macam mana Cik Faizal kata, betul. Jadi insyaAllah bulan 12 nak pergi cuti di Thailand pula bersama kawan-kawan kalau banyak umur.
0: Gitu.
1: Di Thailand.
0: Kakung-kak.
1: Saya, Ida pernah sampai ke Subang sana?
0: Pernah lah.
1: Pernah sampai lah. Syok no. Makan sedap lah.
0: Makan sedap lah. Sebab kita pun ialah kita memang biasa. Kalau kat sini pun kita banyak makan kedai siam kan. Jadi bila kat sana tu pun, tapi kena berhati-hati lah milih makanan juga kan.
1: InsyaAllah ada banyak kedai halal.
0: Demo pun ada yang faham cakap kita. Demo pun boleh bercakap bahasa Melayu.
1: Kita boleh cakap bahasa Thailand.
0: Kak Kungkap je lah. Sawadikap.
1: Boleh.
0: Ada lagi.
1: Kalau ikutkan tak ada dah ni. Ni Yuk Gelut Leto ni katanya. Apa dia ni?
0: Assalamualaikum, kamu berdua, Ida dan Faizal. Daripada rancangannya nak pergi minum pagi. Tuk-tuk ada orang ngantor pulut kunin dengan rendang ayam. Atau apa lagi nyando.
1: Alamak, macam mana? Bukan jatuh di tiba tangga ni.
0: Ini ibarat macam ngantuk di sorong mantan.
1: Nak keluar minum pagi tapi dah orang hantar.
0: Dah orang hantar tak jadi. Tak jadi pergi.
1: Simpan kat kami sikit.
0: Simpan. Pulut apa tadi?
1: Pulut kunin
0: dengan rendang ayam.
1: Ini Ida tahu tak nak pergi ni flat ni?
0: HB flat.
1: Tahu.
0: Tahulah.
1: Nanti kita pergi. Jumpa Abang Yoke.
0: Mana boleh Abang Faizal sibuk dengan bintang kecil.
1: Pergi dulu.
0: Pergi dulu. Orang segi tak tolak. Simpan sikit
1: Simpan sikit.
0: Okey. Baik.
1: Dah penghujung dah. Cupu dah ni.
0: Sebab bukan apa, kita lepas ni kita ada lagi satu program sebenarnya yang bakal berlangsung. Program ni dianggap besar juga. Memang besar lah sebab PMX kita turun.
1: Sempena dengan
0: Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang. Dah nak masuk Bulan Kebangsaan ya.
1: Yelah
0: ni bulan 7.
1: Terkebil dah nak kibar bendera lagi dah.
0: Terkebil dah nak sambut merdeka.
1: Dan yang pastinya seketika nanti lepas berita nanti. Lepas berita utama 9 pagi, kita ada bual bicara. Bersama dengan Puan Anita Amri, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pakatan Korporat Kerajaan Negeri Perak yang akan mengupas menjelas berkenaan dengan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang
0: 2026. Jadi yang nanti Abang Faizal yang akan
1: bersama
0: dengan Puan Anita. Kamu juga boleh saksikan di Facebook Perak FM. Baik, apa pun jom kita berehat seketika. Okay. Jadi nampak gayanya dah habislah kita borak punya cerita bagian. Borak kita pasal apa tadi?
1: Masalah. Bila masalah timbul, rancang lain jadi yang lain.
0: Tapi tak apa, kalau mungkin ada sempat nanti kita akan bagi kesimpulannya. Hujung-hujung nanti Okey, jadi kepada kamu jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami kejap lagi Utama 9 pagi.

Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

depan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Suara kecil, impian besar. Siapakah yang bakal bergelar juara bintang kecil negeri Perak 2026?

0: Auditorium Arti Ampera. Masuk adalah percuma. Bawalah seisi keluarga untuk memberi sokongan kepada bintang-bintang cilik Perak. Tak dapat hadir? Ikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM supaya anda tidak terlepas setiap detik mendebarkan. Sambil menyaksikan pertandingan, singgah juga ke Kabut Sale yang menawarkan pelbagai pilihan makanan, minuman dan jualan menarik. Siapa yang bakal mencuri hati juri? Siapa pula yang akan menjulang trofi juara? Jawapannya Sabtu ini. Ada mohlah konga. Kita gegarkan Auditorium RTM Perak dan sama-sama lahirkan bintang baru negeri Perak.
1: I to the P to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: Kak Yong, mohon awak nak pesan sikit. Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu, mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesan Nenek Ikhlas ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk koma aja.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Koma aja. Iko Manjung hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland tanah rata berincang dan ringlet 94.7, Greek 96.2, Langgong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Pegram, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Ambil FM Mari Buran ada informasinya tentunya untuk kamu aja. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami di Pera FM. Ida kembali balik sebab tadi kita beri laluan untuk eksklusif Pera FM kan, untuk majlis peluncuran dan juga kibarkan jalur gemilang.
1: Kita bersama dengan Puan Anita tadi.
0: Puan Anita tadi daripada Kerajaan Negeri Perak, SUK kan. Okay.
1: Hebat.
0: Baik. Dan apa pun yang pasti sekarang ni,
1: terima kasih kita ucapkan pada Cuintan. Tetap hadir setiap segmen. Saya dah terpadam dia punya WhatsApp tadi. Tapi itulah perkongsian daripada beliau tu berkenaan dengan Perak FM Radio nombor 1 orang Perak lah. Yalah,
0: sentiasalah Cuintan sentiasa bersama dengan Perak FM.
1: Terima kasih Cuintan
0: kan? Setiap segmen hadir kan.
1: Tapi itulah, kita dah padam yang mana kita dah baca ni. Terpadam yang Cuintan hantar juga ni. Tapi tapi sebut nama ni.
0: Sebut nama yang juga bersama dengan kita. Kita hari ni walaupun kita tak on kita punya titik,
1: Tapi meriah juga. Yang hubungi kita tadi
0: pun ada juga.
1: Siapa
0: kan?
1: Tadi? Pak Su Asri.
0: Pak Su Asri dari Kak Mawar.
1: Kak Mawar.
0: Bersama dengan kita kan.
1: Cerita masalah yang rancang lain jadinya lain.
0: Jadi lain. Tapi apa pun sebenarnya kadang-kadang bila kita kesimpulan lah daripada masalah kita ni, cik. Masalah.
1: Cik, kesimpulan.
0: Walau apa pun apa yang kita atur tu, yang kita merancang lah kan. Kiranya jadinya lain. Jadi sebenarnya itu adalah yang terbaik untuk kita. Itulah namanya apa yang kita rancang, jadinya lain, yang ditentukan oleh takdir. Itulah yang terbaiknya untuk kita. Jadi kita kena sentiasa berlapang dada lah.
1: Jadi berlapang dada, berjiwa besar,
0: jiwa besar,
1: bersangka baik,
0: bersangka baik,
1: husnuzon lah bersangka baik tu.
0: Yelah, kadang-kadang walaupun tadi perkongsian kita tadi tak ada yang besar, semua kecil-kecil. Pasal tak dapat pergi Kenuri.
1: Tak dapat pergi cuti.
0: Lepas tu lagi apa perkongsian macam tu kan.
1: Keluar makeup dah cantik dah. Cantik sangat dah, dan makeup lengkap dah, baju dah sedondon. Keluar rumah nak start, kita tak boleh hidup. Mana kita tak boleh hidup lah, kosak lah.
0: Kosak kan.
1: Mungkin kalau jadi kita pergi tu, tengah jalan jadi benda lain
0: kita tahu kan.
1: Allah tapi dah takdirkan
0: kan. Juga kalau ada perkongsian yang besar-besar, kan, yang mungkin macam kita share tadi kan, ada juga yang dia bercinta dengan si A, nanti kahwin dengan si B.
1: Masih lagi menjaga jodoh orang Ida ni.
0: Tak lari. Okeylah, okay. Kita pun dekat-dekat nak hujung dah kan.
1: Namun kita nak seru lagi hari Sabtu
0: nanti. Kita ada program dekat sini. Mungkin aja yang kamu baru je dengar Perak FM kan.
1: Yes.
0: Kita ada program pertandingan bintang kecil. Bukan uji bakat ya.
1: Pertandingan.
0: 10 peserta yang kita dah pilih daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perak yang nak uruskan kerjasama
1: hebat-hebat
0: bersama dengan adik-adik kita daripada daerah-daerah dan juga sekolah-sekolah. Mungkin kalau kita nak sebut sekolahnya banyak sangat kan.
1: Betul, banyak.
0: Sebab ada daripada Tapah, ada daripada Tanjung Malim, ada dari Cemoh, ada dari Ipoh sendiri, ada banyak. Daripada banyaklah kan, di Gopeng.
1: Gopeng.
0: Ada sekolah-sekolah tu. Kita nak sebut
1: Tepin pun ada ya?
0: Tepin pun ada, Kuala Kangsa pun ada. Jadi adik-adik kita ni, jadi kalau koma nak datang, sebab kita terbuka esok, koma boleh datang beramai-ramai untuk menyaksikan adik-adik kita ni menyanyi di auditorium Perak FM.
1: Tapi
0: tak kesempatan nak datang tu, macam mana
1: kita maksudnya nak datang, rugi kalau tak datang, sebab dah lah masuk free dah.
0: Masuk percuma. Lepas tu kalau nak makan-makan, kita ada sediakan jualan.
1: Car boot sale.
0: Boleh beli tapi tak boleh buat masuk dalam.
1: Makan di situ lah.
0: Sebab kalau panggung wayang yang boleh buat makanan. Ini kita auditorium Perak FM, kita menjagalah kebersihan
1: tu, eksklusif tu.
0: Eksklusif.
1: Siapa ni? Kak Zira dari Taman Sri Berjaya Ipoh. Doakan semua dalam tingkat Allah, hendaknya selalunya yang kita rancang tak jadi. Ya Kak. Tu yang kata husnuzon tadi tu. Bersangka baik tu. Jadi di akhir pertemuan kita ni, sebelum kita beralih ke tamat tugasan kita di Gegar Pagi, kita akan balik ke
0: National FM.
1: National FM untuk Berita Dunia.
0: Berita Dunia.
1: Lepas itu,
0: selepas itu bertemankan DJ Maslita yang akan bersama dengan kamu dalam Yuk segmen Yop Yong. Dan juga nantikan untuk rancangan Atibian.
1: Soal jawab agama ni. Mungkin ada dah ni soalan yang dihantar ke. Ke Perak FM ni.
0: Itulah, kita pun tengok juga tadi kan.
1: Cik Bet tak sempat baca. Kalau baca tadi jenuh, siapa nak jawab? Ida lah jawab. Kalau tadi saya baca. Ida lah jawab.
0: Jangan. Kita kena bagi yang hadiah Arif.
1: Ya, betul. Namun terima kasih lah kepada pendengar-pendengar setiap Perak FM pada pagi ini yang bersama kita sejak awal 6 pagi hingga detik ini dan teruskan sampai berakhirnya dalam pertemuan Perak FM kita dalam hari ini. Sampai akhirnya atas koma 7.12 nanti.
0: Malam ni cuba bezanya malam ni bersama dengan DJ Eli tau.
1: DJ
0: Eli.
1: Oh, pergi malam.
0: Pergi malam sebabnya Aida program kita ni.
1: Program
0: yalah sebab kita tak bagi tahu lagi MC dia siapa. AG Hafiz
1: dan juga
0: Aida Sazali. Aida bukan Ida.
1: Aida bukan Ida Ida dah konti pagi.
0: Ida konti pagi hari ni. Tapi esok Ida konti pukul
1: 2:07. 2:07.
0: Apa beza esok pagi kan?
1: Esok pagi.
0: Dan sibuk program tu lah kan.
1: Terima kasih juga kepada penolong jurutera kita pada pagi ini yang bertugas lumih menyelia siaran kita, membantu kita, Fairul Izzulfian dan juga Nur Azlina Sleman. Jadi dah jumpa di lain ketika lain masa lah. Jumpa esok bersisih konti kita. Jam kedua petang tak sisih dengan teman.
0: Tapi jumpalah.
1: Jumpa di sini.
0: Kan?
1: Jumpa.
0: Besok kan meriah ofis kita.
1: Meriah.
0: Ramai kan esok.
1: Ya, sungguh dah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye dah.
0: Bye-bye. Jangan tak datang kau mai esok.
1: Jangan tak datang hari Jumaat.
0: Esok.
1: Pukul 2 petang tau.
0: 2 petang. Lupa lagi tu jam tadi. 2 petang.
1: Auditorium RTM Perak.
0: RTM Perak.

теперь самый солидный.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.

0: Al-Tibyan memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Al-Tibyan.
1: Baik, terima kasih untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM. Syukur Alhamdulillah untuk kita meneruskan lagi siaran Perak FM untuk edisi hari ini, hari Jumaat 17 hari bulan Julai 2026 Masihi. Dan kalender Islam kita melangkah ke 2 Safar 1448 Hijriah. Bertemankan saya pula Mas Lita Muhammad Lot menerusi segmen seterusnya, iaitu segmen Yub Yong 2 petang hingga 10 pagi ke 2 petang. Okey, dah dengar dah ataupun promo rancangan Atibian kita. Syukur Alhamdulillah dapat kita bersama lagi menerusi rancangan Atibian, ya, rancangan yang pertama untuk memulakan dalam segmen Yop Yong kita. Dan untuk itu anda pun ada di Konti Perak FM ini. Seibu sama hati malam Mufti Perak Datuk Haji Zamri bin Hashim, Alhamdulillah dapat bersama dengan kita pagi ini. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Datuk, eh?
2: Alhamdulillah, syukur.
1: Allah. Minggu lepas tak dapat, ya Datuk, ya, tugas yang lebih penting, ya, ni kan.
2: Minggu lepas Datuk Asad.
1: Datuk Asad pun tak dapat.
2: Yang seminggu lepas tak ada orang.
1: Itulah.
2: Semua tak dapat.
1: Cumanya kita ada semarak kuis nanti, Datuk.
2: Ya.
1: Tapi apa pun, ramai yang menantikan sebab minggu lepas tak dapat, Datuk, ya. Yeah. Jadi minggu ini mungkin kita mulakan dulu dengan mukadimah macam biasa, Datuk. Baik, silakan. Baik. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang pendengar Per FM yang saya hormati dan kasihi sekalian. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedar tidak sedar kita sudah pada hari yang kedua dalam bulan Safar. Ya. Maksudnya waktu begitu cepat berlalu, meninggalkan kita, tidak menunggu-nunggu lagi kita. Selain daripada kita sendirilah kena memanfaatkan waktu ini untuk kebaikan diri kita di dunia dan di akhirat. Untuk itu, sebagai seorang Muslim, kita ini diberikan satu benchmark ataupun penanda aras oleh Nabi SAW untuk dari masa ke semasa kita mempertingkat dan kita cuba untuk menjadikan iman kita sempurna. Nabi SAW menyebut dalam hadis nombor 41, dalam senarai hadis 40 itu, Nabi menyebut la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang telah aku bawa. Dan itu adalah penanda aras kesempurnaan iman. Jadi kita berusahalah bersungguh-sungguh setakat mana yang kita mampu untuk menyempurnakan iman kita melalui kita cuba mendidik hawa nafsu kita agar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Baik, itu dia mukadimah yang dapat kita renungkan bersama, ya, Datuk, ya. Macam biasa hari ini kita bersiaran secara langsungnya di Facebook. Kalau koma yang ada kelapangan untuk bersama dalam rancangan TVN, ya, untuk menonton bersama dan mendapatkan manfaatnya, ya. Baiklah, macam biasa talian kita juga dibuka 5458559 dan di WhatsApp kita, ya, 010-200-7055 sekiranya ada kemusykilan ataupun soalan berkaitan dengan agama kita, ya, untuk diberikan penjelasan oleh yang berbahagia Saya Bersama Hati Malam Mufti Perak kita, Datuk Haji Zamri bin Hashim, pastinya menerusi rancangan Atibian.
0: Atibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Atibian.
1: Baik, waktu sekarang dah pun 10.16 minit pagi untuk terus bersama dalam rancangan Atibian kita. Dan syukur Alhamdulillah kepada koma yang nak bersama dengan yang berbahagia Timbalan Mufti Perak kita, Dato' Haji Zamri bin Hashim, untuk memberikan penjelasan kepada soalan dan kemuskilan. Okey, soalan tertunda minggu lepas ni Dato'.
2: Oh, ada tertunda.
1: Sebab dia orang menantikan rancangan aktivian ni. Kemudian adalah ditinggalkan soalan-soalan yang mungkin boleh kita berikan penjelasan untuk minggu
2: InsyaAllah,
1: ni Dato' ya. Soalan tertunda daripada Yop Adi Ulu Kinta. Ripo ni Dato' nak bertanyakan berkenaan dengan doa doa kunut yang kita selalu baca dalam solat subuh kita, solat fardu subuh. Jadi persoalannya, Adi ni bertanya, bolehkah doa kunut ini dijadikan doa juga untuk selepas solat fardu yang lain ni Dato'?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma stur aurati wa amin rawati wa ghafir dhunubi. Jawapannya, harus kita menggunakan atau kita melafazkan berdoa dengan doa kunut waktu subuh tu. Kita boleh berdoa dengannya pada bila-bila waktu, termasuklah selepas kita solat. Tidak ada masalah. Kerana kandungan dalam doa kunut itu semua yang baik-baik belaka. Mohon hidayah daripada Allah, mohon perlindungan daripada Allah. Jadi jawapannya, tidak menjadi masalah. Harus hukumnya
1: harus ya selepas selalu selepas selesai usai kita menunaikan solat fardu tu kita berdoa kan Datuk. Jadi boleh selitkan juga ya,
2: boleh
1: doa kunut ni,
2: boleh insyaAllah.
1: Baik, okey, di WhatsApp Datuk kita ada soalan daripada Yop Zaidi kita dari Teluk Intan ni Datuk.
2: Baik,
1: okey, bertanyakan berkenaan dengan solat ni. Teman solat berdiri dan duduk di kerusi semasa hendak sujud. Kerana teman tak boleh nak duduk dan sukar untuk berdiri semula sewaktu rukuk katanya. Kaki pun tidak boleh lurus, terpaksa dibengkokkan lutut sedikit. Adakah boleh dalam keadaan tersebut ataupun saya kena duduk terus ketika mahu rukuk, Datuk, kedudukannya?
2: Saya kena baca semula tu.
1: Tak apa, nak mahamkan Datuk ya.
2: Teman solat berdiri. Okey. Dan duduk di kerusi semasa hendak sujud. Okey, faham. Kerana teman tak boleh duduk
1: dan sukar,
2: dan sukar untuk berdiri semula
1: sewaktu rukuk.
2: Sewaktu rukuk, kaki saya tak boleh lurus, terpaksa dibengkokkan lutut sedikit.
1: Bermakna dia nak terus duduk ni Datuk kot.
2: Ginilah, saya bagi gambarannya lah. Baik. Kalau sekiranya kita masih boleh berdiri lurus, maka kita mulakan solat dengan berdiri.
1: Berdiri.
2: Lurus.
1: Okay.
2: Kemudian kemudian selepas kita berdiri, kita nak rukuk. Dan kita masih boleh rukuk walaupun sedikit.
1: Baik.
2: Walaupun sedikit kita boleh rukuk. Dalam keadaan kita berdiri, kita boleh masih boleh rukuk, tundukkan badan kita walaupun sedikit. Maka kita kena lakukan begitu. Tak boleh duduk. Rukuk sambil duduk. Dalam keadaan kita masih boleh berdiri, ketika rukuk itu masih boleh berdiri, maka kita kena berdiri. Baik. Kemudian kita pun iktidal, sami Allahu liman hamidah. Kita berdiri. Kemudian lutut kita, kalau sekiranya tak boleh nak bengkok, nak sujud tak boleh, tak boleh nak bengkok, di situlah bermula kita duduk sembahyang secara duduk. Hanya sujud kita nanti kita bongkok sebagai tanda lah. Dan seterusnya lah. Rakaat kedua nanti kalau kita mampu untuk berdiri, kita berdiri macam biasa. Atau itu keadaan pertama. Keadaan kedua, kita boleh berdiri, berdiri pada peringkat awal. Kita boleh rukuk walaupun kita semampunya lah. Kemudian kita iktidal. Kemudian kita boleh kita boleh sujud. Kita punya lutut boleh bengkok sampai sujud macam biasa. Tapi susah nak bangun untuk rakaat kedua. Maka dalam keadaan ini, dia tak boleh sembahyang atas kerusi. Dia kena sujud macam biasa sampai nanti dia nak solat untuk rakaat kedua, teruskan secara duduk di bawah. Itu keadaannya. Jadi kesilapan kita kadang-kadang, lutut boleh dibengkok, boleh sujud, tetapi kita memilih untuk sujud atas kerusi saja. Perkara ini perlu untuk diperbaiki lah. Selalu alasannya, saya terpaksa sujud atas kerusi saja sebab nanti tak boleh nak bangun. Kalau itu keadaannya, dia meneruskan solat dia di bawah.
1: Baik.
2: Dan tak perlu bangun lagi sebab dia tak mampu dah. Mm-hmm. Dia teruskan solat secara duduk saja di bawah.
1: Baik.
2: Ha, itulah.
1: Sebab itulah kata kelonggaran yang diberikan.
2: Kelonggaran yang
1: untuk
2: diberi.
1: Untuk kita yang uzur ya, Datuk, tak dapat secara normalnya untuk menunaikan solat fardu. Bahkan kalau kita terbaring ni pun, Datuk.
2: Ya, wajib solat ini selama mana hati kita masih boleh digunakan, masih sedar, wajib. Tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring. Tak boleh baring, kita dengan isyarat mata pun sampai situ. Kalau tak boleh isyarat mata juga dengan hati.
1: Baik.
2: Mengikut keadaan yang kita semampunya.
1: Semampunya, Datuk, ya.
2: Ya, baik.
1: Baik, okey. Seterusnya kita ada soalan daripada Ila berkaitan dengan solat juga ni, Datuk. Salam Ustaz, Datuk, ya. Nak bertanya dua soalan katanya. Sah ke solat kalau tak duduk sekejap sebelum naik semula rakaat kedua? Ni Tomak Nina ni, Datuk.
2: Ini adalah ketika kita sujud kedua, ketika rakaat kedua, kita sujud kedua. Kemudian kita nak sambung rakaat ketiga. Jadi boleh tak kalau kita tak duduk antara nak bangun tu kita duduk kejap. Kita bangun terus.
1: Bangun terus.
2: Pokoknya harus.
1: Harus.
2: Harusnya boleh. Kita lepas sujud tu kita terus bangun ke atas. Sebab duduk antara perpindahan rakaat kedua ke ketiga itu dia bukan rukun.
1: Okey, itu penjelasan untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, selepas solat isyak, ya, bolehkah terus melakukan solat duha?
2: Itu solat isyrak tu.
1: Isyrak, isyrak pula saya. Isyrak. Maaf. maaf.
2: Baik, ada ulama yang menggabungkan solat duha itulah solat isyrak. Ada yang membezakan antara solat isyrak dengan solat duha. Jadi pandangan saya, bagi mereka yang nak, yang berpandangan ia merupakan satu solat yang sama, dia boleh buat solat sunat duha lah. Tapi kalau yang nak membezakan, boleh dia dahulukan solat sunat isyrak bila masuk waktunya. Waktunya lebih kurang 15 minit atau 20 minit selepas waktu syuruk. Itu masuk waktu isyrak. Lepas masuk waktu isyrak, bolehlah dia lepas solat sunat isyrak, bolehlah dia solat sunat duha. Tapi sebaiknya solat duha ini ketika dah panas-panas sikit dah. Dalam ibarat kitab-kitab lama, iaitu apabila unta-unta sudah mula beralih sebab mula kepanasan sedikit. Maknanya panas sikitlah dalam pukul 10.30, 11 begitulah.
1: Okey, itu dia ya, dua soalan daripada Puan Ila kita dah pun diberikan penjelasan. Okey, talian kita 5458559. Bolehlah ya, sebarang kemusykilan ataupun persoalannya untuk dikemukakan. Kita tengok di talian ni, Datuk, ya.
2: Baik.
1: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Saya Faizal. Ya, Faizal. Silakan.
3: Assalamualaikum, Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Okay, saya ada dua soalan yang ringkas. Okay, yang pertama mengenai bayaran sagu hati untuk apa ni, para guru-guru yang mengajar kuliah maghrib lah. Jadi kami nak tahulah berapa kadar yang dibenarkan oleh pihak majlis agama, dan ada setengah ustaz-ustaz ni dia tetapkan harga yang sampai ratusan, sampai beribu-ribu lah. Jadi anggapan masyarakat ustaz ni adalah penunggang agama. Okey, yang keduanya macam kami dapati lah apa ni, banyak yang datang ke meja-meja di kedai makan, dia orang apa ni macam minta apa ni bayaran untuk wakaf tiap Al-Quran tu. Jadi benarkah ini ataupun ada dapat pengesahan daripada Jabatan Agama Islam? Itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, soalan baik daripada Encik Faizal. Persatuan itulah, Persatuan Pengguna Perak rasanya. Pertama mengenai sagu hati kuliah-kuliah maghrib, tidak ada ketetapan daripada majlis agama ataupun jabatan agama ataupun jabatan mufti.
1: Baik.
2: Terpulang kepada budi bicara jawatankuasa berkenaan. Kena tengok juga kadang-kadang ustaz yang datang tu kadang-kadang yang betul jauh. Dan jawatankuasa kena menimbang dengan betul lah. Ustaz-ustaz ni dia keluar daripada rumah pukul 5.30, kadang-kadang balik pakai sampai pukul 11. Dan dia sudah mengorbankan masa dia, sepatutnya dengan keluarga dan sebagainya, untuk mendidik masyarakat. Setengah ustaz dia tak minta apa-apa, tapi atas atas keprihatinan jawatankuasa lah, untuk memberikan sedikit insentif ataupun sedikit sagu hati. Soal ustaz tu ikhlas tak ikhlas, itu dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kita sebagai manusia kena menimbang dengan pertimbangan yang betul. Jadi tidak ada ketetapan khusus daripada pihak agensi agama mengenai bayaran-bayaran tu. Terpulanglah kepada jawatankuasa, dan saya berpesan kepada jawatankuasa masjid, timbanglah elok-elok secara manusiawi. Ada juga di kalangan para penceramah yang memang kerjayanya berceramah. Jadi dia sewa pejabat untuk pejabat urusan dia. Kemudian dia menggajikan para pekerja dia. Dia bayar bil sebagainya. Kos-kos itu juga terpaksa kita fikir. Jadi itu yang kadang-kadang ada di kalangan mereka menetapkan harga-harga tertentu. RM3,000, RM4,000 dan sebagainya. Dan kita sebagai jawatankuasa, kita kena mengukur kita mampu ke tidak. Kalau kita tak mampu, carilah ustaz-ustaz yang tidak mengenakan bayaran yang tinggi. Itu atas pilihan kita. Jadi tak bolehlah kita menuduh ini penunggang agama dan sebagainya. Tak boleh gitu. Sebab kadang-kadang kita nakkan anak kita pandai muzik pun, kita hantar anak ke guru muzik. Belajar muzik ini bukannya sedikit. Dia punya bayarannya beratus-ratus. Ini kan pula untuk kita mendengar kuliah-kuliah yang boleh memberikan peringatan dan pengajaran kepada kita. Jadi kedua-dua pihak kena saling ada rasa mengerti di antara satu sama lain. Baik. Organizer dia kena melihat keperluan-keperluan penceramah berkenaan. Dan penceramah berkenaan pun kalau sampai ke kampung, tak payah letak harga tinggi-tinggi. Ini selalunya penceramah-penceramah yang full time. Tapi kalau yang bekerja dengan jabatan, dengan sekolah sebagainya, tak pernah minta apa yang dia berbagi. Pengalaman saya pun kadang-kadang tak bagi apa pun. Kadang-kadang 5 biji, 5 sangkis je kadang-kadang. Tapi tidak mematahkan semangat kami. Sebab ini adalah tanggungjawab.
1: Berdakwah
2: itu tanggungjawab. Okay. Yang kedua, kalau kita sedang duduk-duduk di kedai makan, ada orang nak kutip wakaf. Kutip wakaf ataupun kutip derma. Hak kita sebagai yang didatangi oleh pengutip-pengutip derma dan wakaf itu, minta kepada mereka ada tak kebenaran daripada Majlis Agama Islam Negeri Perak. Kalau ada kebenaran daripada Majlis Agama Islam Negeri Perak, silakanlah. Tapi kalau tak ada, jangan herdik dia. Bagi tahu dia, pergi ke Maib minta dulu kebenaran. Supaya dia mana setengah keadaan dia tak tahu, kita bagi tahu. Tak perlu untuk halau, untuk herdik dan sebagainya. Tapi untuk bagi mereka yang nak kutip derma, kutip wakaf, kutip sedekah di Perak ini, perlu kepada kebenaran daripada Majlis Agama Islam Negeri Perak terlebih dahulu.
1: Okey, itu dia ya, dua soalan daripada Cik Faizal tadi ya, menerusi talian kita. Diberikan penjelasan oleh yang berbahagia saya bersama Khatimah Mufti Perak kita, Datuk Haji Samri Hashim. Baiklah, seterusnya Datuk, kita ada, kalau di Facebook ni ada juga yang meninggalkan soalan ni Datuk ya. Azhar Ja ni nak bertanya Datuk ya. Sekarang viral berniaga makan menggunakan istilah infak. Jadi apa agaknya pandangan Datuk?
2: Bagi peniaga kena hati-hati supaya tidak menggunakan terma-terma tertentu untuk tujuan mengaut keuntungan yang banyak. Lebih-lebih lagi terma-terma yang agak-agak islamik ini, dia amat laku di kalangan orang-orang Islam. Infak, wakaf dan sebagainya. Satu kaedah syarak menyebut al-ibratu bil maqasidi wal ma'ani la bi alfas wal mabani. Bermaksud dalam kontrak jual beli ke wakaf sebagainya, yang diambil iktibarnya adalah maksud dan makna, bukannya terma-terma tu. Kalau lah kata terma infak ke wakaf sebagainya, tetapi termat itu digunakan tapi maksudnya bukan infak dan wakaf tapi berniaga contohnya, bisnes, maka itu perkara yang dilarang dalam syarak. Jadi kalau kita nak berniaga, berniagalah. Kalau nak infak, infaklah. Jangan dicampur baukan di antara satu sama lain sehingga mengelirukan orang ramai.
1: Itu berkenaan dengan kalau nak berniaga tu, Datuk, yang gunakan
2: terma-terma
1: agama kita, infak ke wakaf dan sebagainya, ya Datuk, ya. Baik, seterusnya kita ada Junaidah Maslan juga di Facebook ni, Datuk. Ada soalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya saya peniaga pasar malam. Jadi bolehkah saya solat secara duduk di dalam van ketika waktu hujan? Ini situasinya bukan kerana keuzuran dan sebagainya, Datuk. Tapi ini ialah lokasi ataupun tempat dia nak bersolat tu, Datuk.
2: Kalau kita masih mampu untuk solat seperti biasa, maka kita kena bentang sejadah, kita solat seperti biasa. Tak perlu malu, tak perlu inferior, rasa kecil diri, tak perlu. Bahkan rasanya itu akan bukan kita nak puji manusia, tetapi akan memberikan satu pengajaran kepada masyarakat yang datang ke pasar malam, peniaga-peniaga lain. Peniaga boleh cari keuntungan, tak ada masalah, tapi solat tak tinggal. Ini fenomena sembahyang tepi van, tepi kereta ni biasa berlaku di negara Arab. Di tepi jalan raya cukup waktu dia pun sembahyang. Di tempat kita je yang orang agak malu alah. Di tempat-tempat yang tak sepatutnya kita malu alah untuk solat. Kalau hujan tadi, hujan renyai-renyai, kita boleh sembahyang. Ataupun kita sembahyang kejap dalam kita punya gerai tu, kita tepikan sikit barang, kita sembahyang. Orang lain tak ada nak ketawa nak apa, kadang-kadang dia lebih hormat kepada kita.
1: Betul, ya. Okey, itu dalam keadaannya begitulah, Datuk, kan.
2: Baik.
1: Kita tengokkan jam 10.33 minit pagi. Okey, ada satu lagi soalan sebelum kita bacakan soalan kuis ni, Datuk.
2: Satu soalan, kemudian saya nak sampaikan sedikit.
1: Boleh, Datuk.
2: Kita
1: boleh.
2: Layan dulu satu soalan.
1: Okey, satu soalan ni, Datuk, ya. Datanya dari ni di WhatsApp kita ni, Datuk. Bandar Baru Setia Awan Perdana Setiawan. Awan Setiawan. Yop Azmi Ismail kita. Terima kasih kerana bersama Ativian. Okey, soalannya, Datuk, apakah hukumnya termakan ulat dalam ulam petai?
2: Kalau ulat itu masih dalam petai itu, kita termakan,
1: kita tak nampak.
2: Tak ada masalah. Yang tak boleh adalah ulat itu dia terkeluar daripada petai itu, dia gelitik-gelitik luar itu. Sama teringin lah pula kita nak makan ulat. Itu tak boleh. Itu tak boleh.
1: Baik, Datuk.
2: Tapi di Sarawak, Sabah, dia pun biasa makan ulat tu. Ulat yang ada di
1: pokok-pokok.
2: Tapi kalau dalam kes buah ke, petai ke, jerin ke, dalam tu ada ulat, kita termakan, tak ada masalah. Terlebih kalsium, potasium situ. Tapi bila dia gelitik kat luar, tak boleh nak. Dan satu, saya ambil kesempatan sedikit.
1: Baik,
2: dalam
1: silakan,
2: seminit setengah, dua minit. Isu mengenai orang yang melanggan insurans konvensional. Kita ada dua, kan?
1: Baik,
2: satu konvensional, satu takaful. Baik. Kalau yang takaful, premium yang kita bayar tiap-tiap bulan itu, kemudian terjadi sesuatu, dia ada dipanggil perlindungan itu, itu semua jadi dipanggil, kalau kita meninggal, ia menjadi harta faraid.
1: Baik.
2: Daripada premium bulan-bulan kita bayar dan juga pampasan ataupun dia punya perlindungan tu. Baik. Tetapi bagi yang konvensional, insurans konvensional yang kita langgan, kalau sekiranya terjadi sesuatu, kita mati, premium yang kita bayar tiap-tiap bulan itu, itu dikira faraid. Tapi dipanggil pampasan terhadap polisi kita langgan itu, pampasan itu, itu tidak dikira harta yang patuh syariah.
1: Baik.
2: Dia tak boleh difaraidkan, pampasan tu. Jadi kalau kita dapat pampasan itu, macam mana kita buat? Kita kena serahkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Perak sebagai wang tidak patuh syariah.
1: Boleh salurkan.
2: Boleh salur ke Majlis Agama Islam Negeri Perak. Jadi kesimpulannya, kalau insurans itu konvensional, kita mati, premium yang kita bayar bulan-bulan itu termasuk dalam harta pusaka.
1: Harta pusaka, betul.
2: Tetapi pampasan yang dibayar oleh syarikat disebabkan kita melanggan produk konvensional itu, pampasan itu dikira sebagai wang tidak patuh syariah. Jadi bila tidak patuh syariah, dia masuk dalam sumber-sumber am yang boleh diberikan kepada Majlis Agama Islam Negeri Perak Darudwan. Ini berdasarkan kepada keputusan Mudakarah Fatwa Kebangsaan pada tahun 2011. Jadi untuk semua kita ni lah, sebab banyak juga pertanyaan-pertanyaan berlaku tentang pampasan insurans konvensional. Itu wang tidak patuh syariah dan elok diserah kepada Majlis Agama Islam Negeri Perak.
1: Jadi sekarang ni kita aware lah juga ya, Datuk. Kalau yang macam tu, memang itu sebagai harta yang tak patuh syariah.
2: Yang premium boleh. Yang premium kita bayar boleh. Itu duit kita. Tapi pampasan terhadap polisi itu, itu bukan, tak patuh syariah.
1: Pampasan daripada polisi.
2: Pampasan daripada polisi itu.
1: Baik.
2: Kadang-kadang banyak tu. Bila aksiden ke apa kan, RM10,000 je gitu. Serahlah kepada Majlis Agama Islam Negeri Perak. Sebab bukan, sebab itu galakannya beralihlah kepada takaful yang patuh syariah.
1: Ya Datuk. Okey, itu dia ya, sedikit info daripada yang berbahagia Timbalan Mufti Perak kita, Datuk Haji Zamri. Baik, okey, kalau tengokkan jam 10.37 minit pagi, jadi kita nak bacakan soalan ya.
2: Silakan, kita bagi laluan.
1: Soalan kuis program semarakkan Ma'al Hijrah untuk tahun 1448 Hijriah, anjuran dari pihak intim Jabatan Agama Islam Perak kita ni ya. Jadi kepada koma yang okay, nak menyertai soalan kuis kita ni, boleh talian kita 545-8559. Nanti ya, saya buka talian untuk menjawab soalan tu nanti .
0: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi, anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah, moh sertai sekarang. Uji minda, tambah ilmu, menangi hadiah, hati gembira. Di Perak FM, untuk koma aja.
1: Okey, terus bersama di Perak FM menerusi rancangan Atibian. Tapi kita ada selit jugalah ya, soalan kuis program Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijriah bersama dengan 2026 Masihi, anjuran daripada Institut Takbiran Islam Perak kita ataupun intim Jabatan Agama Islam Negeri Perak ya. Okey, soalannya, saya terus saja dengan soalan sebab kita ni mengejar masa. Soalannya, okay, kalau minggu lepas kita dah ada pemenang, Cik Muhammad Saudi bin Awang, mungkin dah pun dihubungi oleh pihak intim kita ya, untuk berkenaan dengan hadiah yang akan dimenangilah bila koma berjaya menjawab soalan program Semarak Ma'al Hijriah ini. Okey, soalannya seperti biasanya, macam minggu-minggu lepas kita berkisarkan tentang hijrah junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan sahabat-sahabat Nabi kita lah ya. Okey, soalannya berbunyi begini. Selain Saidina Abu Bakar As-Siddiq, anak Saidina Abu Bakar juga memainkan peranan yang penting dalam peristiwa hijrah sebagai perisik pada waktu siang dia berada di kota Mekah. Mendengar rancangan kaum kafir, dan apabila malam dia pergi menyampaikan maklumat tersebut kepada Nabi dan Saidina Abu Bakar. Jadi soalannya, siapakah nama anak Saidina Abu Bakar itu? Okey, sekali lagi saya bacakan soalannya. Selain Saidina Abu Bakar As-Siddiq, anak Saidina Abu Bakar juga memainkan peranan yang penting dalam peristiwa hijrah sebagai perisik pada waktu siang dia berada di kota Mekah. Mendengar rancangan kaum kafir, dan apabila malam dia pergi menyampaikan maklumat tersebut kepada Nabi dan Saidina Abu Bakar. Jadi soalannya, siapakah nama anak Saidina Abu Bakar itu. Ha, jadi kepada koma yang nak menjawab soalan ini, okey, dipersilakan di talian kita 545-8559. Okey, nampaknya ada pendengar kita yang nak menjawab soalan ni. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian?
4: Nizam daripada Meru.
1: Cik Nizam dari Meru ya?
4: Ya.
1: Okey, Cik Nizam, apa nama anak Saidina Abu Bakar tu?
4: Cuba jawab. Fatimah. Siti Fatimah. Saya jadi Siti Fatimah.
1: Datuk senyumnya Datuknya. Datuk, betul ke soalan apa jawapan yang diberikan Datuk?
2: Rasa kurang tepat tu.
1: Kurang tepat ni Nizam.
4: Okey,
1: boleh cuba lagi.
2: Boleh cuba lagi.
1: Okey, nampaknya tak ada lagi pemenang. Saya cuba sekali lagi ya Datuk ya. Sekali lagi kepada jawapan kepada soalan ini ya. Kita nak mencari pemenang. Belum ada pemenang ni. Selain Saidina Abu Bakar Siddiq, anak Saidina Abu Bakar juga memainkan peranan yang penting dalam peristiwa hijrah sebagai perisik pada waktu siang dia berada di kota Mekah. Mendengar rancangan kaum kafir dan apabila malam dia pergi menyampaikan maklumat tersebut kepada Nabi dan Saidina Abu Bakar. Jadi soalannya, siapakah nama anak Saidina Abu Bakar itu? Okey, 545-8559, kita tengok ni boleh ke jawab soalan kita ni. Halo, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Ya, siapa tu?
5: Ya. Saya Intan.
1: Intan, dari mana Intan?
5: Daripada Ampang.
1: Oh, Ampang eh. Okey. Ya. Dah dengar dah soalan tu tadi eh?
5: Dengar dah.
1: Okey, apa jawapannya?
5: Abdullah bin Abu Bakar.
1: Abdullah bin Abu Bakar, Datuk. Betul ke Datuk? Datuk senyum tu. Okey, jawapannya Abdullah bin Abu Bakar ya? Betul, tak nak ubah?
5: Tak nak ubah.
1: Okey, jadi jawapannya Abdullah bin Abu Bakar. Okey, tanya diucapkan. Betul. Betul jawapannya. Okey, betul. Kita tengok Datuk senyum tu. Itulah betul. Betul jawapan kepada soalan tu tadi ya. Okey, Intan, kalau boleh hantarkan nombor telefon di WhatsApp Berat FM ya.
5: Okey, boleh.
1: Boleh ya. WhatsApp kami 010-200-7055 ya.
5: Okey.
1: Boleh ya hantarkan kata pemenang soalan kuis semarak mak hijrah kita ya.
5: Okey.
1: Baik. Tahniah diucapkan Intan.
5: Ya, sama-sama.
1: Okey, kita dah ada pemenang ni Datuk. Alhamdulillah. Okey Datuk, jadi kita teruskan lagi rancangan atibian kita. Dah pun 10.44 minit pagi, kita ada soalan seterusnya daripada Cik Muhammad Khair Yusof Semanggul ni. Ada tiga soalan ni Datuk.
2: Ya.
1: Okey, soalan pertama berkenaan dengan solat juga ni. Solat sunat 4 rakaat qabliyah dan ba'diyah, adakah perlu tasyahud awal ataupun tak perlu Datuk?
2: Terbaiknya kalau kita nak buat 4 rakaat ba'diyah atau qabliyah, yang terbaik adalah 2 rakaat. Sebab dia akan memperbanyakkan salam, memperbanyakkan selawat dan sebagainya. Tapi kalau nak buat 4 rakaat sekaligus, tasyahud awal itu dia tidak menjadi rukun kepada 4-4 rakaat berkenaan.
1: Baik. Okey, itu dia penjelasan untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua Datuk, tentang makan kenduri. Jika dijemput wajib hadir kenduri kahwin dan tidak bagi kenduri pada
2: kenduri biasa
1: Datuk.
2: Ya, walimah atau kenduri kahwin itu hukumnya wajib untuk kita menghadirinya. Adapun kenduri-kenduri lain untuk kita menghadirinya adalah hukumnya sunat. Hukumnya sunat kerana memenuhi jemputan itu adalah perkara yang sangat dituntut dan sangat digalakkan. Kecuali kenduri kahwin jadi wajib.
1: Baik, okey. Soalan yang ketiga pula ya, adakah boleh orang yang sambung pengajian tinggi untuk mohon zakat di pejabat zakat kerana kekurangan duit pengajian ni Datuk?
2: Permohonan boleh diajukan. Tetapi dari sudut keputusannya lulus ataupun tidak, itu akan dipertimbangkan dengan seadil dan sewajarnya, dan sewajarnya lah oleh pejabat zakat.
1: Okey, itu dia tiga soalan daripada Cik Khair Muhammad Yusuf, Muhammad Khair Yusuf dari Semanggol ni, Datuk ya. Okey, seterusnya kita ada soalan tertunda ni juga, Datuk ya. Daripada Tok Sidang katanya.
2: Tok Sidang.
1: Assalamualaikum katanya.
2: Assalamualaikum.
1: Ada satu kemusykilan di mana ada satu adik-beradik ni lelaki, itu abang lah, perempuan pula adik, dan kedua mereka ini anak luar nikah ni, Datuk.
2: Ya. Yeah.
1: Jadi sekarang ni bapa mereka dah meninggal. Adik perempuan hendak berkahwin. Jadi soalannya, boleh tak abang dia menjadi wali, Datuk?
2: Anak luar nikah. Mm-hmm. Jadi yang perkara ini, permohonan untuk menikah ini perlu diajukan kepada pejabat agama. Mm-hmm. Di situlah nanti akan diputuskan. Kita tak boleh bagi jawapan di sini. Uh-huh. Sejauh mana siasatan perlu dibuat terlebih dahulu. Uh-huh. Jadi untuk kita ketahui siapa yang bakal walinya nanti, uh-huh, eloklah dirujuk kepada pejabat agama daerah yang berdekatan ikut prosedur biasa.
1: Ya, yeah. Okey. Dan soalan seterusnya, itu daripada Siti Zaitun. Soalan tertunda juga. Assalamualaikum katanya.
2: Assalamualaikum.
1: Bolehkah kita mempercayai info yang diberi oleh AI zaman moden ni, Dato', teknologi sekarang ni kan?
2: Yeah.
1: Ini berkaitan kalau misalnya kita nak boleh bertanya dengan AI tu kan? Jadi kalau bertanya berkaitan dengan agama yang kita gunakan teknologi AI ni, macam mana tu, Dato', pandangan Dato'?
2: Dia ketepatan jawapan ketika menggunakan AI itu bergantung kepada kebijaksanaan kita gunakan istilahnya prompt itu.
1: Mm-hmm.
2: Pertanyaan kita tu.
1: Yeah.
2: Nanti jawapan yang dikeluarkan itu juga kita tidak boleh terima 100%.
1: Mm-hmm.
2: Sebab dia mengeluarkan jawapan berdasarkan kepada algoritma yang sedia ada pada dia.
1: Mm-hmm.
2: Maksudnya kalau satu aplikasi AI itu, siapa yang mendidik dia, membangunkan dia, maka keluarlah jawapan seperti yang dididiknya itu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kesimpulannya, untuk orang awam tidak boleh mempercayai 100% jawapan-jawapan agama melalui AI. Bukan bermaksud 100% salah, tidak.
1: Mm-hmm.
2: Tetapi tidak boleh mempercayai 100% jawapan AI itu, kerana di sana barangkali ada beberapa fakta-fakta yang tidak tepat. Dan dalam aplikasi AI, beberapa aplikasi pun dia buat satu disclaimer bahawa contohnya aplikasi ini boleh berlaku juga kesalahan. Jadi kita tidak boleh bergantung harap kepada AI semata-mata. Perlu kepada backup ataupun sandaran-sandaran yang lain.
1: Kita ada platform-platform yang lain juga lah, Datuk ya. Macam ATBN ni sendiri.
2: Salah satunya.
1: Salah satunya, Datuk ya. Baik, seterusnya kita tengok di WhatsApp ya. Masih lagi kita ada masa ya. Sekiranya ada sebarang kemusykilan dan apa soalan yang ingin dikemukakan, insyaAllah ya, saya bersama Timbalan Mufti Perak kita, Datuk Haji Zamri Hashim, masih lagi bersama dengan kita ya, untuk orang kata sedaya upaya memberikan penjelasan ini, Datuk ya. Okey, seterusnya kita ada daripada rakan pendengar kita ni, ada soalan yang dikemukakan. Okey, situasinya saya beli rumah sendiri atas nama saya lah kiranya, dan suami tak mahu ikut duduk rumah saya itu. Alasannya tak mahu bayar loan bersama sebab bukan bukan rumah suami. Jadi sekarang suami tinggal di rumah ayahnya. Soalannya, nafkah tempat tinggal isteri bagaimana? Dan suami tak menyumbang apa-apa bab rumah yang dibeli, Datuk.
2: Baik. Kita tengok, kalau suami tadi minta supaya isteri duduk sekali dengan dia di rumah ayahnya itu, maka menjadi kewajipan isteri ikut suami tadi itu. Hidup berasing begini adalah iklim yang tidak baik bagi suami isteri. Jadi kena perbincangan yang baik. Sebenarnya nafkah untuk makan, minum, tempat tinggal, pakaian, ubat, itu adalah kewajipan suami sebenarnya. Suami yang kena provide semua tu. Jadi tengah keadaan isteri bekerja, bila isteri bekerja, dia telah mengorbankan sebahagian daripada tanggungjawab isterinya terhadap suami dia. Jadi isteri pun kalau yang bekerja, dia kena juga banyak berlebih kurang dengan suami. Kerana hak suami sudah diambilnya untuk dia bekerja. Jadi dalam hal ini saya berpandangan supaya kalau suami ajak dia duduk rumah ayah, duduklah rumah ayah. Ataupun dia nak supaya suaminya duduk dengan dia di rumah yang dia beli itu, beritahu secara terus terang bahawa duit ini siapa, duit rumah ini siapa nak bayar, siapa yang nak ni dan sebagainya. Lebih kepada perbincangan yang perbincangan di antara kedua-dua pihak itu lebih harmoni.
1: Itu dia caranya lebih baik lah Datuk, ya. Bawa bincang. Okey, seterusnya kita ada soalan tertunda ni juga Datuk, daripada Oni Hani ni Datuk, ya. Ini berkaitan dengan faraid ni Datuk. Contohnya sepasang suami isteri yang tiada anak, ya. Suami meninggal dan si isteri tak sempat memfaraid harta suaminya. Selang sebulan si isteri pula meninggal, tetapi pasangan tersebut mempunyai adik-beradik lelaki dan perempuan. Jadi siapakah yang berhak mendapat harta faraid tersebut, Datuk?
2: Baik, yang meninggal dulu adalah suami. Baik. Ketika suami meninggal, isteri tadi ni dia akan mendapat 1/4 daripada harta suami. Satu per empat daripada harta suami sebab tak ada anak. Kalau ada anak 1/8 lah. 3/4 daripada harta suami tadi ni oleh kerana tak ada anak, dapat ke adik-beradik. Adik-beradik suami.
1: Adik-beradik belah suami.
2: Belah suami. 3/4 harta suami tadi tu. Setelah ditolak 1/4 untuk arwah isteri, sebab isteri bukan meninggal serentak. Isteri masih ada ruang hidup sebelum dia meninggal. Jadi 3/4 lagi untuk adik-beradik suami, 1/4 untuk isteri. Kemudian isteri pula meninggal. Bila isteri meninggal, harta yang ada pada dia yang sedia ada campur dengan 1/4 harta sepeninggalan arwah suami tadi tu, itu adalah harta pusaka. Oleh kerana dia tidak ada anak, maka adik-beradik. Kalau ada mak dan ayah, mak ayah dulu. Mak ayah dulu mesti wajib dapat. Kemudian barulah kepada adik-beradik. Gitu keadaannya. Itu secara general lah, secara umum. Pecahan-pecahan-pecahan itu, itu kena ambil sijil faraid lah di mahkamah.
1: Sijil faraid di mahkamah
2: syariah.
1: Mahkamah syariah lah Datuk, ya. Okey, itulah kalau bercerita pasal kata ni Datuk, kan. Okey, kita dah sampai penghujungnya. Kita sempat lagi untuk satu soalan lagi Datuk, ya. Ini daripada Zainal Akhyar bin Alias ni. Itu gambar profilnya ataupun nama profil WhatsApp-nya. Nak bertanya, kalau imam batal solat sedang sujud, jadi bagaimana kaedah pengganti nak ganti ni Datuk?
2: Baik, kalau imam sudah batal ketika sujud, dia kena maklum pada makmum lah bahawa dia nak meninggalkan solat tu. Boleh tak jenuh makmum, mana imam tak bangun-bangun ni. Sama ada dia sebut subhanallah ke apa ke, supaya orang yang di belakang tempat imam itu sedar bahawa imam telah keluar daripada solat jemaah itu. Jadi pengganti buat macam mana? Pengganti meneruskan untuk pindah kepada rukun yang lain dengan mengeraskan suara. Tak perlu dia sujud, dia menyundul ke depan tu, tak perlu yang tu. Maksudnya dia kena keraskan suara dia, sehinggalah kalau rakaat terakhir tu dia boleh berdiri, adalah yang akan nanti ke depan. Jadi dalam jemaah itu dikenali bahawa ada seorang yang mengganti jadi imam dengan dia mengeraskan suara dia.
1: Itulah caranya ya Datuk, ya. Okey, seterusnya ada masa lagi dia Datuk.
2: Boleh.
1: Sikit lagi Datuk. Daripada Zul Alang ni Datuk nak tanya juga. Ni ramai hari ni bertanya kan berkenaan dengan solat ni Datuk, ya. Nak bertanya, tumakninah dalam solat, ketika mana dalam solat ni?
2: Tumakninah ini rukun dalam solat. Sepatutnya kita semua tahulah di mana tumakninah itu berlaku. Contohnya, maaf, ketika kita rokok, contohnya kita rokok, kita tumakninah berhenti sekejap sekadar satu tasbih. Kemudian kita i'tidal, berhenti sekejap sekadar satu tasbih. Kemudian kita sujud, duduk antara dua sujud, sujud semula, itu mesti ada tumakninah. Paling tidak dia kena berhenti, betul-betul berhenti sekadar satu tasbih. Tapi kalau kita rokok, kita baca tiga tasbih, itu lebihlah daripada satu tasbih. Dikira tumakninah lah tu. Gitu keadaannya.
1: Berhenti seketika.
2: Berhenti seketika sekadar satu tasbih. Itu namanya tumakninah. Sebab betul realitinya ada juga orang yang sembahyang tak tumakninah.
1: Zam
2: macam di negara jiran itu kita lihat kadang-kadang salat tarawihnya 20 rakaat hanya dalam 7 minit. Ha, itu tidak tumakninah, tu tidak sah sembahyang begitu dalam mazhab Syafi'i kita.
1: Kita solat kita harapkan moga ibadah solat kita ni terima Allah SWT. Jadi kena ikutlah.
2: Rukun-rukun ini tumakninah termasuk rukun ni. Kita kena tahu tu.
1: Baik Datuk. Jadi sekadar itu nampaknya Datuk. Terima kasih kepada mereka yang hadir. Ada yang hadir, saya tengok ni dari Georgetown pun ada, Pulau Pinang.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, Kak G kita, Mami G, Georgetown, Pulau Pinang pun ada. Jadi mana yang menonton di Facebook, terima kasih. Kalau boleh selepas ini kita boleh sebar-sebarkan lagi apa yang dapat manfaatnya kita dalam rancangan Atibian kita, ya. Dan kita ucapkan tahniah juga kepada pemenang kuis Semarak Mak Hijrah sebentar tadi yang berjaya menjawab soalan kuis kita tu. Nanti pihak intim akan hubungilah, ya. Okey, jadi terima kasih Datuk, dan sedikit kata-kata akhir Datuk, ya, sebelum kita menutup rancangan ATB yang kita.
2: Alhamdulillah, soalan-soalan yang kita terima ini walaupun santai-santai kan, tetapi sepaling tidak dia memberikan panduan kepada penanya dan juga orang yang mengikuti kita punya atibian ini. Dan kita mengharapkan nanti akan datang kita menerima lebih banyak lagi penyertaan daripada para pendengar kita. Sebab urusan agama ini sentiasa dia bergerak dan tidak statik. Wallahualam.
1: Ya, jadi terima kasih banyak Datuk. InsyaAllah Datuk, ya, dapat hadir minggu yang seterusnya menerusi rancangan Atibian. Terima kasih atas tumpuan perhatian koma yang menonton di Facebook Perak FM, dan juga menerusi siaran Perak FM yang boleh didengar luar daripada Perak pun boleh mendengar menerusi aplikasi RTM Klik kita. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi menerusi rancangan Atibian setiap hari Jumaat, ya, dan pastinya teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM selepas ini.
0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 pagi. Altibian.
6: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Atibian dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

terus layan Perak FM dengan lagu-lagu terbaik untuk kamu aja.

0: Mungkin terhibur dengan rangkaian lagu-lagu menerusi Zone Music tanpa henti sebentar tadi. Ya, teruskan kesedihan kamu mendengarkan Perak FM pastinya dalam segmen
1: Moh Le Dengar Yuk.
2: Moh Le Dengar Yuk. Perak FM untuk kamu aja. 10 pagi, 2 petang, Yuk untuk kamu aja.
0: Yuk dan juga Yong, moga pagi Jumaat yang penuh barakah ini dipenuhi dengan rahmat, keberkatan dan rezeki yang melimpah ya. Dan apa juga yang Allah kurniakan hari ini, kita syukurilah dengan hati yang ikhlas. Semoga setiap langkah kita dipermudahkan, setiap urusan kita dilancarkan dan setiap doa diangkat serta dimakbulkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk kamu yang terus mendengarkan Perak FM di mana saja berada ya. Okey, untuk seterusnya ini kalau kita tengok sumber plus line kita, mana yang sedang dalam pemanduan, jadi hati-hati memandu. Ini ada sumber plus line, ada kabar ni, maklumat awal kemalangan di kilometer 191.9 arah selatan dari Alor Pongsu ke Bukit Merah ya, dan trafik nampaknya perlahan. Jadi macam biasalah, pesanan ikhlas daripada kami di Perak FM, pandu dengan hati-hati, pandu cermat, jiwa selamat. Dan pastinya kalau mata dah mengantuk tu, jangan teruskan lagi kerana ia mengundang bahaya. Jadi rehatlah di

Jadi banyak-banyakkan rehat dan fokus pada pemanduan ya. Moga-moga apa saja urusannya dalam perjalanan jauh tu dipermudahkan jugalah. Dan Perak FM, kalau tune kepada Perak FM, mengikuti kami menerusi frekuensi-frekuensi lah. Kalau dah masuk dah ke daerah-daerah, dah lain dah frekuensinya ya. Jadi boleh tune lah kan. Tapi yang paling senang menerusi aplikasi RTM Klik. Kita boleh mendengarkan kami bila-bila dan juga di mana-mana. Okey, hingga ke saat ini apa jua urusannya, terus bertemankan Perak FM. Pastinya lagu, rangkaian lagu-lagu yang terkini sehinggalah lagu-lagu retro kita akan kami sajikan untuk halua pendengaran koma. Kalau nak kongsi cerita ataupun ucapan, boleh aja hantarkan ke WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Dan seterusnya untuk jam yang seterusnya nanti, jam 12 tengah hari, seperti biasanya kita ada Warta Perak jam 12 tengah hari. Dan untuk jam yang seterusnya juga nanti kita ada Intisari Khutbah Jumaat. Hari ini kan hari Jumaat, yuk kita bersedia untuk menunaikan solat fardu Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran dengan koma ya. Jadi terus bersama kami di Perak FM. Ini dia kumpulan Sera, lagunya berjudul Di Padai Asmara, pastinya untuk koma aja.

0: kat mana? Koma kat mana?
1: Di Gopeng lah ni, saya sebenarnya orang Shah Alam. Setiap minggu saya akan ke utara dan melalui Ipoh di area Perak. Saya akan tukar ke radio Perak FM.
2: Untuk koma aja.

Auditorium Arki Ampera. Masuk adalah percuma. Bawalah seisi keluarga untuk memberi sokongan kepada bintang-bintang cilik Perak. Tak dapat hadir? Ikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM supaya anda tidak terlepas setiap detik mendebarkan. Sambil menyaksikan pertandingan, singgah juga ke Kabut Sale yang menawarkan pelbagai pilihan makanan, minuman dan jualan menarik. Siapa yang bakal mencuri hati juri? Siapa pula yang akan menjulang trofi juara? Jawapannya Sabtu ini. Ada Moh Lakonga. Kita gegarkan Auditorium RTM Perak dan sama-sama lahirkan bintang baru Negeri Perak.

0: kasih kerana berkunjung ke negeri Perak dan Rizwan. Perjalanan anda akan lebih bermakna jika anda memilih untuk melancong ke negeri Perak. Dengan kepelbagaian sektor pelancongan negeri Perak, pastinya akan menambat hati anda ke tempat-tempat menarik di Perak. Justeru kami sarankan anda bercuti ke negeri Perak sebagai perjalanan mencintai ketamadunan dan alam bersama keluarga. Perak FM mengucapkan selamat menikmati pengalaman berharga di Perak bersama keluarga tersayang. Terima kasih kerana berkunjung ke negeri Perak dan Rizwan.
1: Ingin berinteraksi dengan Perak FM?
2: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Perak FM?
3: 010-2007-055.
2: Simpan tahu, jangan silap. Perak
4: FM 10 pagi, 2 petang, Yop-Yong untuk koma aja.
5: Okey, Yop-Yong, selamat tengah hari. Dah masuk tengah hari dah ya. Membawa dari jam 10 pagi tadi dah membawa ke tengah hari dah. 12.08 minit tengah hari. Baiklah, apapun mana yang sudi bertemankan Perak FM, ada sikit ni nak kabarkan berkenaan dengan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang. 2 hari lagi, yang mana detik penuh bermakna semakin hampir. Dan koma nantikan ya, Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang menandakan bermulanya sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia kita untuk tahun 2026 ini. Jadi Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 akan berlangsung pada hari Ahad 19 Julai 2026 jam 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak. Jadi koma juga boleh ikuti secara langsung menerusi RTM bernama dan Facebook Live Merdeka 360 Kementerian Komunikasi serta Jabatan Penerangan Malaysia. Baiklah, untuk jam yang ketiga untuk saya Mazlita Muhammad Lut terus kongsikan dan mengalu-alukan kehadiran rakan pendengar, rakan pendengar yang sudi bertandang di WhatsApp Perak FM ni. Kabarkan yang komen tu mendengarkan Perak FM lah kan. Dari Mantasyau Bercam, terima kasih. Salam Jumaat penghulu segala hari katanya ya. Buat sahabat-sahabat lah di mana saja berada, ada yang di Kampung Pengkalan Ikan Kuak Lenggong pun ada ya. Moga kita sentiasa dalam lindungan Allah katanya. Juga macam biasa, setiaku di sini, Cu Intan kita di Sarawak, dengan perkongsian cuacanya di Sarawak, cuaca cantik mas. Okey, hadir setiap segmen katanya. Okey, juga Abang Boboy kita dari Sungai Tiang pun hadir mendengarkan Perak FM. Moga-moga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Okey, sekejap lagi kita nak bawa koma ke masjid masjid negeri Perak kita, seperti biasanya intisari khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh imam besar masjid negeri Perak kita, iaitu Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Sadi. InsyaAllah saya cuba dapatkan ya. Jadi terus bersama kami di Perak FM, pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Intisari Kutubah Jumaat di Pera FM setiap Jumaat 12.15 tengah hari bersama Imam Besar Masjid Negeri Pera.
1: Baik, terus saja kita bersama dengan Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh, iaitu Imam Besar Masjid Negeri Perak. Saya berjaya menghubungi Imam Besar kita untuk kita kongsikan intisari khutbah Jumaat. Halo, Assalamualaikum Tuan Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, salam Jumaat pengundur segala hari
2: salam
1: Tuan Haji.
2: Salam Jumaat kembali. Ya, baik insyaAllah.
1: Baik, sihat ya Tuan Haji.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, okey, perkongsian kita menerusi intisari khutbah Jumaat. Silakan ya.
2: Baik, terima kasih kepada DJ yang bertugas pada hari ini ya, Puan Waskita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang pendengar Radio Perak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, ya Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan dikurniakan kepada kita dengan ibadah yang istiqamah, ya, berterusan dalam melaksanakan amal ibadah. Baik, bagi segmen intisari khutbah Jumaat pada hari ini, ya, mimbar masjid di Negeri Perak insyaAllah akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Sepertiga Malam Yang Terakhir, Saat Paling Hampir Dengan Rahmat Allah. Baik, sidang pendengar yang dirahmati Allah, tajuk kita pada tengah hari ini ataupun khutbah Jumaat pada minggu ini, iaitu berkaitan dengan satu amalan yang sangat dituntut, ya, dalam Islam, amalan yang mulia yang menjadi, ya, amalan tetap, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan amalan ini, iaitu qiyamul lail, ya, ibadah dengan tahajud, dengan berzikir, dengan istighfar, ya. Jadi ini adalah amalan Nabi dan juga para solehin, orang-orang yang soleh. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naba, ya, iaitu waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Maksudnya, dan kami menjadikan malam dengan gelapnya sebagai pakaian yang melindungi, dan kami menjadikan siang dengan cahaya terangnya masa untuk mencari kehidupan, yakni rezeki. Ya, surah An-Naba ayat 10 dan 11. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam bukan sekadar waktu untuk manusia berehat setelah letih bekerja, bahkan sebagai satu nikmat yang mengandungi pelbagai hikmah. Malam merupakan waktu tubuh memperoleh rehat, fikiran kembali tenang, dan hati lebih mudah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah mengingatkan manusia bahawa pergantian siang dan malam merupakan antara tanda-tanda kebesarannya, bagaimana yang kita jelaskan dalam surah An-Naba, ya, ayat 10 dan 11, iaitu malam sebagai waktu rehat dan juga siang untuk kita mencari kehidupan, iaitu mencari rezeki. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, di antara, ya, amalan yang dipuji oleh Allah ini, iaitu amalan qiyamul lail, yang dimaksudkan di sini adalah amalan qiyamul lail, iaitu sepertiga malam, ya, yang mana satu amalan yang mulia, ya, yang sangat dituntut, sehingga Allah memuji mereka, ya, di dalam firman-Nya dalam surah Az-Zumar. Ya, dalam surah Az-Zumar yang bermaksud, kamukah yang lebih baik? Atau adakah orang yang taat beribadah pada waktu malam, iaitu dengan sujud dan berdiri kerana takut akan azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Jadi di sini Allah, ya, menggunakan kataan ungkapan yang sangat indah dalam Al-Quran. Ya, bertanya dengan maksud memuji kepada orang yang beribadah pada waktu malam, iaitu orang yang takut akan azab Allah dan juga mengharapkan rahmat-Nya. Ya, dalam ayat yang lain, ya, Allah memuji golongan orang yang menghidupkan malam ini, iaitu dengan firman-Nya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun, yang bermaksud mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja waktu malam mereka untuk tidur. Pada akhir malam sebelum fajar pula, mereka selalu beristighfar kepada Allah memohon ampun. Ya, yang ini bermakna orang-orang yang memohon ampun, orang yang menghidupkan malam dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang kita sebut tadi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan qiyamul lail sebagai amalan yang tidak pernah ditinggalkan. Walaupun baginda telah dijamin keampunan dosa, baginda tetap diri solat malam sehingga kedua-dua kaki baginda bengkak. Ya, ketika mana ditanya oleh isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baginda bersabda, afala akunu abdan syakura, yang bermaksud tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Ya, jadi Nabi SAW mengajar kita umatnya untuk melaksanakan solat malam ataupun tahajud ini sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kita memohon ampun kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, juga kita sebagai hambanya sebagai tanda syukur. Baik, seterusnya beberapa kelebihan, ya, kelebihan kemulai disebut dalam satu hadis Nabi SAW yang bermaksud, ya, Tuhan kita yang maha berkat lagi maha tinggi menurunkan rahmat dan keampunannya ke langit dunia pada setiap malam ketika berbaki sepertiga malam yang terakhir. Lalu berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan memperkenankannya. Siapakah yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapakah yang memohon keampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi di sini terdapat tiga, dalam hadis ini, tiga perkara yang utama, kelebihan ibadah qiyamul lail ini, iaitu orang yang memohon kepada Allah, ya, Allah akan perkenankan doanya. Yang keduanya, iaitu siapa yang minta kepada Allah, Allah akan memberinya. Dan yang ketiga, siapa yang mohon keampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni. Yani Allah akan mengampuni dosa hambanya yang memohon kepada Allah dalam sepertiga malam dan waktu qiyamul lail ini. Di samping ada juga hadis riwayat yang lain yang menyatakan di antara qiyamul lail ini, iaitu solat malam, ya, termasuk dalam empat perkara yang mulia, empat amalan yang mulia yang akan mendapat syurga Allah. Masya Allah, akan mendapat syurga Allah, iaitu, ya, Nabi SAW menyebut, tadkhul jannata bisalam, maka masuklah kamu ke dalam syurga dengan sejahtera. Iaitu apa? Salah satunya ialah sallu bilail, wa sallu bilaili wa nasu niyam. Ya, iaitu solat malam, ya, melakukan solat malam dan ketika itu manusia sedang tidur. Ada empat perkara ibadah yang mulia. Yang pertamanya iaitu memberi salam. Yang kedua iaitu menghubungkan silaturrahim. Dan yang ketiga, wa at'imu ta'am, ya, memberi makan, sedekah makan. Dan yang keempat, Nabi SAW bersabda, iaitu wasallu billail wan nasu niyam, dan kamu melaksanakan solat malam. Ya, maka Nabi sebut di akhir hadis itu, iaitu masuklah ke syurga dengan sejahtera. Jadi ini antara kelebihan orang yang melaksanakan solat malam bertahajud, ya, iaitu mendirikan malam ataupun disebut sebagai qiyamul lail. Baik, seterusnya, ya, di antara intisari khutbah Jumaat pada tengah hari ini, iaitu mimbar menyarankan beberapa perkara kepada para jemaah, iaitu yang pertamanya, ya, memulakan, membiasakan diri bangun lebih awal sebelum subuh. Yang ini amalan yang baik tadi kita sebut, dalam waktu sepertiga malam, maka bangunlah lebih awal sedikit, ya, ketika sebelum awal sebelum subuh. Yang keduanya, dirikanlah sekurang-kurangnya dua rakaat solat tahajud dan satu rakaat solat witir. Ya, latihan berterusan akan menjadikan kita semakin kuat untuk menambah bilangan rakaat bersama khusyuk. Ya, mulakan dengan, biasakan dengan solat tahajud dan juga sekurang-kurangnya satu rakaat untuk solat witir. Dan yang ketiga, banyakkan zikir, beristighfar iaitu mohon ampun, tadabbur Al-Quran dan berdoalah dengan penuh keikhlasan dan pengharapan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan intisari khutbah Jumaat pada tengah hari ini, mudah-mudahan ya, memberi kepada kita peringatan untuk sama-sama kita beramal, khususnya satu amalan yang sangat mulia, ya, amalan yang menjadi amalan berterusan Nabi SAW dan juga para solehin. Jadi sama-samalah kita ya beramal, insyaAllah mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Imam Besar Masjid Negeri Perak sebentar tadi yang berbahagia, Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh, menerusi intisari khutbah Jumaat. Cuba

0: dan hormati perasaan orang. Walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.
1: Itu dia, hargailah perasaan orang ya. Melukai hati orang itu memang amat mudah ya. Tapi meninggalkan bisa. Bisa untuk menyembuhkannya tu lagilah amat payah ya. Jadi sentiasalah berfikir sebelum berkata, kerana kata maaf belum tentu menyembuhkan luka. Sekali terasa, selamanya terluka. Okey, terus bersama di Perak FM, Yop dan juga Yong, di mana saja mendengarkan Perak FM. Kalau tengokkan jam dah 12.38 minit tengah hari. Jadi Yop-Yop kita dah bersedia dah ya untuk menunaikan salat fardu Jumaat hari ni, hari Jumaat yang penuh barakah, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari kan. Mana yang sudi mendengarkan Perak FM ketika ini? Terima kasih Yong Lina. Tapi tak khabar dekat mana lah mendengarkan Perak FM ni ya. Dengan perkongsian cuaca, dia kata alhamdulillah cuaca cerah kat mana tu. Tapi dia kata tak ke mana-mana pun hari ini. Kejap lagi nak ke dapur, petang baru nak ke kebun bunga di depan rumah. Ini mesti banyak tanam bunga-bungaan dekat depan rumah tu ya. Rumahku syurgaku, hiasi dengan bunga. Sebab apa, itulah kadang-kadang tu itulah yang menenangkan kita ya, bila tengok rumah cantik kan. Dihiasi pula dengan bunga-bungaan, amboi. Okey, kalau rasanya nak berkongsi dengan teman apa dia buat tu, boleh aja bertandang ke WhatsApp RFM ya, 0102007055. Terima kasih juga untuk saudara Syarul kita, kalau di Taipin hujan katanya. Dan selamat menunaikan salat fardu Jumaat untuk Yop-Yop kita. Okey, sedikit info info cuaca kita, perkembangannya. Menerusi sumber Jabatan Meteorologi Malaysia kita, telah pun mengeluarkan ini 4 Julai. Okey. InsyaAllah saya cuba dapatkanlah info cuaca. Info cuacanya menerusi sumber Meteorologi Malaysia, pohon kemaafan. Hari ini 17 Julai kan. Okey, kalau tengok seterusnya, ada mengeluarkan amaran ribut petir ni Jabatan Meteorologi Malaysia kita. Amaran ribut petir yang dikeluarkan pada hari ini 17 Julai ya. Kalau tengokkan, amaran ini akan berlanjutan sehingga 5 pagi. Jadi melibatkan bagi negeri Perak Darul Ridwan ini di daerah Larut Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta dan juga Perak Tengah. Begitu juga dengan daerah Kampar, Hilir Perak dan Batang Padang. Okey, itu perkembangan cuaca kita. Dan seterusnya, kepada yang memandu ketika ini, hati-hati. Ada kerja penyelenggaraan di kilometer 386.0 hingga kilometer 388 arah selatan dari Slim River ke Behrang. Lorong kanan ditutup dan trafik nampaknya terkawal. Jadi patuhi arahan papan tanda dan pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil, dan moga selamat sampai ke destinasi lah, dan fokus pada pemanduan. Okey, terus bersama kami dengan lagu-lagu yang pastinya menghiburkan koma. Dan macam biasa, kita tunggu isyarat untuk kita sambung siar ke Nasional FM untuk kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Kuala Lumpur. Terus bersama kami di Perak FM.

0: Radio, untuk koma aja.
1: Dia mesej setiap hari. Ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Pera FM untuk kau maju.
2: Hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi cerminan siapa diri kita.
3: Pesan dan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM untuk koma aja.
4: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tiranya.
5: Ayuh semua, datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
6: Masuk adalah percuma. Jumpa koma di sana.
7: Mohlah dengar, yung.
8: Mohlah dengar, yung.

Syafi dengan izinkanlah. Jadi izinkanlah suara ini terus menemani tengah hari koma sehinggalah jam 2 petang ya. Dan waktu sekarang dah pun 12.56 minit tengah hari. Dan sebagai panduan kita bersama muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat padu zuhur ya, bagi seluruh kawasan Bandar Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 1.25 minit tengah hari. Jadi untuk yuk-yuk kita ni dah bersedia dah ya, untuk ke masjid-masjid yang berhampiran untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Dan insyaAllah sebaik saja dapat isyarat, nanti kita akan siarkan siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Kuala Lumpur. Ya, kita semua siar ke Nasional FM. Okey, terima kasih untuk Yung Faizah kita ataupun Kak Faizah kita mendengarkan di Taman Seputih Permai katanya. Dengan perkongsian ceritanya, Kak Faizah ni tengah buat laksa ni. Maklumlah anak-anak nak balik nanti nak makan laksa kegemaran dema. Oh, alhamdulillah. Tengok pun dah lecoh dah liur teman. Tengah nenggek kuah laksa ni kan. Rasap-rasap dah tu. Yelah, laksa ni kan dia sepanjang zaman ke kemudian nak nikah buah, setiap masa pastinya ramai yang gemarkan laksa ya. Tak kira lah laksa apa kan, laksa pun macam-macam laksa. Laksa Sarawak ada, laksa Sarawak tu dia ada menggunakan santan juga ya, macam laksa Sarawak, laksa Johor, apa lagi kan, laksa asam, macam kita biasalah, ada yang campur neneh ya, ada yang bertumis dulu, ada yang itu asam laksa rasanya. Aduhai, kalau dah tengah hari ni kan bercakap pasal pasal makanan, dalam pada itu juga suka benar teman nak kongsikan berkenaan dengan pemakanan kita hari ni lah ya. Kadang-kadang tu iyalah, bila badan naik aje mulalah kita pun weh nak diet lah, nak kurus kan. Kalau setiap hari kita cakap nak kurus tapi pinggan masih overload, sampai bila pun takkan nampak perubahan dia kan. Dan ramai di antara kita ni ingat nak kurangkan kalori kena berlapar. Sebenarnya tidak, ini sumber dari nutritionist Perak kita lah ya. Sebenarnya dia kata tidak ya. Kalau kita ingat kita nak kurangkan kalori, kita kena berlapar. Yang badan perlukan katanya bukan kurang makan, tetapi makan dengan lebih bijak ya. Macam menu 1500 kalori ini membuktikan kita masih boleh minum susu, yogurt, makan nasi, nikmati lauk berprotein, dan penuhkan pinggan kita dengan sayur-sayuran lah. Lepas tu kita kena makan juga buah-buahan sebagai pencuci mulut. Ini menu 1500 kalori ya. Tak perlulah tunggu apa hari-hari yang tertentu ya. Tak perlulah tunggu bulan depan, tak perlulah tunggu berat badan naik baru kita nak start berdiet ya. Jadi kita mulakan dengan satu perubahan kecil hari ini, kerana kita kena ingat perjalanan untuk hidup ini lebih sihat bukan perlumbaan. Yang penting kita konsisten bukan sempurna. Kalau kita serius lah nak ubah gaya hidup, jadi kita kena mulakanlah hari ini ya. Itu sebagai tanda komitmen kita lah kan. Jadi contohnya lah, kira contoh menu 1500 kalori ini, satu pemilihan makanan yang bijak untuk kita hidup sihat sepanjang hari. Kalau macam sarapan, kita boleh mulakan dengan 2 keping, kiranya dalam kandungan dalam 2 keping roti gandum ya. Roti gandum, bukan roti putih biasa tu, roti gandum. Mengandungi 60 gram macam tu lah, 2 keping tu ya, dengan segelas susu, itu pun dah memadai juga.

0: Terus kalori lah. Kalau itu belah pagi, kalau makan tengah hari ni pula, dua senduk nasi beras perang. Semua orang tu tak suka beras perang sebab rasa macam tak makan nasi je kan. Tapi itulah yang menyehatkan ya. Untuk sayuran pula satu senduk lebih kurang dalam 60 gram lah. Bayam tumis bersama tahu. Kan? Tahu ya, dan satu senduk 30 gram kacang buncis dan juga terung tumis. Kita boleh pembangkaikan lah juga menu kita ni. Dan satu ekor ikan goreng berlada sebanyak 80 gram kira-kiranya. Dan kalau untuk buah-buahan ya, satu biji apple bersaiz sederhana dan segelas air kosong. Itu untuk makan tengah hari. Dan air kosong inilah pilihan yang terbaik untuk kekal terhidrat ya. Ditambah pula dengan cuaca sekarang ni yang kadang-kadang tu panas melampau kan. Okey, untuk sebelah petangnya pula kita boleh boleh amalkan satu gelas air soya tanpa gula. Itu antara contoh lah, contoh menu untuk 1500 kalori ni. Okey, dan sebelah malamnya makan juga nasi, tapi lebih kurang 2 senduk nasi beras perang, 1 senduk ataupun bersamaan dengan 60 gram sayur kangkung tumis, dan semangkuk sup ayam lebih kurang beratnya 250 gram. Dan juga dalam sup ayam tu bolehlah bersama dengan lobak merah. Lepas tu sepotong betik, buah betik bersaiz sederhana dan sekelas air kosong. Itulah contoh menu 1500 kalori untuk satu hari. Jadi kita, kalau kita nak sihat, kita pilihlah makanan yang berkhasiat ya. Kena perlu bijak memilih makanan untuk kita kekal hidup sihat sepanjang hari. Okey, terus bersama kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Dua petang, yom-yom untuk koma aja.
2: Konflik yang berterusan bukan jalan penyudah. Nilai kemanusiaan perlu diutamakan. Akibat konflik, tubuh yang sihat kini tidak lagi mampu berdiri. Di mana kita enak menjamah makanan di meja, mereka di sana terus berjuang untuk cibisan roti. Rantaian makanan yang terputus telah meninggalkan ribuan manusia yang putus. Putus dengan apa? Putus untuk menikmati nikmatnya rezeki. Sebarkan kesedaran bukan kebencian. Sokong keamanan demi masa depan dunia. Ingat, makanan adalah keperluan, bukannya pilihan.

0: Binti Muhammad Rajuli yang kini berada di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya untuk ulasan solat Jumaat. Silakan.
1: Baik, terima kasih Amira di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Jumaat, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tengah hari buat semua pendengar Nasional FM ketika ini, serta kita nak ucapkan juga terima kasih kepada stesen-stesen seperti KL FM, radio-radio negeri yang turut menyambut siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Baiklah, alhamdulillah, saya sekali lagi ingin nak perkenalkan diri, Siti Nazira Muhammad Rajuli, bagi siaran langsung solat Jumaat hari ini 2 Safar 1448 Hijri bersamaan 17 Julai 2026 Masihi dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, dan saya mewakili Section Radio bagi penyiaran JAKIM. Baiklah saudara, terlebih dahulu sebelum itu, ayolah kita terus mendoakan saudara kita yang berada di Palestin, juga di rantau Timur Tengah yang sedang berdepan dengan konflik dan pergolakan ketika ini. Sentiasalah kita istiqomah dalam melakukan amalan seperti solat hajat dan bacaan kunut nazilah untuk mereka di sana. Alhamdulillah saudara, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di hari Jumaat yang mulia, dan semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik saudara, suka saya kongsikan pada ketika ini keadaan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Telah kelihatan para jemaah yang telah pun hadir untuk memenuhi ruang solat utama masjid, dan seperti biasa di hari Jumaat ini berkumpulnya muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, dan seterusnya kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kerana masih diberi kesempatan bagi menggandakan amal ibadah dan berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermaksud, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak, yakni dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan juga di akhirat. Baiklah saudara, pada hari Jumaat juga Allah mewajibkan setiap Muslim berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat atau tidak, untuk menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama. Namun dalam kemuliaan Jumaat, tidaklah bermakna hari itu harus ditumpukan kepada ibadah khusus semata-mata. Bahkan Islam agama yang menyeru kepada jihad dan kesungguhan bekerja dan melarang seseorang duduk tanpa melakukan sesuatu. Pernah suatu ketika Saidina Umar melihat sekumpulan manusia yang masih berada dalam masjid untuk terus beribadah, lantas menegur seorang daripada mereka dengan berkata, jangan seseorang daripada kamu sekadar duduk memohon rezeki sambil berkata, ya Allah, kurniakanlah kepadaku rezeki, sedangkan kamu mengetahui bahawa langit tidak menurunkan emas dan perak. Kata-kata Saidina Umar ini menggambarkan kaitan rapat antara solat dan usaha mencari kehidupan, antara mencari kurniaan Allah dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara, untuk panduan kita bersama, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Pesuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini adalah pada pukul 1.22 minit tengah hari, dan khutbah istimewa pada hari ini bertajuk normalisasi dosa luka yang tidak terasa, yang akan disampaikan oleh imam dan khatib bertugas, iaitu Al-Fadhil Dr. Muhammad Yusri Mazlan serta Muazzim Al-Fadhil Ustaz Megad Muhammad Hafiz Megad Darul Uzwan. Baiklah, dan juga sebelum tu ingin juga saya kongsikan untuk makluman pihak Masjid Putrajaya. Baik saudara, ayuh kita beri tumpuan ke ruang solat utama masjid bagi memperdengarkan laungan azan yang pertama oleh Al-Fadhil Ustaz Megat.

La ilaha Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memukiri janji. Baiklah saudara, sebentar tadi baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 2 Safar 1448 Hijriah bersamaan 17 Julai 2026 Masihi oleh muazzin iaitu Al-Fadil Ustaz Megat Muhammad Hafiz Megat Darul Azwan. Baiklah, terlebih dahulu suka saya ingin kongsikan sekali lagi untuk makluman saudara pendengar, dan di mana pihak masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya sedang menganjurkan program Gerobok Kasih, di mana bagi saudara yang ada pakaian, beg, kasut ataupun fabrik yang sudah tidak digunakan lagi, boleh menghantar terus ke masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ini melalui pintu Imam Hambali, di mana saudara boleh letakkan segala pakaian di situ. Di mana saudara, inisiatif ini adalah anjuran Persatuan Kaki Tangan Perkhidmatan Agama PKPU Jakim dengan kerjasama masjid ini, dan tujuannya untuk membantu golongan yang memerlukan dan menggalakkan amalan guna semula. Di mana saudara, program ini telah pun bermula sejak 12 Ogos yang lalu dan akan berakhir pada 31 Disember ini, dan penghantaran pakaian boleh dibuat bermula pukul 7 pagi sehingga 9.30 malam secara layan diri. Baiklah saudara, tajuk khutbah hari ini adalah normalisasi dosa, luka yang tidak lagi terasa. Khutbah ini mengajak umat Islam bermuhasabah terhadap fenomena normalisasi dosa yang semakin membimbangkan dalam kehidupan hari ini. Apabila kemungkaran dilakukan berulang kali tanpa rasa bersalah, hati akan menjadi keras sehingga dosa tidak lagi dirasakan sebagai satu kesalahan. Dan apa yang lebih membimbangkan, perkara yang dilarang syarak mula dianggap biasa dipertahankan, malah dipromosikan secara terbuka melalui peringatan daripada Al-Quran dan Hadis. Khutbah ini ingin mengingatkan bahawa setiap dosa meninggalkan kesan pada hati. Oleh itu, setiap Muslim diseru agar segera bertaubat, memelihara hati daripada terus diselaputi noda, serta menghidupkan kembali rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi mencapai keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Pendek kata saudara, apabila dosa menjadi kebiasaan, hati kehilangan kepekaan saat luka tidak lagi terasa, itulah tanda hati perlu segera dirawat. Baiklah saudara, alhamdulillah hari ini kita telah pun masuk bulan Safar, 2 Safar 1448 Hijri. Dan bercakap tentang bulan Safar adalah bulan kedua dalam kalender Hijrah. Dari sudut pandang Ibrah, yakni pengajaran dan iktibar, bulan ini sangat signifikan kerana sejarah Islam mencatatkan pelbagai peristiwa penting di dalamnya. Baiklah saudara, kita terus ke ruang solat utama masjid bagi mendengarkan laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat pada hari ini.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدان جماعة yang dirahmati Allah khatib dengan diri sendiri dan ahli jamaah sekalian agar sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan istiqamah mematuhi perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan kita beroleh kebahagiaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Pada hari ini mimbar mengajak kita menghayati satu penting dalam kehidupan masyarakat melalui tajuk normalisasi dosa, luka yang tidak lagi terasa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bertanya mengapa dosa yang dilakukan pada hari ini semakin hilang rasa di hati pelakunya? Dahulu manusia melakukan maksiat dalam keadaan malu dan bersembunyi. Apabila melakukan kesalahan, hati masih gelisah, jiwa masih takut kepada pandangan Allah Azza wa Jalla. Namun hari ini suasananya semakin berubah. Dosa bukan sahaja dilakukan secara terbuka, bahkan dipertontonkan tanpa rasa segan. Maksiat dijadikan hiburan, kelalaian dijadikan kandungan tontonan, dan keterlanjuran dianggap perkara biasa. Apa yang dahulunya mengundang rasa malu kini dianggap kebebasan. Apa yang dahulunya ditegur sebagai dosa kini dipertahankan atas nama hak peribadi. Dan apa yang dahulunya membuatkan hati manusia menangis kini tidak lagi mengusik jiwa. Inilah luka yang paling membimbangkan. Bukan luka pada tubuh, tetapi luka pada hati yang perlahan-lahan hilang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla memberi amaran tentang keadaan ini melalui firman-Nya pada surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 yang dibacakan khatib di awal tadi yang bermaksud. Sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya, bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran yakni dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahawa dosa yang dilakukan secara berterusan akan meninggalkan kesan pada hati manusia. Pada awalnya, hati masih berasa bersalah apabila melakukan maksiat. Nasihat masih mampu menyentuh jiwa. Teguran masih mampu mengalirkan air mata. Namun, apabila dosa terus dilakukan tanpa taubat dan tanpa penyesalan, hati mula menjadi keras sedikit demi sedikit. Para ulama tafsir seperti Ibn Kathir menjelaskan bahawa perkataan Nuran dalam ayat ini menggambarkan dosa yang menutupi hati seperti karat yang menyaluti besi. Semakin lama dibiarkan, semakin tebal ia menutup sehingga hati kehilangan kepekaan terhadap kebenaran. Kerana itu, hati tidak mati sekaligus tetapi perlahan-lahan menjadi gelap kerana dosa yang dibiasakan. Sidang Jumaat yang dimuliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta taghnuwa qalbah wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah. Yang bermaksud, sesungguhnya hamba apabila melakukan satu kesalahan atau dosa, akan ditulis pada hatinya satu titik hitam apabila dia meninggalkan dosa, beristighfar dan bertaubat, nescaya digilap hatinya. Sebaliknya, apabila mengulangi dosa,
akan ditambah padanya titik hitam sehingga memenuhi hatinya, maka itulah dipanggil ar-ran yang Allah nyatakan. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat tadi. Maka sebab itu, dosa yang paling membimbangkan bukan hanya dosa yang dilakukan, tetapi dosa yang dilakukan sehingga hati tidak lagi bertakut kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumaat yang dimuliakan, inilah cabaran besar masyarakat hari ini. Kita hidup dalam dunia yang penuh paparan dan pengaruh. Media sosial membuka ruang yang sangat luas sehingga manusia melihat kemungkaran setiap hari tanpa sempadan. Aurat dipertontonkan tanpa rasa malu. Fitnah dan cacian menjadi hiburan. Pergaulan melampaui batas dianggap kebiasaan. Lebih membimbangkan, apabila dosa bukan saja dilakukan, tetapi dijadikan tontonan untuk meraih perhatian manusia. Ada yang sanggup mempertontonkan maksiat demi populariti dan perhatian. Ukuran yang dicari bukan lagi redha Allah Azza wa Jalla, tetapi jumlah tontonan dan sokongan manusia. Dalam masa yang sama, budaya berbicara tentang keaiban orang juga semakin menjadi kebiasaan. Kesalahan manusia dijadikan bahan hiburan, aib disebarkan tanpa rasa takut, dan maruah orang lain diperkatakan seolah-olah ia perkara kecil. Namun hari ini, manusia semakin mudah membuka keaiban orang lain, sedangkan pada masa yang sama, lupa melihat kelemahan diri sendiri. Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lebih menyedihkan apabila manusia mula mencari alasan untuk melakukan, membenarkan dosa. Ada yang berkata, orang lain pun buat, kenapa aku tak boleh? Seolah-olahnya, sesuatu kesalahan menjadi benar hanya kerana ramai melakukannya. Kebenaran tidak diukur pada ramainya manusia yang melakukannya, tetapi sejauh mana ia menepati petunjuk Allah Azza wa Jalla. Namun sebesar mana pun dosa manusia, pintu taubat Allah Azza wa Jalla tetap terbuka. Taubat bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi keberanian untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum hati menjadi terlalu keras, kembali menjaga solat, kembali menjaga pandangan, kembali menjaga batas dalam kehidupan. Karena hati dekat dengan Allah, tidak akan tenang hidup dalam dosa. Sidang jemaah yang dimuliakan, sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan. Pertama, dosa yang dilakukan berulang kali akan menggelapkan hati dan menghilangkan sensitiviti terhadap maksiat. Kedua, normalisasi dosa berlaku apabila manusia terlalu biasa melihat dan melakukan kemungkaran sehingga hilang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, taubat, zikrullah dan penghayatan Al-Quran ialah jalan menyelamatkan hati daripada menjadi keras dan jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Mungkin hari ini kita masih mampu menangis apabila mengingati dosa-dosa kita, maka bersyukurlah kerana itu tanda hati belum mati. Tetapi takutlah apabila dosa tidak lagi mengusik jiwa. Takutlah apabila maksiat tidak lagi membuatkan kita malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takutlah apabila hati sudah terbiasa dengan kelalaian sehingga tidak lagi terasa ingin kembali. Karena hati yang mati tidak berlaku dalam satu malam, tetapi perlahan-lahan gelap disebabkan dosa yang dibiasakan. Maka sebelum hati menjadi terlalu keras, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya dosa yang paling membimbangkan bukanlah dosa yang membuat manusia menangis, tetapi dosa yang membuatkan manusia tidak lagi berasa apa-apa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Khutbah terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbah terakhir berlaku pada 10 Hijrah. Kira-kira pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah. Dan khutbah ini adalah khutbah yang terakhir dalam bagi hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengandungi pesanan-pesanan yang sangat bermanfaat untuk kita mengikuti satu persatu. Antara yang disebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah tersebut adalah sebagaimana bumi ini mulia, tempat ini mulia dan hari ini mulia, begitulah mulianya darah kalian dan harta kalian. Janganlah kalian berbunuhan sesama kalian dan janganlah kamu mengkhianati terhadap harta kalian. Samalah kita beramal sebolehnya untuk kita menjadi orang yang memanfaatkan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Allah tidak membebankan kita dengan benda yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Dengan disebutkan dalam kalam Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Bin?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Bin? Kalau Robby tu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, Robby tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Disinilah suara bertemu suara.
4: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa,
4: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
3: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
4: Suara bertemu suara.
3: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
4: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Satu negara, pelbagai budaya.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya Ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
0: Perak FM untuk koma je.

Assalamualaikum, selamat petang Ayub Yung. Dah pun 28 minit petang ketika ini. Alhamdulillah kita bersua sekali lagi di ruang udara Perak FM di hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Alhamdulillah ya. Dan anda bertemankan anda di sini merusi ruangan Mogebang 2 petang hingga 7 malam. Untuk edisi hari ini, hari Jumaat 17 Julai 2026 bersamaan 2 Safar 1448 Hijrah. Diharapkan hari ini anda semua berada dalam keadaan yang baik, sedang beristirahat juga mungkin. Alhamdulillah, mana yang telah pun selamat menjamu selera, selepas ini mana yang bertugas perlu sambung semula tugasannya sehingga sudahlah ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sambil itu, terus bertemankan Perak FM petang ini, pastinya pelbagai pengisian menarik dan juga hiburan terbaik juga akan disajikan untuk anda. Petang ni kita layan terlebih dahulu di jam pertama dalam ruangan Mogebang dengan seleksi lagu Nostalgia. Kita nak dengarkan selepas ini lagu dari kumpulan Headwind, Segalanya Mungkin, dan juga ini lagu dari Fauziah Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Terus kekal bersama Perak FM.

0: 6,600 pucuk yang bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Parah No 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Arah No berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Arah No, nilai tinggi untuk mas anda.
2: Hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.

0: Tadi ni hujan membasahi bumi. Jadi untuk anda yang mungkin dalam perjalanan, diharapkan memandu dalam keadaan yang lebih berhati-hati. Maklumlah dalam keadaan begini, di kala hujan ini pastinya, manakala hujan pun tengah lebat, pemandangan juga dalam pemanduan agak terhad kan, jalan raya licin. Jadi kena lebih berhati-hati, sentiasa jaga jarak anda, okay? Dan untuk menerusi laman info diperoleh melalui Jabatan Meteorologi Malaysia, laman media sosialnya melaporkan dikeluarkan amaran ribut petir untuk keseluruhan negeri Perak hari ini sehingga pukul 5 petang. Jadi sediakan payung sebelum hujan, mana yang masih lagi belum keluar rumah, tapi kadang-kadang cuaca sekarang tidak menentu, jadi lebih bersedialah menghadapi sebarang kemungkinan. Okay? Sambil terus layan Perak FM, kita berhibur dengan seleksi lagu-lagu menjadi kenangan 80-an, 90-an, musim ruangan atau koma. Jadi untuk seterusnya nanti, anda akan diperdengarkan lagu dari persembahan Nurul Kerana Terluka. Terus kekal bersama Perak FM.
1: Lugatul Jannah. Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
2: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
3: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
2: Lugatul Jannah.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-E-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Wow. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokak Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Berat FM untuk komers.

0: Masih di kalau Abang Merindu 2.50 minit petang, di mana-mana cuba anda berada, dan harapkan anda semua berada dalam keadaan yang terbaik ketika ini sambil bertemankan Pera FM di sini. Sebentar nanti jam 3 petang kita akan ikuti rancangan Lughatul Jannah yang mana akan bersiaran bersama Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan petang ini. InsyaAllah kita akan nak sambung mengaji surah Al-Kahfi ayat 59 hingga 61 muka surat 300 ya. Jadi boleh bersiap sedia untuk sama-sama kita semak bacaan Al-Quran kita. Kita tambah baikkan lagi dari segi kualiti bacaannya. InsyaAllah sama-sama kita menambah ilmu petang ini. Dan jangan lupa untuk saksikan dan juga secara langsung menerusi live di TikTok dan juga Facebook Pera FM untuk seketika nanti. Terus kekal bersama Pera FM, semestinya hiburan dan juga informasi. Tok koma je.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan, dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Pera FM untuk koma aja.

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
3: Assalamualaikum. Selamat petang. Ya, biung. Mari 3-5 minit petang ketika ini. Alhamdulillah, rancangan nak Lughatul Jannah kembali menemui anda seperti biasa setiap hari Jumaat. Dan minggu ini seperti biasa telah pun bersedia di konti kita bersama Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sihat Ustaz ya?
4: Baik, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Walau hari ini hujan Ustaz ya? Hari ini kita teruskan juga rancangan kita bersama pendengar Pera FM. Jadi untuk edisi hari ini kita akan sambung lagi dengan surah Al-Kahfi ayat 59 hingga 61 Ustaz eh.
4: Yes,
3: baik Ustaz, silakan.
4: Baik, terima kasih DJ Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyya ya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan pendengar Pera FM yang saya hormati sekalian, alhamdulillah pertama sekali kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi lagi ruang kesempatan kepada kita pada petang ini, petang yang penuh barakah, petang Jumaat ini. Mudah-mudahan amalan yang telah kita lakukan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baiklah tuan-tuan sekalian, hari ini sambungan kita di muka surat 300. Ayat yang akan kita bacakan ialah ayat 59 sehingga ayat 61 surah Al-Kahfi, di mana insya-Allah pada hari ini saya akan baca dengan maqam Bayati Kurdi insya-Allah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا أهلكناهم

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى

bersama dengan adik kita di Konti hari ini. Marilah sedikit kita lihat beberapa perkara yang boleh kita bangkitkan untuk sama-sama kita kongsi pada pemahaman kita dalam kita membaca Al-Quran secara bertajwid, insyaAllah. Baiklah tuan-tuan sekalian, pada ayat 59, watilkal qura, watilka, situ kalimah tilka ini terdapat padanya dua huruf, iaitu huruf ta dan huruf kaf. Huruf wa, huruf ta, lam dan kaf, tapi fokus saya pada dua huruf, iaitu huruf ta dan juga huruf kaf. Tuan-tuan sekalian, apabila kita menyebut huruf ta dan kita menyebut huruf kaf itu, pastikan ketika mana kita menyebut huruf ini, suara kita itu disertai dengan sedikit angin. Sedikit angin. Kerana di antara sifat yang terdapat pada huruf ta dan juga huruf kaf ialah sifat hamas dinamakan. Hamas. Nama hamas tu maksudnya dia huruf yang berangin. Dan angin yang dimaksudkan di situ ialah angin yang sengaja kita keluarkan. Maksudnya kita yang kita kan. Jadi kita watil. Kalau kita tak sengaja dia tak keluar. Kalau tak sengaja dia akan bunyi watil, watil. Dia bunyi pun keras, bunyi pun macam tak cantik bunyi dia, kan? Tapi kalau kita sebut dengan kita bagi sedikit angin, watil, dia akan lembut, cantik bunyi dia. Begitu juga huruf kaf. Ya? Huruf kaf ni kalau kita tak bagi angin, kan, watil kal, dia akan jadi macam susah nak sebut kalau tak ada angin tu. Sebab apa? Sebab sifat kaf dengan ta ni dia berangin, iaitu sifat hamas. Jadi bila kita bagi angin, watil kal kur, dia akan senang sebut dia, dan dia akan bunyi dengan cantik. Sebab ta dengan kaf ini hurufnya berangin, huruf hamas orang panggil. Huruf lain pun huruf hamas juga. Dia ada 10 huruf hamas ni. Fahathahu syakhsun sakat. Ramai orang hafal, kan? Fahathahu. Fa-ha-tha-ha. Fahathahu syakhsun. Huruf shin, huruf kha, huruf sad. Kemudian sakat. Sin, kafta. Ada 10 huruf dia. Semua yang ada angin. Tapi huruf yang 8 ni, contoh macam huruf fa, huruf ha, huruf tha, kebiasaannya kalau kita dengar, orang akan membaca dan dia akan anginkan. Kita tak beritahu pun dia tahu angin tu. Tapi dua huruf ni, huruf ta dengan huruf kaf ni, biasa orang kita dia susah nak bagi angin. Sebab apa? Sebab huruf ta dengan kaf ni dua huruf yang dia juga bersifat dengan sifat syiddah, dia panggil. Yang tadi, yang lapan tadi, fahathahu syakhsun tu, syakhsun sa, huruf sin, kan. Yang lapan tu, dia hurufnya huruf rokhawah. Maksudnya suara kita tak sekat. Jadi angin tu memang kita akan baca punya. F, huruf fa. F. Tapi huruf kaf dengan ta ni, contohlah kalau dia disukun katakan. Kalau kita baca huruf kaf, macam kita takbir tu ihram, kan. Allahu Akbar. Kalau kita tak anginkan dia, dia tak ada angin. Sepatutnya kita kena baca Allahu ak, ak, kena, kita kena k kan dia. Itu maknanya hamas pada huruf kaf. Samalah juga dengan huruf ta. Contoh macam kita baca tabat yada, kan. Kalau orang yang tak belajar tajwid, dia baca tabat yada, tabat yada. Mana ada huruf ta? Dia tahan suara tu, betul dah. Tapi sepatutnya setelah kita tahan suara pada ta, sebab sifat syiddah tu, kita kena anginkan sedikit. Jadi dia akan bunyi gini. Tabat. Tabat. Teh tu kita yang teh kan dengan sengaja. Itu maksud hamas. Jadi cuma pesan balik lah. Kadang-kadang orang kita ni bila dengar macam ni sekarang, dia melampau-lampau pula. Ya, huruf ta kan. Orang kata buat sikit aja. Tabat. Dia pula terang. Tabat. Wah, melampau-lampau benar pula. Macam inilah. Kita kata watilkal sikit je, kan, dia baca watilkal, melampau pula. Jangan lebih-lebih, sikit saja kita letakkan angin pada huruf itu. Itulah fokus saya pada sifat huruf, iaitu sifat hamas pada huruf ta dan juga huruf kaf. InsyaAllah lepas ini kita akan bincang lagi beberapa tempat
kalimah-kalimah

0: perkataan-perkataan yang boleh kita keluarkan hukum tajwid melalui pemanggil kita dan juga adik kita yang berada di konti pada hari ini, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, kita sebentar nanti kita akan buka talian untuk pendengar kita sama-sama pendengarkan bacaan. Taliannya seperti biasa 055-45-8559 dan untuk yang di menonton kita secara langsung di media sosial Perak FM juga, terima kasih. Kalau boleh kita kongsikan lagi ramai-ramai live kita petang ini. Dan sebelum kita ambil pemanggil, kita ada adik kita ni Ustaz ya, yang akan nak bersama pendengarkan nak bacaan. Kita nak berkenalan lah dengan adik ni. Kita nak dengar suara dia. Boleh? Boleh?
2: Boleh.
1: Siapa namanya?
2: Muhammad Hanif Afifuddin bin Alifullah.
1: Muhammad
2: Hanif Afifuddin bin Alifullah.
1: Kalau tengok di live TikTok kita ni Ustaz ya, ramai kawan-kawan yang menyeru-nyeru ni. Ada yang kabur Hanif buat elok-elok kata. Hari ni ada bagi tahu kawan-kawan ke semua tengok live TikTok ya?
2: Ada bagi tahu.
1: Okey, adik ni umur berapa ni?
2: 12
1: tahun. Dari kelas kelas 6
2: Al-Jazari.
1: Baik Ustaz, kita pendengarkan bacaan dari adik Hanif dulu Ustaz ya.
0: Ya, silakan.
1: Silakan adik.

مع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمديه كبا.

0: Sadaqallahul Azim. Masya Allah, bacaan yang baik daripada adik Hanif kita. Adik Hanif daripada sekolah Serah, ya?
1: Serah Seriah, sekolah? Seriah. Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah
0: Ipoh. Oh, Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh. Alhamdulillah, bacaan yang baik dengan makam ataupun Tarannum Kurdi. Ya, tadi Ustaz baca Tarannum Kurdi, Hanif pun baca Tarannum Kurdi juga. Tahniah Ustaz, kan? Ustaz apa ucapkan? Hanif boleh ke lagi baca dengan tarannum lain selain Kurdi?
1: Boleh.
0: Pandai?
1: Pandai.
0: Tarannum apa tu?
1: Jarkah.
0: Oh, cuba tengok sikit. Jarkah.
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Okey, Hanif baca ayat 60 terus.
1: Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya hukuba.
0: Okey, baik Hanif. Masya Allah, itu lagu Jiharkah. Lagu lain pandai lagi?
1: Pandai.
0: Lagu apa?
1: Nahwan.
0: Oi, Nahwan pandai. Ha, sila Nahwan. Tapi ayat yang sama aje. Ha.
1: Tapi kurang sikit lah.
0: Ha, tak apa. Nak tengok, saya nak tengok aje. Takat mana Hanif boleh.
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: بحرين
1: حتى
0: أبلغ مجمع البحرين أو أمضي هكوبا.
1: Okay, يعني sebenarnya sahaja Ustaz Suha ni ulang beberapa kali ayat itu dengan lagu-lagu. Lagu Masya Allah, Hanif baca sangat baik. Cuma Ustaz nak sembang dengan Hanif ni satu benda lah. Cuba Hanif jawab. Kalimah yang akhir pada ayat 60 tu, au amdiya huquba. Di sana Ustaz nak fokus dua huruf dengan Hanif. Yang pertama huruf dad, yang kedua huruf qaf. Ustaz nak tanya Hanif, huruf dad tu huruf tebal ke huruf nipis?
0: Tebal.
1: Tebal. Huruf qaf?
0: Tebal.
1: Tebal juga. Baik. Tapi ni soalan susah sikit. Kalau Hanif boleh jawab, jawablah. Tak jawab tak apa. Okey. Hanif cuba jawab. Huruf dad dengan qaf ni, adakah tebal ni tu sama?
0: Tak, tak sama.
1: Oh, pandai. Laju, yakin jawab tu. Baik. Tak sama. Sebab apa? Ha. Ini yang susah sikit tu.
0: Sebab huruf dot bukan kol-kolah.
1: Kol-kolah dia tak bincang tentang tebal. Kol-kolah dia bincang tentang lantunan. Bila kita sebut tebal, dia ada sifat tebal. Ani ingat tak sifat tebal apa dia?
0: Tak ingat.
1: Nah, sifat tebal yang pertama, sifat isti'la. Ani tahu isti'la?
0: Tak tahu.
1: Tak tahu. Tak apa, Ustaz beritahu. Nah. Yang kedua, sifat itbah juga. Dia panggil sifat itbah. Cuba Ani sebut.
0: Itbah.
1: Itbaq. Ha, macam tu. Yang pertama tadi apa?
0: Itbah.
1: Isti'la.
0: Isti'la.
1: Lagi sekali. Isti'la.
0: Isti'la.
1: Yang kedua, itbaq.
0: Itbaq.
1: Ha, kedua-dua sifat ni dia menyumbang kepada menjadikan huruf itu tebal. Soalan Ustaz tadi, adakah tebal huruf dad sama dengan tebal huruf qaf? Betul lah, dia jawab kata tidak. Sebab apa? Ha, jawapan dia begini. Sebab huruf dot ini tebal disebabkan oleh dua sifat, iaitu sifat isti'la dan juga sifat itbaq. Adapun huruf qaf, dia tebal hanya disebabkan oleh sifat isti'la sahaja. Dia tak ada itbaq. Baik. Sikit lagi Anik, kita kongsi lah. Seronok tengok saya bang Anik ni. Anik ni dia yakin, pandai jawab. Baik. Hanif tahu tak apa dia yang kata isti'la' tu, kita nak buat macam mana? Lidah kita ke mulut kita ke, bila sebut huruf isti'la' ni macam mana gaya kita nak sebut? Hanif tahu tak?
0: Tak tahu.
1: Ha, ingat ya. Bila kita sebut huruf isti'la', peranan nak menebalkan huruf itu berada di pangkal lidah. Ertinya bila kita sebut huruf ni, pangkal lidah kita kena naik. Ha, jawab. Au am di. Di. Pangkal lidah kita naik kan? Di. Ha, cuba Hanif sebut au amdi.
0: Au amdi.
1: Ha, au amdi. Begitu juga cuba Hanif sebut huruf qaf tu. Huquba, cuba.
0: Huquba.
1: Ha, masa kita sebut qu tu, pangkal lidah kita turut naik. Tetapi pada huruf dad, dia bukan takat pangkal saja naik. Dengan daun-daun lidah juga naik ke atas. Dia berdempit naik ke langit-langit. Maknanya sebahagian besar lidah kita daripada pangkal dan juga daun naik ke atas. Itu untuk huruf dad. Tapi untuk huruf qaf, yang naik hanya pangkal. Ha, jangan kita naikkan qaf tu sama dengan dad. Tak boleh. Ha, tadi Hanif jawab betul dah. Huruf dad tu paling tebal. Jadi au am di, banyak lidah naik, tapi huqu naik pangkal saja. Okey, sekarang Ustaz nak dengar Hanif baca semula daripada hatta, betulkan pada amdi dengan hukuba. Ambil hatta, buat lagu apa pun tak kisah, silakan.
0: Hat a'udzu billahi minasyaitonir rajim hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi hukuba.
1: Bagus. Ha, macam itu ni. Terima kasih.
2: Baik, bacaan yang sangat cemerlang.
1: Ya, bagus, Ustaz, cemerlang, ya? Masya Allah. Pandai pula lagu-lagu lain. Ha. Ha, itu awak pun risau pula, dia pandai daripada awak.
2: Ada beberapa lagu lah yang adik Hanif.
1: Tadi dia buat tiga. Yang mula-mula dia ikut saya, lagu Bayati Kurdi. Kemudian saya suruh dia buat Jarkah pun dia boleh buat. Kemudian kita suruh dia buat nahawan pun dia boleh buat.
2: Baik. Ada yang di live TikTok kita ni, Haris Hanif on top. Ha, mantap berkata adik Hanif kita ni. Baik, dah pun dah 3.23 minit petang. Kita nak ambil pemanggil pertama petang ini. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
3: Ini Mak Ngah dari Penang.
2: Mak Ngah dari Penang. Baik, silakan bacaannya Mak Ngah.
3: Okey, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Seronok dengan Ustaz jawab.
1: Saja, dengan budak-budak seronok itu.
3: Tapi seronok Ustaz, pandai dia.
1: Pandai, budak-budak lah. Dia pun bijak lah. Tak macam kita dulu.
3: Haa, dia pun ngaji Ustaz.
1: Yalah. Silakan Mak Ngah.
3: Okey, Mak Ngah cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا
1: صدق الله العظيم الحمد لله مانغا bacaan baik alhamdulillah baik mangga.
3: Ya.
1: Kita kongsi tajwid sikit eh?
3: InsyaAllah.
1: Saya masih lagi nak membincangkan yang mula-mula saya sembang tadi. Mak Ngah dengar dah mula-mula tadi?
3: Dengar.
1: No? Ha, baik. Ya. Cuba Ngah tengok ayat 59 tu. Wa tilkal qura ahlakna.
3: Ya.
1: Di sana ada huruf kaf kan?
3: Ya.
1: Huruf kaf tu Mak Ngah tahu tak sifat apa yang kita nak kena tunaikan bila dia mati lagu tu?
3: Dia kalau ni, kita kena macam syiddah lah, sekat.
1: Syiddah. Yang pertama, sifat syiddah kan?
3: Syiddah
1: tu sifat apa, Mak?
3: Macam tersekat lah, Ustaz.
1: Sekat suara?
3: Tersekat suara kita.
1: Lepas kita buat syiddah, kita nak kena angin kan? Kita kena buat
3: kita nak kena hamaskan lah pula.
1: Hamas pula. Jadi cuba, Mak Ngah, sebut kalimah tu je. Ahlak tu.
3: Ahlak.
1: Ahlaknahum kan?
3: Dia. Dia bunyi dia kena pekat, lepas tu kita lepas hangin dia.
1: Okey, terima kasih Mak Ngah.
3: Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bibi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia tuan-tuan sekalian ya. Daripada Mak Ngah Penang. Jawapannya tepat lah. Dia tengok apa yang saya bincang pada awal tadi. Jadi fokus kita sekarang pada kalimah ahlaknahum. Ahlak itu huruf kaf tu. Huruf kaf tu apabila dia mati, kita kena pastikan suara kita tersekat. Ahlak. Sekat suara. Selesai je sekat suara, kita anginkan dia. Ahlak. Ahlak. Nampak? Tapi angin yang dimaksudkan itu janganlah terlampau kuat. Kadang-kadang setengah orang dia terlampau kuat sangat. Sampai kadang-kadang bunyi macam ni. Ahlak. Dah sampai timbul suara pula. Tu jadi qalqalah pula. Tak mau begitu. Dia angin yang sedikit saja. Ahlak. Angin yang lemah saja. Ahlaknahum. Itulah. Okey.
2: Baik, kita ambil pemanggil seterusnya petang ini. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di?
4: Hello.
2: Hello, siapa di talian?
4: Mak Long benda bergantung pula. Tadi Mak Ngah, ini Mak Long.
2: Mak Ngah, Mak Long petang ini ada. Baik, silakan Mak Long.
4: Terima kasih Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah tak ada Kak Enon dah. Dah maklum pula hari ni.
4: Ada tadi Mak Anwar maklum ke pula?
1: Okey lah, tak kisahlah maklum ke Pak Long. Silakan Kak Enon.
4: Okey. Tak ada gurau Ustaz.
1: Ya.
4: Ustaz mula lah.
1: Kita buat lagu Kurdi hari ni.
4: Ya.
1: Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Terus, watilkan.

0: حبهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.
1: يا بتوت
0: رزق الله العظيم.
1: Ustaz dia kena ajak ke Ijah. Dia memang dekat Ijah ni. Ijah dengan Kurdi ni dia dekat.
0: Ngaji-ngaji budak-budak ngaji buatlah kita.
1: Okey.
0: Dia pula dia berikut.
1: Baik Kak Ainon, kita kongsi tajwid sikit ya.
0: InsyaAllah.
1: Cuba Kak Ainon ayat, tengok ayat 59 tu. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ. Kalimah yang nak dibincang, kalimah ahlakna juga. Cuma huruf yang kita nak bincang ialah huruf ha. Masa kita sebut ha tu, cuba makna, apa, cuba Kak Ainon jawab. Saya buat dua keadaan. Yang mana betul? Yang pertama saya buat ahlakna. Yang kedua ahlakna. Yang mana betul?
0: Kedua.
1: Yang kedua. Yang pertama sebab masalah.
0: Tak sampai ke pangkal hukum.
1: Yang pertama tu di antara lain salahnya juga sebab saya tidak, saya putuskan suara. Saya baca lak. Sepatutnya huruf ha dia kena baca lak. Dia tak mau lak.
0: Dia
1: mengalir dia. Dia mengalir betul rukhawah. Baik, tahniah ya Kak Ainon ya atas jawapan dan juga baca yang baik.
0: Ustaz. Saya ingat ni.
2: Baik, terima kasih maklum.
0: Nana. Ya.
2: Ya.
1: Assalamualaikum.
2: Baik, itu dia bacaan dari maklum. Maklum ke maknah maklum
1: gitu. Dia panggil Kak Ainon tu.
2: Kak Ainon
1: selalu diperkenalkan Kak Ainon. Hari ni dia tukar maklum.
2: Baik, dah pun dah 3.33 minit petang. Sebenarnya kita dalam rancangan Lughatul Jannah untuk bulan ni, kita ada juga soalan kuis mencari pemenangnya. Kuis sempena program Semarakkan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Sekejap lagi akan ada bacakan soalannya. Jadi untuk anda, sambil-sambil kita dengarkan bacaan pendengar mengaji petang ini, sambil-sambil itu juga bolehlah fikir-fikirkan jawapan untuk soalan kuis yang akan anda bacakan sekejap saja lagi. Tapi kita nak ambil pemanggil terlebih dahulu petang ini. Seterusnya, siapakah di talian? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
3: Saya Puan Halimatul Sa'diah.
2: Puan Halimatul Sa'diah. Baik, silakan bacaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَهُ حَتَّىٰ أبلغ مجمع البحرين أو أمضي هكبا.
1: أو
3: أمضي هكبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسياهوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
3: Betul.
1: Dah betul dah hari ni. Hari ni betul pula. Kan? Okey, Puan Halimah tu cuba tengok semula ayat 60 tu. Jumpa.
3: Jumpa.
1: Wa idh qala Musa li fatahu la abrah. La abrah. Di sana ada la, kemudian jumpa abrah. Ada tanda panjang tu. Panjang tu berapa harakat?
3: 45 Ustaz, betul tak?
1: 45 betul. Apa hukumnya?
3: Mak Jaiz, Ustaz.
1: Betul, Mak Jaiz Mufasir. Tahniah ya Puan Limatun. Terima kasih.
3: Terima
1: kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itulah tuan-tuan sekalian ya. Persoalan yang saya bangkitkan pada Puan Limatun tadi pada kalimah la abrahu. Ha, kemudian kalau kita tengok depan sana juga ada kalimah hatta. Boleh kita tanya adik Anik lagi sikit? Boleh? Ha? Boleh tak adik?
2: Boleh.
1: Cuba adik Anik cerita sikit macam mana adik Anik kenal la abrahu hatta tu adalah mad jaiz munfasil. Macam mana kenal? Kenal tak mad jaiz munfasil? Tahu tak? Begini. Tak ingat. Baik. Mad jaiz munfasil ni apabila selepas huruf mad berjumpa hamzah dalam dua kalimah. Boleh Ani ingat?
3: Ya.
1: Selepas huruf mad iaitu sama ada huruf alif atau huruf ya atau huruf waw yang dimatikanlah. Ada huruf mad kan. Selepas dia ada huruf hamzah. Nah, jadi dalam dua kalimah, hamzah tu dalam dua kalimah. Mad dengan hamzah dalam dua kalimah, itu dia panggil mad jaiz munfasil. Panjang dia berapa harakat? 4 atau 5. Berapa harakat ni?
3: 4 atau 5.
1: Okay, terima kasih.
2: Jadi pada pada kawan-kawan Hanif yang ada dalam live TikTok kita ni, sabar, kena tunggu sampai ke hujung rancangan Luar Tuan Jannah petang ni. Nanti hujung nanti kita minta adik Hanif baca sekali lagi.
1: Boleh, Ustaz, ya.
2: Baik, untuk seperti dijanjikan soalan kuis kita sepada program Semarakkan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah merupakan anjuran Institut Tabiran Islam Perak Intim. Soalannya, minta semua pendengar dengarkan baik-baik. Siapakah anak Saidina Abu Bakar yang digelar Zatun Nisaqain, wanita pemilik dua selendang? Gelaran yang diberikan kerana beliau mengoyakkan selendangnya kepada dua bahagian untuk mengikat makanan dan menutup bekas minuman Rasulullah dan bapanya Saidina Abu Bakar. Kalau ada jawapannya, boleh hantarkan melalui kiriman di rumah hijau kita, talian 010-200-7055. Dah ada jawapannya, nanti hantarkan melalui kiriman di rumah hijau kita ya, seperti nombor yang Nana kabarkan tadi. Kalau tak dapat soalannya, kejap lagi Nana ulang lagi sekali soalan kuis sempena Semarakkan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Kita nak ambil pemanggil seterusnya petang ini. Hello, Assalamualaikum. Hello.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
4: Fauzia dari Batu Gajah.
2: Fauzia. Allah. Silap pula kan. Baik, silakan bacaannya.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hujan lebat ni Ustaz.
1: Betul lah, kami pun lebat di sini. Tapi baru dah berhenti dah sini.
4: Belum lagi.
1: Ya.
4: Saya jumpa ya Ustaz.
1: Ya, silakan.
4: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watilka al-qura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limahlikihim maw'idah.
1: Puan Fauziah cuba ulang semula. Betulkah huruf kaf tu, ahlak tu agak lebih bunyi lantun tu? Angin sikit je. Ahlak. Nah, semula.
4: Watilka al-qura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limahlikihim maw'ida. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta أبلغ مجمع البحرين au amriyahu qubah.
1: Baik, Puan Fauziah juga kena ulang semula pada kalimah al-bahraini. Ra tu kena baca tebal. Ambil balik. Hatta
4: ablugh majma'al bahraini au amriyahu qubah. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba.
1: Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, Puan Fauziah, cuba tengok semula.
4: Boleh jadi ke,
1: Ustaz? Jadilah tu, nak macam mana lagi?
4: Baik, sampai
1: jadi. Jadilah tu. Okey, Puan Fauziah, cuba tengok semula ayat 60 yang kalimah yang saya bincang tadi, iaitu majma'al bahraini. Jumpa tak kalimah tu?
4: Ya, jumpa.
1: Baik. Soalan saya, kenapa huruf ra tu kena tebal?
4: Sebab dia baris fathah.
1: Ya, betul. Jadi bila kita baca, bila ra baris atas atau baris fathah, kena tebal. Bahraini.
4: Bahraini.
1: Baik, terima kasih Puan Fauziah ya.
4: Sama, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Baik, untuk soalan kuis tadi yang baru kita bacakan sebentar tadi, ramai yang menjawabkannya Ustaz ya. Dan jawapannya, semua yang menghantarkan jawapannya tepatlah Ustaz ya. Jadi jawapan untuk soalan kuis kita sebentar tadi, jawapannya adalah Asma binti Abu Bakar. Kita nak ucapkan tahniah kepada pendengar kita ni yang paling awal menghantarkan jawapannya. Tahniah buat saudara Muhammad Khair bin Haji Yusof dari Gunung Semanggul, Simpang 4. Okey, kejap untuk anda boleh terus dengarkan Pera FM melalui rancangan Tibian dan Lughatul Jana sehingga ke hujung bulan ni. Kita masih ada lagi soalan kuis yang perlukan jawapan daripada anda. Tahniah kepada pemenang kita minggu ini, saudara Muhammad Khair bin Haji Yusof. Baik, untuk meneruskan lagi rancangan Lughatul Jana petang ini, kita bersama pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
5: Ni Kak Mazna.
2: Kak Mazna.
5: Ya.
2: Okey, tadi Kak Fauzia. Salah. Sorry, salah lagi. Kak Mazna pula. Okey, silakan Kak Mazna.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Boleh ke baca takut mu kuat.
1: Bolehlah lagu, pandai kan lagu Kurdi.
5: Kalau pandai tak payah pun dah pandai.
1: Taklah kot, kadang-kadang pandai dah mula kan. Kalau tak pandai mula, saya tolonglah mula-mula tu.
5: Boleh kot Ustaz tolong. Kita tua-tua nak belajar ni, dia macam
1: yalah, dia kacau kan.
5: Di atas air kan.
1: Baik, saya tolonglah Uzbilah nah.
5: Okey.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم

عين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً.

0: Azim.
1: Sadaqallahul azim. Masya Allah ya.
0: Macam macam nervous mengetah-ngetah.
1: Oh, yalah dia hujan. Sejuk kot sana hujan tak?
0: Baru nak mula.
1: Oh, itulah dia musim hujan ni memang lagu tu suara dia sejuk-sejuk ketak-ketak gitu. Okey.
0: Kita nak tanya lah.
1: Ha, silakan.
0: Nak tanya tadi.
1: Ha, boleh? Nak.
0: Kalau
1: kalau
0: tak boleh jawab jangan marah.
1: Eh, tak marah. Nak marah ke mana duk jauh. Okey, jom tengok satu hukum yang pada ayat 61 tu. Falamma balagha majma'a. Majma'a. Huruf jim tu apa hukum dia?
0: Itu
1: ayat qalqalah sughra. Macam mana kita kenal dia qalqalah sughra?
0: Sebab dia huruf qalqalah tu dia masih di tengah-tengah kalimah.
1: Ha, di tengah-tengah kalimah dalam kita bacaan wasal kan. Ustaz, betul tepat sekali. Okay, terima kasih.
0: Ustaz, nak minta adik Atuklah nak minta adik Hani buat lagu Jihakah boleh tak?
1: Boleh, sekejap lagi kita last lagi kita minta dia buat lagu Jarkah pula. Boleh, boleh tak masalah.
0: Orang sambung mari panggil Tok Lang, Mak Lang.
1: Betul ke?
0: Mak Lang, dia Tok Mulu pun panggil Mak Lang.
1: Anak ketiga tu.
0: Ya, anak ketiga betul.
1: Betul ya. Okey, terima kasih.
2: Baik.
0: Terima kasih banyak Ustaz ya.
1: Sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, dah 3:48 minit petang. Jadi untuk kalau kata yang baru nak kata belum lagi tahap mahir ke atau nak buat ulang kaji juga ke mengenai tajwid ini Ustaz. Ustaz juga ada keluarkan buku tajwid Ustaz ya?
1: Ya saya.
2: Tajwid 101.
1: 101.
2: Jadi kalau kata nak dapatkan buku ni bolehlah ke akaun TikTok Ustaz sendiri ke macam
1: mana? Mana-mana pun boleh. Mana-mana boleh. Tulis je. Tajwid 101 dia akan naik. Ramai yang tolong edarkan buku ni sebenarnya. Bukan saya seorang. Ya, di mana buku Tajwid 101 ni, saya bubuh nama 101 tu sebab dalam ni kalau tuan tengok memang nombor dia ataupun tajuk yang saya bincangkan memang akhir sekali ialah 101 tajuk. Ha, itu sebab 101 tu. Dan dalam buku ini saya tidaklah banyak sangat satu-satu tajuk tu saya tidak perincikan dengan bahasa yang panjang-panjang. Saya ambil poin-poin sahaja. Sebab itu saya buat tajuk sini ringkas tapi padat. Ringkas saja saya buat. Dia tidak begitu rumit lah untuk baca. Dan kita punya buku pun dia ada warna-warna. Tujuan saya bila saya mengajar tu, saya minta pelajar-pelajar tengok tengok muka surat warna kuning, itu tujuan saya. Kalau buka lagi tengok ada muka surat warna hijau, ada warna biru, sekurang-kurangnya mata kita tu tak adalah berpino-pino tengok hitam putih je kan, dia warna-warna kita menarik, insyaAllah itu dah.
2: Okey, dan kita nak teruskan lagi rancangan petang ini dengan mengambil pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kak Ani.
3: Ya, Mak Cik Anin Chen pada Buntuk.
2: Baik, silakan bacaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu Kurdis eh?
1: Ya, betul.
3: Ustaz tolong dulu Ustaz.
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا Terus.
0: وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: صَدَقَ اللَّهُ
0: الْعَظِيمُ. Macam mana Ustaz, jadi ke?
1: Jadilah tu.
0: Anak kau sejak ke,
1: Ustaz? Ya, saya. Baik, Kak Ani cuba tengok ayat akhir sekali, 61 tu.
0: Boleh.
1: Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu. Ada ha tu kan? Ada ha yang ada waw kecil tu dekat ha. Itu apa hukumnya, Kak?
0: Maksilah Qasirah bacaan dia dua harkat.
1: Ya, betul. Jawapan yang tepat dan bersemangat. Terima kasih, Kak. Ya.
0: Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz dan DJ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tuan-tuan sekalian. Ya. Persoalan saya bangkitkan pada Kak Ani tadi. Pada kalimah sabilahu, di sana ada huruf ha. Ha itu orang panggil ha dhamir. Ha, di mana kalau ha dhamir ini berada di antara dua huruf yang baris. Maksudnya sebelum dia pun huruf berbaris, selepas dia pun huruf baris, maka ha itu dipanjangkan dengan dua harakat. Jika sekiranya selepasnya bukan huruf hamzah. Tapi kalau selepasnya huruf hamzah, kita kena baca sama macam mad jaiz munfasil, iaitu dengan empat atau lima harakat. Ha, macam kita baca Yasin kan. Innama amruhu. Itu juga adalah maksilah. Cuma yang ada hamzah itu dia panggil maksilah tawilah. Yang tidak ada hamzah macam yang sekarang kita baca ni, itu dia panggil maksilah qasir.
2: Baik, kita pun sudah berada di penghujungnya, Ustaz, untuk rancangan Lughatul Jannah petang ini. Tapi sebelum Ustaz menggulungkan dan membuat kesimpulannya untuk rancangan kita petang ini, seperti biasa tadi ramai yang minta bacaan daripada adik kita ni, adik Hanif, di live TikTok kita ni, yang menyeru-nyeru nama adik Hanif petang ni untuk pendengarkan bacaannya sekali lagi. Baik, dah sedia? Dah. Baik, silakan baca aja.
1: Tapi dia minta lagu Jiharkah tadi. Boleh? Hani ingat?
3: Itu memang lagu utama.
1: Favorite lah, favorite. Okey, silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rahim.
1: Belum Sunnatullah lagi. Ustaz nak suruh baca lagi. Okey, tadi si Hanif baca lagu Jaharkah. Tapi baca lagu Jaharkah Hanif tadi, dia dalam keadaan orang kata apa, satu-satu nada. Cuba Hanif buat dalam bentuk jawab. Ustaz buat dulu. Ni jawab. Jawab lagu Jaharkah. Tapi kita buat jawab. Jawab tu maksudnya suara yang tinggi. Tengok sikit. Ustaz ambil. Ustaz ulang pada ayat 60. Wa idh qala

0: Ahrain. Ha, cuba. Wa idh qala Musa li fatahu.
1: Wa idh qala Musa.
0: Sikit-sikit atas suara. Wa idh qala. Sikit atas.
1: Wa idh qala Musa li fatahu.
0: Wa idh tadi apa? Hanif baca tu suara yang Hanif guna, suara dia panggil suara nawa. Suara nawa. Suara nawa, suara sini. Wa idh qala tu suara nawa. Ustaz buat suara jawab. Suara jawab ni dia atas. Dia macam ni. Wa idh qala. Ha, cuba. Wa idh qala.
1: Wa idh qala.
0: Ha, boleh satu sikit. Tapi sikit lagi. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta. Ha, cuba.
1: Wa idh qala.

0: Allah.
1: Masya-Allah. Ha, dia dalam bacaan kita tu bila kita baca contoh dalam satu muka tu kan, ada sesekali kita naikkan suara kita. Macam Anik pernah dengar selalu orang azan kan, hayya 'alal falah. Pernah dengar tak azan itu? Ha, itulah azan jihaka. Itu dia panggil suara jawab. Nah, ustaz dengar suara Hanik ni bagus, boleh buat. Nanti Hanik belajar lagi, Hanik boleh buat insya-Allah dengan baik. Ustaz doakan Hanik jadi orang yang berjaya dengan Al-Quran di masa depan. Amin insya-Allah.
0: Baik, mungkin ada di penghujung ni boleh, secara kesimpulannya ustaz untuk rancangan petang ni.
1: Baiklah tuan-tuan sekalian, alhamdulillah itu dia, kita bersama-sama dengan adik Hanik di konti hari ni, bacaan yang baik daripada adik kita walaupun baru umur 12 tahun tapi bacaan masya-Allah sekali. Jadi ayat yang kita baca pada petang ini tuan-tuan sekalian sedikit mengambil pengajaran sebenarnya. Pengajaran kepada kita yang mana Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari dia menegur Nabi Musa. Ketika mana Nabi Musa ditanya, siapa di kalangan kamu orang yang paling alim? Nabi Musa kata dialah yang paling alim. Oh, jadi Allah tegur dia. Sebenarnya bukan dia yang paling alim. Nabi Musa kata, apa Allah kata, ada lagi orang yang paling alim. Itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa pergi kepada satu tempat. Itu ayatnya, wa idh qala Musa li fatahu, ketika mana Nabi Musa ini berkata kepada pemuda ataupun dia punya pembantu dia, la abrahu hatta, mereka tak akan berhenti berjalan, hatta ablugha majma'al bahrain, sehingga mereka ni bertemu dengan majma'al bahrain, tempat di mana yang Allah kata di situ akan jumpa satu orang yang kata apa, Nabi Khidir, yang akan berjumpa dengan Nabi Musa ni, yang nak cerita kata Nabi Musa, Nabi Khidir terlebih ilmu dia daripada Nabi Musa. Itu tuan-tuan tengok sendirilah dalam bacaan-bacaan kita ni, ada cerita itu, start cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir sebenarnya. Jadi sambil-sambil kita bertajwid, sambil-sambil kita bertaranum, kita cuba juga melihat terjemahan atau melihat tadabur ayat ini, semoga kita dapat faham apa yang kita baca pada ayat yang kita baca pada tiap-tiap kali kita baca insya-Allah.
0: Insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz Haji Razi Kamaru Hailan yang sudi bersama kita petang ini menjayakan rancangan Lughatul Jannah. Dan terima kasih juga buat adik Muhammad Hanif Afifuddin bin Alifullah dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh yang turut sama menyertai rancangan dengan Lughatul Jannah kita petang ini. Semoga adik Hanif dan juga rakan-rakannya juga yang sedang menyaksikan Lughatul Jannah petang ini, semoga cemerlang dunia dan akhirat. Amin. Untuk anda juga, terima kasih kerana terus mengikuti rancangan Lughatul Jannah. InsyaAllah rancangan Lughatul Jannah akan kembali lagi minggu hadapan. Terus kekal bersama Perak FM.

0: untuk kemang
1: je. Jannah.
2: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut God ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
1: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
0: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
1: Lughatul Jannah.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan macam calang lagunya kan Pak Ya.
4: Yalah, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Berat FM untuk koma je.
7: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci.

Selamat petang. Yuk 16 minit petang untuk ketika ini. Terima kasih yang sudi terus berteman dengan Perak FM walau di mana jua anda berada. Dan sebentar tadi, terima kasih juga buat anda yang sudi meriahkan rancangan Lughatul Jannah. Sama-sama kita jadikan platform dan kesempatan ini untuk sama-sama kita menambah ilmu dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Ya, dan untuk yang bertanyakan mengenai kuis sebagai program Semarakan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah anjuran Institut Takbiran Islam Perak, kuis akan dibacakan di setiap rancangan TBN dan juga Lughatul Jannah sehingga ke hujung bulan Julai ini. Jadi apapun mana yang nak menjawab soalan kuis sempena Semarakan Ma'al Hijrah ini, anda kena terus dan sentiasa dengarkan, ikuti rancangan-rancangan di Perak FM. Dan untuk seketika nanti kita akan ikuti Warta Perak 4:30 minit petang, dan pastinya hiburan terbaik juga disajikan untuk anda, yang mana sebentar nanti akan anda ikuti lagu persembahan dari Naim Daniel dan Arnin Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya Tok Komar je.

0: untuk koma.
1: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes. Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam seloka pantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Yalah, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Berat FM untuk koma je.

FM 18 jam sehari hari hiburan dan juga informasi. Anda boleh terus sediakan Para FM sama ada mengikuti siaran kami melalui frekuensi ataupun boleh terus muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Andai kata anda berada di Lenggong, anda boleh dengarkan Para FM melalui frekuensi 94.2 MHz. Kalau kata berada di Kerik, frekuensinya 96.1 MHz. Jadi anda boleh terus dengarkan Perak FM di mana-mana jua anda berada. 4.41 minit petang, sebagai panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandarai Ipoh, 4.49 minit petang. Dan juga kita akan ikuti seterusnya ruangan bicara ilmu melalui rancangan Nidaul Islam dengan tajuknya hari ini, Al-Quran Penyuluh Jalan. Kupasannya sebentar saja lagi, jadi terus kekal bersama Perak FM. Tukum aja.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
4: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tajuk Al-Quran, Penyuluh Jalan. Suluh ni kerjanya bagi cahaya supaya terang dalam gelap. Umpamanya kita nak tidur, kita tutup semua lampu. Bila kita bangun dari tidur, suis lampu pun kita tekan. Mata yang dah lama bergelap tadi berkurut-kurut nampak cahaya. Tapi lama-kelamaan kita akan buka mata sikit demi sedikit. Yang mana akhirnya kita pula rasa susah kalau tak dapat cahaya dalam menjalani kehidupan seharian. Itulah Al-Quran bertindak untuk terang jiwa kita. Ia takkan terjadi kalau Al-Quran ini kita anggap macam himpunan kisah-kisah lama yang mengandungi peraturan dan hukuman. Tak memberi apa-apa sentuhan pada jiwa. Tak bagi kesan dalam setiap tindakan kita. Macam mana nak ambil manfaat daripada Al-Quran? Ibn Qayyim ada sebut, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Mungkin antara kita ada yang terfikir, macam mana nak faham Al-Quran sedangkan kita tak ada basic bahasa Arab? Adakah dengan menjadi ahli tafsir baru boleh faham makna Al-Quran? Kita umpamakan seperti diri kita yang demam panas. Kita demam, kita pergi ke klinik untuk dapat kerawatan. Bila doktor check, ahli farmasi pun bagi kita preskripsi ubat yang perlu kita makan untuk sembuh. Kata doktor, ini ubat demam, makan 3 kali selepas makan. Kita pun tengok nama ubat tu, kita faham tujuan ubat ini diberikan untuk menjadi penawar. Tak perlu sampai kita arif tentang isi ubat tu, bahan ubat tu. Kita tahu nak ambil manfaat dengan amalkan dos yang tepat. Begitulah kita faham Al-Quran. Semua ini akan lebih mudah kalau kita tahu apa beza qiraah, tilawah, tadabur dan tafsir. Qiraah ini berasal daripada qiraah, kita baca untuk ambil informasi daripada Al-Quran. Tilawah ini berasal daripada tala, ikut ataupun datang sesudahnya satu perkara. Maksudnya kita baca Al-Quran dengan harapan kita mengikut dan meruti apa yang ayat itu arahkan. Kalau kita baca tentang azab, maka kita jauhkan diri kita daripada azab. Itulah tilawah. Tafsir pula memperincikan, bagi penerangan dan penjelasan. Ini kerja orang-orang tafsir. Para sarjana tafsir mengkaji makna Al-Quran. Dia ada disiplin ilmu dia, ada bahasa Arab, nahu, sorif dan sebagainya. Manakala tadabur, dabbara, maksudnya belakang, berusaha untuk mencari makna di sebalik zahir satu perkara ataupun mendalami hakikat satu perkara daripada ayat Al-Quran. Tadabur ni dia tak perlukan seseorang untuk ada syarat-syarat tertentu. Ayat Al-Quran, walaqad yassanna al-Quran lizikri fahal min mudzakkir. Maksudnya, dan sungguhnya kami pemudahkan Al-Quran itu diambil peringatan daripadanya. Maka adakah orang yang akan ambil peringatan? Maka tadabur ini wajib ke atas orang Islam. Bahkan Allah menyeru seluruh umatnya untuk mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfalha. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalang untuk mereka menerima ajaran Al-Quran? Al-Quran ni ada 114 surah. yang perlu kita teliti. Dan hubungan surah sesama surah adalah seperti untaian tasbih. Segala keperluan manusia dipaparkan dengan bahasa yang kemas dan sangat menakjubkan dalam Al-Quran. Ada peristiwa masa lalu, ada peristiwa masa depan. Bahagialah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Lantaran itu, dampingilah Al-Quran dengan membaca, memahami dan mengamalkannya. Semoga kita menjadi manusia yang mendapat syafaat Al-Quran di hari kemudian. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubana wa nura sudurana wa jala'a ahzanina wa zahaba humumana. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penghibur duka kami dan penghapus kesedihan kami. Sampai di sini saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam
3: #, penyiaran JAKIM.
5: Bersama mendirikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Sekali lagi dan nak kongsikan yang mana tepat jam 4.49 minit petang. Sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Semoga ibadah yang kita dirikan khusyuk dan sepenuh hati. InsyaAllah, semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Pukul 5 petang nanti kita akan ke Nasional FM untuk seketika bagi mengikuti beri utama dan jam seterusnya terus kekal bersama Nana Mesir Wangan Moh Kebang. Terus layan Pure FM Tok Maje.
6: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
7: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
6: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
7: Betul kena, Pin? Eh, kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
6: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
7: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
6: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai!
8: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian...
9: Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, banyak menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi, sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu tanah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, nak tutup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambang penerbangan yang semakin meningkat.
1: Tetapi kalau kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking, kita perlu turunkan sikit harga tu. Sebab saya nak janji yang lebih dari itu pun kakak ini dia suka, tapi saya akan bawa hal ini tu, kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini caranya orang nak ada tu, saya akan bawa ke mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siofok berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan pengunjupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas, dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azanuruddin berkata, laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera lita tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan yang raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot. Ia susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing, sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Baju Pele daripada pelawanan akhir Pele Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai Pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam pelawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey Pele sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Star City FC, Kuala Lumpur City FC dan PDRM FC.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: Kau mau tahu ke tidak?
1: Pusat Penetasan Tuntung atau Pusat Konservasi Hidupan Liar, PKHL, ditubuhkan pada tahun 1968. Bertempat di Bota Kanan, ianya ditubuhkan sebagai pusat konservasi spesies tuntung yang terdiri daripada spesies tuntung sungai dan tuntung laut. Pusat konservasi tuntung ini merupakan langkah yang dilakukan oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Perlitan Negeri Perak untuk menangani permasalahan kepupusan tuntung. Ianya juga berfungsi sebagai pusat penyelidikan bagi penyelidik daripada dalam dan luar negara yang mengkaji spesies tuntung dan habitatnya. Pemuliharaan atau konservasi yang dilakukan di PKHL ini bermula dari pengutipan telur, pengeraman, penjagaan selepas menetas, pelepasan, penguatkuasaan dan pengawalan. Telur tuntung dieram di tapak khas berpasir dan bersangkar. Setelah menetas, anak tuntung ini akan dipindahkan ke kolam khas agar dapat berenang dan membesar dengan selamat. Tuntung merupakan haiwan eksotik, perlindungan penuh di bawah Akta Hidupan Liar 2010 dan mana-mana individu adalah dilarang dari menangkap, memakan, menjual tuntung dan telurnya. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
2: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.
3: Tak manja.

Ini Tasha Mansyah dan Nasyid Samin dengan lagunya Ragu-Ragu. Jadi untuk anda pendengar Perak FM, jangan ragu-ragu, terus kekal bersama Perak FM. Pastinya ada hiburan dan juga informasi segalanya di sini. 5.25 minit petang, anda bertemankan Nana di sini, Mesir Ruangan Moh Gebang, yang terus menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Diharapkan mana yang lagu telah pun Nana siarkan petang ini, anda terhibur lah ya. Dan terus kekal bersama sehingga ke penghujung siaran Perak FM. Pastinya banyak yang kita nak kongsikan bersama anda. Dan ada yang menghantarkan kiriman WhatsApp, katanya di Greek hujan. Siapa ini? Kak Lina . Assalamualaikum Nana, di Greek hujan lebat sangat ya. Dan juga Roy Boroy kata tapah kamera tanah runtuh. Jadi berhati-hati untuk anda, memandangkan cuaca tidak menentu sekarang ni, tambah pula esok Sabtu dan Ahad, pasti ada yang di antara kita telah pun membuat perancangan untuk bercuti ataupun untuk melakukan sebarang aktiviti riadah di luar rumah. Jadi untuk yang telah pun merancang untuk menghabiskan masa cuti hujung minggu bersama keluarga, memilih kawasan berair seperti sungai, air terjun, laut kan, diharapkan anda dapatkan perkembangan cuaca di tempat yang anda ingin tuju terlebih dahulu ya. Dan kita untuk perancangan itu bukan apa. Kita ini sediakan payung sebelum hujan. Sebelum perkara buruk berlaku, kita telah pun bersiap siaga dengan sebarang kemungkinan. Apapun, selamat menjalani esok dan lusa sebagai hujung minggu yang terbaik untuk anda. Untuk seketika nanti, kita nak dengarkan lagu dari Fauzal Latif, Teratai Layu di Tasik Madu, juga ada kumpulan OAG. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu dari Irwan Syah, Pencinta Wanita. Perak FM, tunggu aja.

0: Aish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: untuk koma
1: aja. Terusnya untuk koma aja dah pun 45 minit petang yang sedang memandu ketika ini. Diharapkan anda berhati-hati ketika berada di jalan raya. Dan anda doakan semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Dan anda nak kongsikan info trafik yang diperoleh melalui laman X Plus Trafik, di mana dia maklumkan sebentar tadi terdapat trailer rosak di kilometer 255 9 arah selatan dari Kuala Kangsar ke Ipoh. Lorong kiri teralang, trafik terkawal. Jadi sentiasa berhati-hati ketika dalam pemanduan. Sambil itu, terus juga bertemankan Perak FM yang sentiasa menemani anda sepanjang perjalanan anda. Dan nak kongsikan juga buat anda yang mana jangan lupa untuk saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Ahad ini 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh, Perak, melalui stesen penyiar tempatan atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jawatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Jadi untuk itu sama-sama jom kita kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sebentar nanti akan menghiburkan anda Gadingan Judika dan Datuk Seri Siti Nuraliza, Kisah Ku Inginkan, dan juga ada Kepulan Exis, Langkah Seiringan. Jadi terus kekal bersama PRFM untuk koma je.

Coffee Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan, dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Hey, Mak. Sejuk no ayahnya.
3: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.

0: koma je.
1: Eh, Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
1: Eh, rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke Jepit? Eh, kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
0: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Juara kecil, impian besar. Siapakah yang bakal bergelar juara bintang kecil negeri Perak 2026? Saksikan sendiri aksi hebat 10 finalis cilik yang akan memukau pentas dengan suara, bakat dan keyakinan mereka. Sabtu 18 Julai 2026, jam 2 petang, bertempat di Auditorium RTM Perak. Masuk adalah percuma. Bawalah seisi keluarga untuk memberi sokongan kepada bintang-bintang cilik Perak. Tak dapat hadir? Ikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM supaya anda tidak terlepas setiap detik mendebarkan. Sambil menyaksikan pertandingan, singgah juga ke Kabut Sale yang menawarkan pelbagai pilihan makanan, minuman dan jualan menarik. Siapa yang bakal mencuri hati juri? Siapa pula yang akan menjulang trofi juara? Jawapannya Sabtu ini. Ada mohlah konga. Kita gegarkan Auditorium RTM Perak dan sama-sama lahirkan bintang baru negeri Perak.
4: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan Apa Cerita Koma?
5: Yes.
4: Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
6: Hari ini apa dia pun?
7: Hari ini dari perkataannya ulah.
6: U-L-A-H.
7: Ulah.
6: Ulah.
7: Ulah.
4: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sedar Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
8: Banyak pantun hari ini.
6: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya? Ya,
8: tinggi-tinggi ni.
6: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
4: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
9: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
10: Allahu Akbar.
9: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
4: Perak FM untuk koma je.

dengan lagunya Cinta Melankolia. Mungkin kita jam 6.19 minit petang untuk anda penggemar lagu-lagu rock jiwang. Jangan lupa esok malam janji temu kita 9.15 minit malam untuk kita dengarkan rancangan Dimensi Rock Jiwang yang menghiburkan malam anda. Bukan sekadar menghibur tetapi kita mengimbau juga kenangan-kenangan silam kita. Yang manis, yang pahit, yang manis kita senyum, yang pahit jangan kita terus buang kan. Pastinya yang pahit itulah kita belajar erti kehidupan. Okey, esok malam jangan lupa ya. Dan Nana nak kongsikan dan juga seterusnya kepada anda mengenai SARA terus membantu rakyat di mana program sumbangan asas rahmah SARA mencatat kadar penggunaan 99% sekaligus membuktikan keberkesanan bantuan bersasar dalam meringankan kos sara hidup serta merancakkan ekonomi tempatan. Jadi untuk anda juga yang mana esok nak top up barangan dapur, jangan lupa untuk kita sediakan terlebih dahulu senarai barang sebelum membeli dan berpegang pada senarai tersebut. Ini bukan apa, ini antara tip pembelian bijak jugalah untuk daripada kita tersasar daripada perbelanjaan yang sebenar supaya orang kata duit kita tu, apa yang kita belanja masih lagi dalam kawalan. Yang penting juga untuk kita tidak mudah terpengaruh dengan promosi jika barang tersebut tidak diperlukan. Jadi dapatkan barangan dan kita utamakan keperluan berbanding kehendak untuk mengelakkan perbelanjaan berlebihan. Pukul 6.30 minit petang sebentar nanti kita rancangan tausiah. Sebelum itu jom kita berhibur dulu dengan lagu dari Mawi dan Datuk M. Nasir, lagu jiwa, lagu cinta di PRFM.com aja.

0: Baik, sebentar nanti kita akan ikuti rancangan tausiah dan selepas itu menyusul ruangan atau koma 7 malam hingga 12 malam. Anda akan ditemani rakan tugas Eli Fazilah Hanafiq. Mesti ruangan atau koma. Dan tugasan anda menemani anda berada di penghujungnya. InsyaAllah esok anda kembali bersiaran mesti ruangan atau koma. Jadi jumpa esok. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah melemah pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah, ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
4: Tausiah. Kita ikuti tausiah sambungan terakhir dari pengajian kitab Minhajul Abidin dengan tajuk Sifat Kopuh Gapah yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz yang dirakamkan di Masjid An-Nur 48 Ulu Kintai.
5: Bayangkan, tuan-tuan, kiaskan dalam agama kalau kita bersikap keras macam tu. Siapa yang tak datang masjid, jangan bagi daging kurban. Semayang pun tak, apa pun tak, nak daging, jangan bagi. Weh, kerasnya tuan ji. Keras tak keras? Sabar, saklum. Apa kata haji lembut sikit? Kalau mereka tak datang, mereka datang, masjid tetap masjid ini. Kalau mereka tak datang, mereka datang semayang, Allah tetap hebat haji. Ya haji nak kelang kabut siapa? Satu dunia tak semayang, tak rendah martabat Allah. Satu dunia semayang, tak tambah tinggi pun. Memang Allah maha tinggi pun. So, berlemah lembutlah. Dua ekor lembu kita akan khususkan kepada fakir miskin dan kepada ahli-ahli karya yang tidak datang berjemaah di masjid kita. Jadi saya harap kita dapat kumpul dalam 100 kilo sebab kita dah kenal pasti 100 ahli kampung tak datang semayang. Sama ada dia semayang di tempat lain ataupun dia semayang di rumah, cuma dia tak semayang di masjid. Dia tak semayang di masjid, dia semayang di rumah. Pasal apa? Isteri dia sakit. Pasal apa? Dia bela mak dia nyanyuk. Dia tak boleh nak main semayang di masjid. Tapi dia semayang di rumah. Bukankah bila kita semayang berjamaah di masjid, lepas fardu kifayah orang lain, sudah. So, kita pergi hantar dekat dia. Mungkin dengan sekilo daging korban tu, dia tergerak nak jadi ahli jemaah. Mana nak tahu?
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik derma tak, kami dari masjid An-Nur Batu Lapan nak hantar daging korban. Saya tak pergi pun dapat ke? Tak apa, kita semua dapat, tak ada beza-beza. Terima kasih lah. Dia buat masuk daging tu ke dapur. Apa tu bang? Orang masjid bagi daging korban. Ya Allah abang, malunya kita. Semayang tak pergi, keluri tak pergi, korban tak tolong, tiba-tiba dia orang hantar daging korban. Itulah abang saya kata pergi semayang abang. Oi abang, tak benar campur dengan dia orang. Malu saya abang, pergi je. Maghrib tu sampai kan, dia cari balik tukar edar daging. Ada lagi ke daging ni? Astagfirullahalazim. Tak malu tuan-tuan. Main masjid pasal cari daging je. Kalau kita bersikap keras dengan mereka, tu jangan bagi, tu jangan bagi, tu jangan bagi, langsung dia tak datang. Jiran dia dapat, dia tak dapat. Din, kau tak dapat ke kurban?
7: Tak ada pula.
6: Hei, aku dapat. Macam mana dia orang ni pilih kasih lah? Teruk betul lah.
7: Aku pun tak mati kalau tak makan daging tu. Banyak je, belilah.
6: Nampak lah. Jangan bersikap keras dengan orang. Sebab tu saya dah kata dah tadi, sifat ahli sunnah wal jamaah ialah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, bersifat dalam berlemah lembut di dalam berdakwah.
5: Baik, dan dalam perumpamaan yang masyhur diucapkan orang, illam tasta'jil tasil, sekiranya kamu tidak bergopoh gapah, nescaya kamu akan sampai ke tempat yang dituju. Ada banyak kes tuan-tuan, dia nak test hantaran 10,000, hantaran 10,000, mas kahwin 500, pengantin pun bubuh dalam album RM10,000. Bila nak kahwin, dia bagi hantaran, keluarga lelaki bagi hantaran RM10,000 pada keluarga perempuan. Depa pun kira, duduk dalam bilik duduk kira, sambil duduk main Elio duduk kira. Dua kali kira RM9,900. Tak cukup 100. Yang pengantin perempuan tengah duduk sign depan nak ya qadi, tengah duduk sign semua pengantin perempuan kat depan, orang kampung semua ada, yang keluar kot kepala kot tingkap, yang masuk kepala kot tingkap semua nak tengok. Saksi daripada Masjid Batu Lapan pun datang. Tiba-tiba tukang kira duit. Macam mana nak nikah ni, tak cukup 100. Janji 10,000, bagi 9,900. Pengantin tu pun geleng kepala. Naik qadi kata, hantaran cukup. Hantaran cukup, hantar ni, mas kahwin cukup. Hantaran tak cukup. Apa eh? Tak apalah. 100 tu sekejap kita topak lah, kata naik qadi. Mari kita nikah. Nikah. Aku nikahkan dikau apa semua. Habis-habis nikah, dia cerai bini dia. Orang tanya pasal pahan cerai isteri ha? Seratus punya pak saya pun dia dah malukan saya depan orang ramai. Seratus punya pak saya pun dia ungkit depan orang ramai. Bayangkan besok kalau kami menikah, macam mana hidup kami? Hak 10,000 tu saya sedekah kat dia. Balik gitu. Sebab tu kita sebagai orang tua, jangan gopoh. Dia ni nak try kot ni. Dia ni nak test kita kot. Sabar sat dulu. Tak pun kita jadi orang tua. Jim, janji 10,000 dia bagi 9,900, ya, tak cukup 100. Tak apa, yang 100 saya cukupkan. Kan simple. Kan senang hidup. Sebab tu kita bila jadi orang masjid, kita jadi orang semayang, jangan gopoh. Kalau kau gopoh, engkau akan, kalau kau tak gopoh, engkau akan sampai ke tempat yang kau tuju. Tapi kalau kau gopoh, kau terlepas peluang. Banyak peluang yang terlepas sebab tak sabar. Dan dengarlah kepada seorang penyair berkata, qad yudrik al-muta'anni ba'da hajatih wa qad yakunu ma'al musta'jil az-zadal. Kadang-kadang mendapat hajat orang yang berceramah lambat, kura-kura dan arnab. Lambat sungguh kura-kura, yang arnab ni pula laju. Laju tak boleh dikejar. Akhirnya dia kata, alah, lambat lagi aku tidur, kalah tu kan. Begitu bandingan. Orang yang perlahan-lahan, orang yang sabar, insyaAllah dia dapat. Baik dia berniaga ke, baik dia belajar ke, baik dia study ke, baik apa benda pun yang dia nak buat, buat pelan-pelan, insyaAllah kau akan dapat apa yang kau hajat. Kadang-kadang orang yang gopoh dia akan tergelincir. Orang yang gopoh tergelincir. Gopoh keluar bilik air jatuh. Gopoh memasak terbalik kuali. Gopoh angkat barang tertimpa kaki. Gopoh bawa pisau tertikam orang. Gopoh memotong terpotong tangan sendiri. Gopoh menilai akhirnya tersilap. Gopoh nak buat keputusan akhirnya rugi. Ini adalah kebinasaan yang pertama bagi orang yang gopoh. Baik. Kebinasaan yang kedua adalah bagi seseorang yang beribadah mempunyai satu hajat. Lalu dia berdoa kepada Allah dan memperbanyakkan doanya dengan bersungguh-sungguh. Maka berkemungkinan dia minta disegerakan penerimaannya
7: sebelum tiba waktunya. Kemudian dia tidak akan mendapat hajatnya kerana dia telah menjadi lemah dan menjadi jemu. Langsung dia meninggalkan doa, maka menyebabkan dia terhalang daripada mencapai segala hajat dan maksudnya. Yang kedua, gopoh, akhirnya langsung tak dapat. Contoh, gopoh dalam berdoa. Macam kita sekarang gopoh dalam nak menghilangkan penyakit. Dia mai beli kita ni, ni ustaz, boleh turun kencing manis tu? InsyaAllah. Makan sehari, pergi cek, tak turun pun. Tinggal. Ni ubat ni boleh ke dia bagi turun gula ni? InsyaAllah. Kalau amal selalu, insyaAllah. Dia amal 3 hari, tak turun pun. Buang. Tu nama dia gopoh. Boleh tak istiqamah? Boleh tak istiqamah? Saya kata pada satu orang, anak dia ni, asyik malam nangis. Asyik menangis malam. Nama dia Sawan Tangis. Yang seronoknya belah malam je menangis pun, siang dia elok. Nak tidur tak boleh, penat mak bapak. Saya kata, ambil air. Ambil air. Ambil bedak sejuk. Bacakan pada dia surah Al-Fatihah 7 kali. Kemudian ambil daripada surah Al-Kahfi, wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid law iqtala'ta 'alayhim lawallaita minhum firara wa lamulikta minhum ru'ba. Kemudian baca, sapulah bedak dengan air tadi, seluruh badan budak tu insyaAllah tidurlah. Baik, baik, baik, baik, baik, baik. Terus tak betul balik. Tanya pun tidak. Reconfirm pun tidak. Tanya balik betul tak betul pun tidak. Start betul belah. 3 hari telefon. Saya dah buat dah macam ustaz cakap. Duk menangis macam tu. Oh iya ke? Abang buat macam mana? Tak macam ustaz cakap lah. Baca Al-Fatihah 7 kali. Saya baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Haa elok. Abang baca 70 kali lagi bagus ya bang. Buat apa 7 kali? Orang kata dah baca surah. Perhati. Walau dolin penutup. Baksa jenis tak bertanya. Dapat turis belak. Dapat turis belak. Lama-lama jadi apa? Putih kepala. Putih tangan, putih kaki. Dia baru ambil doa buka pintu gua. Nyanyin son mata kaji. Ismarin sek. Dapat doa tu terus lari. Bawa pula lori hantu pula. Abang, abang, kanda kasim, kanda kasim, sabar. Doa penutupnya belum baca. Ha, nyanyin son mata kaji. Jalan terus. Akhirnya abang rahmat. Balik penyamut, eh, pintu gua terbuka. Ini lori apa pula ni? Akhirnya putih pula. Tu P. Ramli aja orang yang gopoh. Walaupun cerita tuan-tuan, cuba tenang-tenang duk bawa kapak. Bawa tali satu, kapak satu, sambil duk menyanyi. Beginilah nasib diriku yang malang. Malah reput tulang. Tengah duk tebang pokok, woi, woi, ya, woi, penyamun datang. Dia panjat pokok, dia duduk daripada pagi. Dia tengok penyamun tu, buat apa langgur tu? Nyak nyinso, sakit kepala penyamun pula, naik basikal. Daripada pagi sampai tengah malam. Hai, kata ketua penyamun. Eh, kejap, kejap, kejap, apa bacanya? Kata dia, oh bacanya, ngang-ngang sampai duduk tulis. Tulisnya, tutupnya, tutupnya. Sampai P. Ramli tu balik, dia duduk atas pokok lagi. Akhirnya dia dapat. Nampak tak? Itu cerita jahat lah penyamun. Cerita jahat lah pergi curi harta penyamun. Jahat atas jahat. Tapi saya nak cerita apa? Tenang. Jangan gopoh. Bila gopoh tuan-tuan, kita tak dapat. termasuklah gopoh di dalam berdoa. Dia ada doa mustajab ni tiga. Da'watul mazlum, da'watul musafir, da'watul walid ala waladihi, walidain ala waladihi. Doa yang mustajab, doa orang kena zalim mustajab. Tapi ustaz, saya berdoa sampai sekarang, orang yang buat zalim kat saya tu sihat je ustaz, tak ada apa. Dia buat zalim kat saya, saya doa ustaz, kata makbul, tak ada. Macam mana akak berdoa? Akak doa, ya Allah, turunkanlah bala pada dia, ya Allah, turunkanlah balasan buruk pada dia, ya Allah. Akak gopoh. Akak tahu tak akak berdoa tu pada siapa? Pada Allah. Allah tu siapa? Allah tu Tuhan. Akak siapa? Akak tu hamba. Hamba minta pada Tuhan. Mana boleh mengarahkan? Akak mengarahkan Tuhan. Ya Allah, kau turunkanlah bala pada dia. Pergi dia mampus cepat sikit. Ya Allah, kenapa tak turun lagi bala? Sekarang siapa Tuhan? Akak kena minta, bukan arahkan. Bila minta, bila Allah nak bagi, bila Allah nak laksana, itu hak Tuhan. Sebab tu minta perlahan-lahan. Nabi Ibrahim berdoa berpuluh tahun nak dapat anak. Dari muda sampai tua, minta anak. Ada dia maki Tuhan? Tak. Dia minta perlahan-lahan. Lah-lah Allah bagi dia anak. Dua-dua jadi Nabi. Jadi saya minta pada tuan-tuan, kalau nak doa, tak payah nak mengarahkan Tuhan. Ya Allah, berikanlah kebaikan pada kami, ya Allah. Dah, tahulah Tuhan nak buat apa. Yang kedua, doa musafir. Ni saya ni nak musafir, nak pergi Kuala Lumpur. Besok pukul 9, live di TV Hijrah. Masuk dalam kereta ya, subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu bimukrimin. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Yalah. Tengok orang berniaga burger, ya Allah, murahkanlah rezeki dia, ya Allah. Kita musafir, berhenti kat simpang pulai. Duk tengok Cina tu jual minyak hangat. Minyak hangat. Saya suka dengar dia duk jual tu. Orang tua, gemuk badan, duk jual minyak merah. Minyak panas. Minyak panas. Minyak panas. Lama saya tak jumpa dah. Tak ada lah bang. Duk jual minyak panas. Orang kan beli pun, tapi dia duk cakap minyak panas. Minyak panas. Lala tuan-tuan, saya duk sebelah dia. Minyak panas, minyak panas. Ramai pula orang beli. Pasal apa? Pasal Ustaz Kazim tolong promosi. Walaupun dia kafir, dia tak Islam, saya tolong dia. Terima kasih ya. Sama-sama. Doa saya buat tuan. Saya pergi ke Rawang, makan biusuk pukul 11 pagi, balik pada TV. Duk tengok orang tu menyanyi, basking, nyanyi, duk menyanyi. So orang pun tak sedekah ke dah. So duk tengok. Saya dah tak apa, aku makan sah. Habis-habis makan bang. Oh, Datuk. Mari saya menyanyi satu lagu. Oh, boleh tu. Lagu apa? M. Nasir, Suatu Masa. Oh, boleh, boleh, boleh. Bagaimana kan kumulah. Hak makan berhenti, hak naik atas tangga baik. Yang berjalan balik pada tandas berhenti. Gini. Ambil gambar, ambil video, penuh tabung dia hantar. Okey bang, balik dulu bang. Ustaz, lain kali menyanyi lagi ya? InsyaAllah. Kita nak tolong orang dalam bentuk macam-macam. Salah satunya, doa bila kita musafir. Ini bila orang naik motor Superman. Mampu ya tu. Eksiden tu, mampu ya tu. Kamu tu sedang musafir. Boleh tak doa yang baik pada dia? Bila tengok budak-budak naik motor ni, budak-budak ni nak mati lah ni. Cuba cakap yang baik-baik. Dan yang ketiga,
5: doa daripada mak bapak pada anak-anak dia. Sebab tu mak-mak, makcik-makcik, sabang sat dulu, anak darjah 6 nakal, anak tingkatan 3 buah. Kita ni sampai dah habis dah ikhtiar, kita gopoh. Tak tahulah aku tak ada anak macam kamu, Dinui. Aku tak ada anak macam kamu. Bila kena balai polis, inspektor panggil. Inspektor pula garang. Allah. Saya inspektor tau. Garangnya inspektor ni. Tak pernah faham, faham tak faham budak. Perempuan. Garang tak. Balik ke rumah, mak duk maki. Aku tak ada anak macam kamu ni. Tak ada motor kamu jual. Ada bersikal kamu langgar orang. Sabar. Kau pergi dah tempat lain. Sabar makcik. Cik doa, cik doa. Tengok dia umur 18 tahun, dia berubah. Dialah anak yang paling rajin sekarang. Abang dia yang SPM bagus, dah setahun tak balik. Sibuk jadi doktor, tak sempat nak balik. Kakak dia yang pandai hari tu, SPM 11A, nikah dengan orang Tanzania, sampai sekarang tak balik. Ha. Abang dia nombor 3 hari tu, dapatlah 5A, 4B. Masuk maktab jadi cikgu, pindah Sabah. Raya baru balik. Yang duk tolong kita sekarang, yang kita duk kata, kenapa lah kau jadi anak aku, kau bukan anak aku, dia lah sekarang ni. Santan tak ada, dia beli. Gas habis, dia pikul tong gas. Kakak kita sakit di KL, dia yang bawa kita pi. Malam-malam kita semput tak boleh menapak, dia yang ambil minyak panas, dia yang gosok belakang kita. Sebab tu sebagai orang tua, jadi mak, jadi bapa, jangan jangan jemu berdoa. Doalah minta, bila Allah nak makbul, tu Allah punya hak. Cuma jangan bergopoh-gopoh nak minta segera, minta segera, minta segera. Cukup bila kita sakit, anni masadiyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku dilanda dengan penyakit, ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Cukup. Dia takkan sebut, ya Allah, aku dah makan macam-macam ubat, tak adanya lega. Kalau macam ni mati lagi bagus Tuhan, oi. Jangan cakap macam itu. Dia putih asa, duduk atas katil, tahulah. Doktor, dah habis doktor, hospital, dah habis hospital. Tak mau. Tahu lah. Homopati, bupati, semua dah pergi, tak mau. Hari itu dia memang kata, Ustaz Kazim bagus, pergi jumpa dia, minta ke dia, tak mau. Kita jawab, memang tak mau, makcik, oi. Pasal makcik minta pada Ustaz Kazim. Patutnya minta pada Allah. Yelah, minta pada Allah pun Allah tak bagi. Pasal makcik tak sabar. Belum kena lagi ubat dia, belum kena lagi masa dia, sabar. Sebab Allah rindu pada seorang hang. Ya Allah, ya Allah. Nanti bila hang sihat, hang tak berdoa dah. Allah suka tengok hang bangun malam-malam, sakit bangun hajat malam-malam. Allah suka. Nanti kalau Allah bagi, hang dah tak sembahyang hajat. Allah suka hang baca Yasin. Nanti kalau kamu dah dapat apa yang diminta, kamu tinggal surah Yasin. Sebab tu Allah tangguhkan sekejap sampai masanya, supaya kita terus beribadat. Jadi jangan gopoh. Tenang-tenang tuan-tuan. Baik, tandakan di situ, insyaAllah kita sambung lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tausiah. Demikian tadi berakhirnya tausiah dari pengajian kitab Minhajul Abidin dengan tajuk Sifat Gopoh-Gapah yang disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz, yang dirakamkan di Masjid An-Nur Batu Lapan Ulu Kintaipu. Jangan lupa untuk ikuti tausiah setiap hari 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 minit petang di Vera FM.

mendengar Pera FM? Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Bagi saya Eli Fazilah Hanafi di hari ini ya. Ini hari Jumaat, penghulus hari Syahid Ulayam. 17 hari bulan Julai bersama dengan 2 Safar 1448 Hijriah. Pada segmen terakhir di Pan FM atau koma bertemankan saya hingga jam 12.30 malam nanti. Terima kasih banyak pada rekan tugas DJ Nana dapat selesai menemani koma segmen Mohon Gebang tadi ya. Okey, saya maklumkan azan maghrib akan berkumandang pada jam 7.35 minit malam bagi kawasan Bandar Lipok. Manakala azan isyak pula pada masuk pada jam 8.49 malam bagi kawasan Bandar Lipok. Kau bersantai petang ini menantikan masuk untuk fardu maghrib ya. Adik selama mandu tiga ini pulang tempat kerja. Terima kasih kerana mendengarkan Pera FM sebagai teman pemanduan kau.

0: ucapan salam yang kita duk beri, Assalamualaikum, itu maknanya adalah doa daripada kita kepada orang yang kita tujukan salam, iaitu sejahtera ke atas kamu.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita satu tips yang sangat berharga, tak susah pun kita nak buat. Tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak, tidak mengeluarkan wang ringgit dan sebagainya, hanya dengan

hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, yang mula memulakan memberi salam itu, dia itulah yang terbaik. Bila kita berjumpa dengan orang, kita nak beri salam, jangan tunggu. Kita yang start dulu.

Dalam malam ini bersama saya, Edi Fazilah Hanafi, hingga jam 12.30 malam nanti ya. Andai diberi pilihan, jadilah orang yang paling ikhlas, bukan orang yang paling baik. Sebab apa ya? Sebab yang paling baik, sebab orang yang lihat itu baik belum tentu ikhlas. Jadi kita jadi orang yang paling ikhlas, bukan orang yang paling baik ya. Sebab orang yang dilihat baik itu belum tentu lagi ikhlas. Kesagi dia maklumkan azan maghrib pada malam akan pukul bandang ya. Iaitu pada jam 7.35 malam di kawasan Bandar Ipoh.

0: menunaikannya.
1: Balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardhu.

0: الصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 65 hingga 68.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan sesungguhnya, kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu yang melanggar, yakni larangan, pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman pencegah bagi orang-orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang datang kemudian, dan suatu pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa.

Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil, yakni yang melakukan sesuatu yang tidak patut.

0: ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
1: Mereka berkata pula, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu itu. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan yakni umurnya di antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu melakukannya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
4: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tajuk Al-Quran, Penyuluh Jalan. Suluh ni kerjanya bagi cahaya supaya terang dalam gelap. Upamanya kita nak tidur, kita tutup semua lampu. Bila kita bangun dari tidur, suis lampu pun kita tekan. Mata yang dah lama bergelap tadi berkurut-kurut nampak cahaya. Tapi lama-kelamaan kita akan buka mata sikit demi sedikit. Yang mana akhirnya kita pula rasa susah kalau tak dapat cahaya dalam menjalani kehidupan seharian. Itulah Al-Quran bertindak untuk terang jiwa kita. Ia takkan terjadi kalau Al-Quran ini kita anggap macam himpunan kisah-kisah lama yang mengandungi peraturan dan hukuman, tak memberi apa-apa sentuhan pada jiwa, tak bagi kesan dalam setiap tindakan kita. Macam mana nak ambil manfaat daripada Al-Quran? Ibnu Qayyim ada sebut, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Mungkin antara kita ada yang terfikir, macam mana nak faham Al-Quran sedangkan kita tak ada basic bahasa Arab? Adakah dengan menjadi ahli tafsir baru boleh faham makna Al-Quran? Kita umpamakan seperti diri kita yang demam panas. Kita demam, kita pergi ke klinik untuk dapat kerawatan. Bila doktor check, ahli farmasi pun bagi kita preskripsi ubat yang perlu kita makan untuk sembuh. Kata doktor, ini ubat demam, makan 3 kali selepas makan. Kita pun tengok nama ubat tu, kita faham tujuan ubat ini diberikan untuk menjadi penawar. Tak perlu sampai kita arif tentang isi ubat tu, bahan ubat tu. Kita tahu nak ambil manfaat dengan amalkan dos yang tepat. Begitulah kita faham Al-Quran. Semua ini akan lebih mudah kalau kita tahu apa beza qiraah, tilawah, tadabur dan tafsir. Qiraah ini berasal daripada qiraah, kita baca untuk ambil informasi daripada Al-Quran. Tilawah ini berasal daripada tala, ikut ataupun datang sesudahnya satu perkara. Maksudnya kita baca Al-Quran dengan harapan kita mengikut dan meruti apa yang ayat itu arahkan. Kalau kita baca tentang azab, maka kita jauhkan diri kita daripada azab. Itulah tilawah. Tafsir pula memperincikan, bagi penerangan dan penjelasan. Ini kerja orang-orang tafsir. Para sarjana tafsir mengkaji makna Al-Quran. Dia ada disiplin ilmu dia. Ada bahasa Arab, nahu, sorif dan sebagainya. Manakala tadabur, dabbara, maksudnya belakang, berusaha untuk mencari makna di sebalik zahir satu perkara ataupun mendalami hakikat satu perkara daripada ayat Al-Quran. Tadabur ni dia tak perlukan seseorang untuk ada syarat-syarat tertentu. Ayat Al-Quran, walaqad yassanna al-Quran lizikri fahal mim mudzakkir. Maksudnya, dan sungguhnya kami pemudahkan Al-Quran itu diambil peringatan daripadanya. Maka adakah orang yang akan ambil peringatan? Maka tadabur ini wajib ke atas orang Islam. Bahkan Allah menyeru seluruh umatnya untuk mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfalha. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalang untuk mereka menerima ajaran Al-Quran? Al-Quran ni ada 114 surah yang perlu kita teliti, dan hubungan surah sesama surah adalah seperti untaian tasbih. Segala keperluan manusia dipaparkan dengan bahasa yang kemas dan sangat menakjubkan dalam Al-Quran. Ada peristiwa masa lalu, ada peristiwa masa depan. Bahagialah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Lantaran itu, dampingilah Al-Quran dengan membaca, memahami dan mengamalkannya. Semoga kita menjadi manusia yang mendapat syafaat Al-Quran di hari kemudian. Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulubana wa nura sudurana wa jala'a ahzanina wa zahaba humumana. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penghibur duka kami dan penghapus kesedihan kami. Sampai di sini saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

Kita pun 8.04 minit malam ya. Terima kasih saya Eli Fazilah hingga jam 12.30 malam nanti bulan ini koma. Segmen Ata Koma ya. Jarang DJ Eli bertugas malam ya. Ke larut malam. Tak apalah, yang saya temankan koma di mana saja malam ini. Ada yang mendengar saya di rumah. Ada yang mendengar suara DJ Eli di kedai-kedai makan ya. Hari ini Jumaat malam Sabtu ya. Okay, ada pasar malam tempat koma malam ni. Buka produk Radio Para FM. Terima kasih banyak ya. Okay, masa tu saya belanja koma lagu malam ni. Koma nak Eli belanja lagu seharusnya macam biasa lah ya. Dia hantar di WhatsApp Konti Para FM. Nombornya saya rasa ramai dah simpan ya. 010-200-055. Koma nak hantar saya belanja lagu apa pun boleh. Asalkan ada di simpanan ya. Lagu Melayu boleh. Lagu Inggeris boleh. Lalu lain-lain bahasa pun boleh. Okey, saya maklumkan azan Isyak kita akan berkumandang ya pada jam 8.49 malam di kawasan Bandar Ipoh. Ya, kita boleh berbual dengan Hakim Rosli, lagunya Sangkar Derita.

Auditorium Arti Ampera. Masuk adalah percuma. Bawalah seisi keluarga untuk memberi sokongan kepada bintang-bintang cilik Perak. Tak dapat hadir? Ikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM supaya anda tidak terlepas setiap detik mendebarkan. Sambil menyaksikan pertandingan, singgah juga ke Kabut Sale yang menawarkan pelbagai pilihan makanan, minuman dan jualan menarik. Siapa yang bakal mencuri hati juri? Siapa pula yang akan menjulang trofi juara? Jawapannya, Sabtu.

ada yang kata tak makan malam ni Lee, ha. Minum petang tadi, tak makan malam ni, tak makan dah, ha. Okey lah tu eh. Tapi sebenarnya makan malam ni bagus kita makan malam ya. Bukan makan malam yang berat-berat ya. Makan malam yang simple-simple aja. Asalkan jangan perut kita kosong ya. Okey. Berapa ribu lagi pada malam ini? Dan minta saya belanja lagu boleh aja ya. Hantar terus di WhatsApp Konti Pan FM ya. 010-200-7055. Ya, Dato' Jeffrey Din. Mas Mona.

0: Komen nak edit belanja lagu? Dari tahun 60-an hingga terkini, seleksi pendengar untuk Komen.
1: Komen nak minta lagu? Dengarlah ruangan seleksi pendengar di Pera FM untuk Komen.

di hati-hati. Cuma Rizal minta sahabat kita Muni dari Padang Serai, ya. Baiklah pun 8.43 minit malam Tuan Syara. Tuan bertemakan saya Eddie menemani koma segmen Ata Koma pada malam ini jam 12.30 malam, ya. Terima kasih. Selamat malam Eddie, kata Wan Kelang Selangor. Juga mendengar Pena FM. Dan minta saya belanja lagu. Boleh aja Wan. Okey, juga ada sahabat kita Rose, ya. Nak minta DJ Eddie siapkan lagu dari persembahan Kumpulan Mutiara. Lagu dia pun Mutiara juga katanya. Dekat Greek tu hujan lebat, masih belum berhenti lagi. Okey. Terima kasih Rose dari Greek. Juga ada Joe dari Kampung Sungai Suluh, Ulu Kinta. Dan minta saya belanja lagu dari persembahan Uji Asyik Hel Amir, ya. Antara Matamu dan Mataku.

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifatnya meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Itu saya popularkan di kalangan anak-anak, menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Immigration Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Rau Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring dalam kenyataan mengisahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yunis Waran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton, bergu lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang persidangan kecerdasan buatan dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayuh semua, datang ramai-ramai menyaksikan pertandingan bintang kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
0: Masuk adalah percuma. Jumpa koma di sana.
2: Macam-macam lagu ada dalam seleksi pendengar. Koma pilih DJ Sia seleksi pendengar untuk koma aja.
3: Ya, assalamualaikum semua, selamat malam. Terus temankan saya Eli Fazilah di Konti pada FM ya. Menemani korang jam 12.30 malam nanti ya. Ada yang baru masuk ya. Macam mana kau seorang hidup darah, terima kasih banyak-banyak. Okey. Nak minta lagu ke? Boleh aja ya. Terus hantar di WhatsApp Konti pada FM 010-200-7055. Kita ada Azmi dari Teluk Intan. Ha. Minta belanja lagu Seban Kumpulan Spin Mengusur Rindu. Katanya khas untuk anak-anaknya Ara, Afia dan juga Aira. Dan Papa sayang semua. Itu kata Azmi Tuan Intan ya. Okey, juga ada sahabat kita Rizal dari SC Seredang Punggol Tanjung Keramat Langkap. Minta saya banyak persembahan Kazal. Tiap waktu terluang katanya, okey. Sekejap lagi saya belanja Azman lagu tu eh. Okey. Okey, selamat malam Meli. Ya. Sabar-sabar dulu, sabar dulu Kak Mi ya. Okey, juga ada Hisham. Hisham Samsuri ada Cendong Balai Tuan Intan. Assalamualaikum Jelly. Katanya cuaca hujan tapi tak apa lebat lah ya. Okey, saya Rosan Datuk Jamal Abdullah. Kau pergi demi Pertiwi.

0: Hai, saya Lan Crystal, DJ Eli Fazila.
1: Kenapa nak 10 3 minit malam ya? Masih bersama saya Eli Fazila di Konti Pandang FM menemani malam koma di mana sajalah ya. Malam ni ada lepak-lepak santai di luar rumah kan. Malam pula kan cuaca sejuk, nyaman, hujan daripada tadi kan. Berkena pula kopi malam-malam ni ya. Tukar biskut ya. Ada sembang-sembang kan. Tonok kan malam ni kan, enjoy je ya. Dari tadi saya dah membelanja koma lagu Si Arthur Koma. Itu saja bersama bertemakan Eli hingga jam 12.30 malam. Selamat yeah. Malam semua. Hari ini hari Jumaat, malam Sabtu yeah. Kata Endang Wijayanti, selamat malam. Universiti Disco Mix.

Berita palsu adalah musuh negara. Jadi, berhati-hati dengan maklumat yang kongsi dan jangan sebarkan berita yang belum tentukan kesahihannya. Periksa dahulu di portal sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan dikongsi.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: di mana jua Pera FM, hiburan berinformasi untuk komen.
1: Ya, so temankan Eli di Konti Pera FM pada malam ini menemani komen di jam 12:30 malam. Lisan merupakan gambaran hati. Maka jadikanlah dirimu peribadi yang memiliki lisan yang jujur dan juga berhati suci. Apa yang keluar dari lisan kita tu menggambarkan hati kita. Terima kasih semua orang Kepala FM. Dah pun 10.30 bila malam ketika ini. Sama kita menghayati lirik lagu dari persembahan A. Ramli ini.

bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Saudara Awi dengan lagunya Ratuku. Ya, hati-hati saudara ya dengan fenomena kepala air.
1: Ibu, ayah, hujung minggu ni jom kita buat aktiviti riadah. Ha, inilah suara yang selalu kita dengar daripada anak-anak bila tiba hujung minggu. Tetapi kita sebagai ibu bapa perlulah bijak memilih tempat beriadah yang selamat sebab cuaca sekarang tidak menentu. Elaklah dari pergi ke tempat yang berisiko seperti sungai kerana banyak kes-kes yang dilaporkan berlakunya kejadian kepala air yang boleh meragut nyawa orang yang tersayang. Sentiasa cakna dengan petanda awal kepala air, antaranya langit gelap di bahagian hulu sungai, bunyi guruh dan kilat, bunyi dentuman batu dalam sungai, air sungai kekuningan dan berbuih, dan isi sungai terapung. Beringatlah sebelum

pengamal media, jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi Madani perkukuh ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kenal media dinasihatkan tidak meminggirkan soal jati diri, nilai dan akhlak dalam mengejar kepesatan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, negara berisiko tergelincir sekiranya tidak berwaspada terhadap ancaman yang hadir seiring dengan kemajuan teknologi. Tambahnya, dalam mempertahankan keperluan kebebasan teknologi, maklumat dan digital, teknologi baru perlu diseimbang dengan nilai serta akhlak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Malam Wartawan Malaysia 2026 dan Hadiah Kewartawanan Institut Akhbar Malaysia MPI Petronas 2026 di Ibu Negara. Dalam perkembangan berasingan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pihak sekolah diingatkan tidak menyembunyikan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Tegasnya, isu berkenaan perlu tindakan segera bagi melindungi mangsa. Selain menangani masalah itu secara berkesan dan tidak boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika sesi soal jawab program temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Negeri Sembilan. Pada masa sama, beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah selamat dan bebas daripada budaya buli. Pada itu, Datuk Seri Anwar berkata pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan. Buktinya, sektor pendidikan sentiasa menerima peruntukan tertinggi sejak beliau menerajui pentadbiran negara. Sehubungan itu, sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti.
1: Sebab itu, saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru. New technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail. Apa beza? Kita masih berakar ke bumi, pada tradisi, pada budaya, pada agama, pada akhlak dan moral. Nah, itu bagi saya kekuatan dalam madani. Sistem pendidikan lebih dari 20 cara soal menimba ilmu.
0: Ini pula mengenai perkembangan ekonomi Malaysia. Datuk Seri Anwar memberitahu reformasi serta dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lalu terus memperkukuh asas ekonomi negara sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi cabaran dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negeri kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026, lebih kukuh berbanding suku sebelumnya serta mengatasi unjuran median ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan komitmen Kerajaan Madani untuk mengimbangi pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8%. Ia berdasarkan laporan anggaran awal KDNK suku kedua 2026 sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok siap sepenuhnya. Ini termasuk 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku lah sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Jemaah Menteri bersetuju secara dasar cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata cadangan yang dipersetujui itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik oleh kerajaan. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Susulan tragedi kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sedim Kulim, identiti tiga mangsa yang maut telah dikenal pasti. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim Hi-Tech, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Haikal Izwan Nasir berkata, mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Aris Daniel Matrazi 3 tahun, Muhammad Uzair Ahmadi Husin 12 tahun dan Nur Atika Abdullah 28 tahun. Kesemua mangsa disahkan meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu tiga individu maut, manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di kawasan berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang sepanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina. Semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England, keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klansnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. Lima sukan tambahan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara pada Sukan SEA 2027, menjadikan jumlah keseluruhan 43 sukan akan dipertandingkan dalam temasha berprestij itu. Menurut Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Muhammad Nasir Ali, ia melibatkan sukan tarian, hoki ais, kabadi, paddle dan tekball, menjadikan keseluruhan 43 sukan. Lokasi pertandingan bagi acara baru itu masih dalam rundingan melibatkan Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Sarawak.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat membuat peperiksaan ke atas kapal tangki Wen Yao pada Khamis susulan penguatkuasaan semula Sekatan Amerika Syarikat terhadap kesemua kapal yang melalui pelabuhan Iran. Tindakan itu dibuat ketika ketegangan Washington-Tehran terus memuncak selepas rundingan damai gagal sekaligus menjejaskan laluan pengantaran tenaga dan mendorong kenaikan harga minyak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi Madani perkukuh ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lees van Salim Talena kita terus ke berbual bersi kemudian ekspedisi titian perjalanan. Bagi kita ke 11.18 minit malam ketika ini.

Ya, sebab SBC dengan Laut Titian perjalanan. Ya, semalam telah pun kita tinggalkan. Begitu juga dengan hari ini. Dan esok insyaAllah kita mulakan hari baru dengan penuh semangat dan juga keyakinan. Ya. Pada pukul 11.24 minit malam, saudara. Dan terakhir bertemankan saya di Fajrah Hanafi di Kunti Padang FM ketika ini melawan di koma. Dengan kepala angin.

Kim Rossi lang kunya nostalgia. Nostalgia. Kaya sa mga ujong tugas sa Nelly Fajila Hanafi ito, malam yung muna man ni Koma segment at Koma si Jumaat yung blas ang dahil sila, eh? Yung asa, kembali ba siya rin pada hari Ahad nanti, betul kan, eh? Untuk segment Yop Yung, 10 pagi hingga 2 petang, insyaAllah. Dan juga, untuk Koma Pastus bersama kami, lepas jam sehari, Peran FM, 1 orang Perak, eh? Terima kasih semua, Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya yang menemani anda sebentar tadi selama 4 jam Nasional Malam yang ditemani oleh DJ. Kalau sebut nama dia, kena sebut 3 kali, DJ Ijat. Okey, geng burung hantu, pembuka hari ini 15 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Happy birthday to you. Selamat hari lahir diucapkan. Semoga pertambahan usia hari ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doa-doanya. Amin. Adakah yang terlupa hari lahir hari ini? Yang abang-abang sempat lagi yang lupa hari jadi suri hati tu, jangan lupa ya, boleh muncung si suri hati tu nanti. Kadang-kadang bukan hadiah yang dinanti, hanya ingatan dan ucapan sudah memadai. Jangan lupa esok bangun pagi-pagi set alarm ingatan hari lahir buat yang tersayang. Sambut hari lahir hari ini 18 Julai ya. Okey, jangan tersalah tarikh pula, itu pun boleh muncung juga. Kepada anda di luar sana, apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran, janji Hanim di sini akan temani anda dengan susunan lagu-lagu yang mendarik hingga ke 6 pagi. Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Dunia RTM.
1: Perancis dan England dijangka melakukan rombakan apabila bertemu dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi Ahad ini. Namun perlawanan itu tetap mempunyai tarikan tersendiri. Kedua-dua pasukan dijangka melakukan penggiliran pemain selepas mengharungi jadual padat dan kekecewaan besar gagal mara ke perlawanan akhir. Kegagalan England dilihat hampir menutup peluang Harry Kane untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini, biarpun penyerang itu menikmati musim yang cukup cemerlang bersama Bayern Munich. Kylian Mbappe turut berpeluang mencipta sejarah apabila sudah meledak 8 gol dan mengumpul 20 jaringan keseluruhan sekaligus masih bersaing memburu kasut emas serta rekod penjaring terbanyak sepanjang sejarah kejohanan.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di

kepada anda yang sedang memandu. Ha, ketika ini banyak tempat dilaporkan hujan ya. Hati-hati memandu. Mungkin ada antara anda dalam ekspedisi konvoi mungkin dengan kelab-kelab kereta, ada kelab-kelab motor juga. Hati-hati ya Hanim, nasihatkan sepanjang perjalanan anda kena hati-hati. Sedikit tips konvoi Hanim nak kongsi dekat sini untuk pastikan konvoi kita berjalan lancar dan selamat. Tetapkan kena ada seorang ketua konvoi, kita sebut lead lah kan, dengan sweeper. Ni adalah kerana bagi melancarkan konvoi kita tu tadi kan. Tugas dia pertama sekali yang menyertai konvoi, kena hadirlah, kena ada taklimat sebelum permulaan tu kan. Kena ada taklimat sentiasa ambil tahu lokasi hentian, di mana checkpoint dia, mungkin di stesen minyak, yang itu antara checkpoint-checkpoint dia kan. Juga kena patuhi had laju yang ditetapkan. Gunakan juga sistem body. Sistem body tu apa? Sistem body tu ialah pastikan anda sentiasa melihat kenderaan di belakang, di belakang anda dari cermin sisi lah kan. Jika mereka perlahan, dalam salah satu konvoi ni kan, akan-akan kita di belakang tu perlahan sikit atau perhilang dari pandangan, kita kena perlahankan kenderaan kita. Kekalkan jarak selamat, beri ruang secukupnya antara kenderaan untuk membolehkan pertukaran lorong yang selamat untuk mengelakkan pelanggaran. Nah, jangan memotong sesuka hati, tak kisahlah anda dalam kumpulan ataupun tidak. Ikut laluan ketua dan jangan memotong jika tidak selamat dan melanggar peraturan. Yang keempat, penggunaan lampu kecemasan. Jika berlaku kerosakan, hanya kenderaan sweeper saja yang dibenarkan berhenti. Peserta-peserta lain teruskan pemanduan, berhenti di lokasi yang selamat seterusnya. Walau di mana juga anda berada, mungkin anda dalam ekspedisi atau mungkin bukan dalam ekspedisi pun, semoga perjalanan anda semua pendengar di luar sana lancar sampai ke

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air, Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Go meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia, satukan dengan semangat kemerdekaan. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 yang berlangsung 17 hingga 19 Julai di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Temui penyampai National FM dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk gerai jualan, aktiviti seisi keluarga, konsert.
2: Let's play football.
1: Acara kemuncak yang dinantikan. Tayangan skrin gergasi pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan. Jangan ketinggalan.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Yaman. Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
0: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
2: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Ada yang baru buka siaran, ini dah masuk jam kedua Hanim bersiaran untuk Geng Buruh Hantu 18 Julai 2026. Okey, suka Hanim untuk membacakan komen-komen untuk menyapa pendengar-pendengar kita yang singgah ke laman muka buku Nasional FM untuk Geng Buruh Hantu. Dari YB Raja Tun, Dr. Feeling Maling, assalamualaikum, selamat pagi untuk Cici Hanim, selamat bertugas hadir pada Nasional Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nikma, selamat pagi, salam bersiaran dari konti Nasional FM bersama Geng Buruh Hantu, hadir dari Kota Baru Nikma. Terima kasih juga daripada Muhaimin, waalaikumsalam. Segmen Geng Buruh Hantu sentiasa di hati. Ada dari Syah Putra dari Mersin, Johor, melapor diri ucapan dan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Buruh Hantu. Tak lupa juga untuk saya yang sentiasa menemani anda hari ini, yang bertugas untuk Geng Buruh Hantu. On, jangan tak on. Okey, daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga dari Abdul Jalil Tahir, dengarkan dari Endau, Johor. Terima kasih. Ada Princess Sue, hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, happy Kuanti menerusi segmen Geng Buruh Hantu 12.6. Ada pelbagai lagu dan info yang terbaik semestinya di Nasional FM. Terima kasih. Ada Kak Nur Azila kita, yang dari Perak itu, dan ada lagi dari BD Abdul Fatimah, ada lagi dari Nenek Ani. Terima kasih. Terima kasih. Ada daripada Tantari dan Mas Mira, juga dari Tantari dan Mas Mira, Geng Buruh Hantu Sungai Besar. Ita Chok juga, waalaikumsalam kepada saya, dan juga salam kepada semua pendengar layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh hadir, Ita Chok. Ramai lagi yang dekat dalam Facebook meninggalkan komen untuk ruang dengan Geng Buruh Hantu. Terima kasih Hani mengucapkan. Nanti Hani baca lagi kata-kata yang anda tinggalkan di sana. Sebelum kita mulakan pagi ini, kita dengar dulu lagu untuk semangat kita hari ini ya, daripada Dola Damelo.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol

25 apabila membawa pulang anugerah 7 anugerah termasuk 4 pemenang emas dan 3 anugerah kedua. Tahniah kepada ketujuh-tujuh pemenang, antaranya Nora Syafi Osman dari KLFM dinobatkan sebagai pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya Gubir Yang Berdarah. Muhammad Syaril Sharifuddin pula muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik menerusi bicara naratif budaya buli Yutash Yugo. Sementara itu, Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi kategori lintas langsung berita video terbaik menerusi laporan lintas langsung nahas FRU di Teluk Intan bagi kategori kewartawanan ESG terbaik pasukan RTM Sabah wartawan Iswa Diman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princess Lee Jolie dinobatkan sebagai pemenang emas menerusi karya Siri 1 Badang Kinabalu dan Siri 2 Stesen Pemancar Layang-Layang. Selain itu, Nur Aziza Ibrahim dari Mutiara FM meraih anugerah kedua kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya 6 Dekad Penuh Memori sempena Hari Radio Sedunia. Turut memenangi hadiah anugerah kedua kategori bicara wara radio terbaik menerusi karya Erti Sebuah Maruah dan Kebangkitan. Sementara itu, Nurul Hidayah Mat Nawai dari Nasional FM memenangi anugerah kedua kategori lintas langsung berita radio terbaik menerusi laporan liputan sambutan Hari Kebangsaan 2025 di Dataran Putrajaya. Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan, manakala penerima anugerah kedua menerima wang tunai RM3,000 berserta sijil. Tahniah kepada semua pemenang mengharumkan nama RTM. Semestinya itulah, RTM sentiasa menjadi yang terbaik bukan untuk diri sendiri tetapi untuk semua pendengar dan penonton RTM. Untuk Geng Burhantu, teruskan hiburan untuk pagi ini bersama saya Hanim dalam Geng Burhantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Itu tadi lagu dari Rusty Blade, Tiada Lagi Aku. Okey, ada sedikit berita yang Hanim ingin sampaikan mengikut Met Malaysia. Sebentar tadi pukul 12.23 minit pagi 18 Julai 2026, satu gempa bumi sederhana telah berlaku dengan maklumat parameter waktu kejadiannya adalah pukul 12.12 pagi 18 Julai 2026 pada koordinat 5.9 utara 125.2 arah timur di Mindanao, Filipina, dengan kekuatan magnitud 5.4 dengan jarak 85 km tenggara dari Coronadal City, Filipina, dengan kedalaman gempa 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Ini adalah maklumat akhir yang dikeluarkan oleh jabatan berkaitan kejadian gempa bumi, melainkan jika terdapat perkembangan lanjut akan dimaklumkan kemudian. Juga amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 1 pagi 18 Julai 2026 oleh Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Selangor, Kuala Selangor dan Sepang sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, juga Johor, Mersing dan Kota Kinabalu sehingga pukul 5 pagi. Okey, jadi kepada anda yang melalui kawasan-kawasan di sekitar Selangor, Kuala Selangor, Sepang, juga di Pahang, Johor, dinasihatkan supaya anda sentiasa berhati-hati dalam perjalanan kerana waktu hujan ni keadaan jalan agak sedikit licin. Pastikan wiper anda berfungsi dengan baik jika hujan itu mengganggu pandangan anda. Dinasihatkan untuk berhenti di kawasan yang selamat ataupun RNR yang berdekatan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan pastikan jaga jarak, selamat kenderaan. Itu yang Hanif selalu ingatkan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda aras.
0: Rukman Terus.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Tentunya geng-geng burung hantu ramai yang merasa kehangatan Piala Dunia FIFA. Okey, waktu-waktu yang macam ni mesti akan ada rasa macam nak sokong mana, pasukan mana yang menang, masing-masing ada pasukan yang tersendiri untuk disokong. Untuk perlawanan tempat ketiga adalah pada esok pukul 5 pagi antara France lawan England. Apa kehebatan pertembungan antara Perancis dan England sentiasa menjadi salah satu persaingan paling epik dalam arena bola sepak antarabangsa, dengan kedua-dua pasukan mempamerkan kekuatan berbeza. Kalau di Perancis, pasukan Perancis Les Blues, dia adalah mempunyai kelebihan dalam barisan pemain yang mampu mengubah keputusan perlawanan sekelip mata, terutamanya melalui kelajuan Kylian Mbappe di bahagian sayap. Kebatangan taktikal corak permainan Perancis biasanya lebih seimbang di posisi tengah, dan mereka sangat bijak dalam melancarkan serang balas yang berbahaya. Dia menentang England, the Three Lions, kuasa serangan dan bola mati. England memiliki antara penyudah terbaik di dunia melalui Harry Kane serta kekuatan fizikal dan keupayaan memenangi bola tinggi di kawasan bahaya lawan. Corak permainan berpasukan, the Three Lions lebih cenderung bermain secara dominan melalui penguasaan bola dan mengekalkan struktur taktikal yang kemas. Sama-sama kita ikuti perlawanan akhir untuk tempat ketiga esok pukul 5 pagi antara Perancis lawan England. Kepada peminat bola sepak, boleh ikuti perlawanan tempat ketiga ni FIFA 2026 melalui RTM Klik di saluran Plus dan TV OK. Kepada anda juga boleh bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional FM adalah penyiar utama radio bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Walau di mana juga anda berada, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bersama
1: saya Juliana Evans.
2: Saya Zee, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Joanne.

FM, Murung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ada perkembangan berita lah kan, yang Han ingin kongsikan, yang tular baru-baru ini tentang seorang lelaki yang mengasari ibunya. Kalau ikutkan dalam video pendek itu, memaparkan seorang lelaki didakwa mengasari wanita yang dipercayai ibunya di hadapan sebuah pejabat zakat di Sungai Petani. Okey, polis telah menahan seorang pengawal keselamatan berusia lingkungan 30 tahun bagi membantu siasatan berhubung video yang tular itu sama ada berlaku unsur kekerasan seperti yang dipaparkan dalam video berkenaan. Dan siasatan dilakukan daripada penahanan itu, kata Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan. Okey, tapi itulah bila kita tengok video yang macam tu kan, macam mana kita boleh mengasari seorang ibu, sebab ibu adalah cinta pertama yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Di sebalik senyuman seorang ibu tu ada kekuatan dia. Yang penting, seorang ibu tu hadirnya untuk kita, untuk mendoakan kita. Jasa ibu tu takkan terbalas dengan wang ringgit. Jadi kalau kita masih ada lagi ibu, masih lagi ibu kita hidup di muka bumi ini, kita kena bersyukur. Kerana kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang kita nak peluk? Kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang akan mendoakan kita? Mungkin kita sibuk mengejar mimpi, tapi jangan sampai kita lupa dan menjadi alasan yang kita lupakan ibu kita, lupa segala jasa-jasa kita. Kalau dia tak ada mendidik kita, menjaga kita waktu kita kecil, bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita tu kan? Itu yang paling bila kita tengok, bila orang mengasari ibu tu, kita akan rasa terdetik dekat dalam hati kita kan, macam mana dia boleh mengasari ibu dia. Jadi jika kita rasa ada kekurangan ibu kita itu, kita terimalah dengan hati yang terbuka. Kerana bukan semua apa yang kita impikan akan kita dapat. Mungkin ada kekurangan di situ. Bila kita dah besar, kita akan rasa mungkin ibu kita tak samalah dengan ibu orang ni. Kita jangan membezakan antara ibu kita dengan ibu orang lain. Kerana sebaik-baik ibu kita adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita menghargai ibu kita selagi dia ada. Untuk anda semua, mawar putih untuk mama, Datuk Sharifah Aini, Nasional FM, sentiasa di

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Borong Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan dan setiap usaha hari ini membuahkan hasil yang baik. Terus memberi yang terbaik. Namun jangan lupa untuk berehat seketika, menjaga kesihatan. Buat yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat tiba ke destinasi. Pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia, sama ada di tempat kerja, di rumah ataupun sepanjang perjalanan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM untuk jam seterusnya. Hanya akan menemani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik, malas segar dan yang pasti untuk mencerikan hari anda. Kekal bersama Nasional FM, stesen pilihan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam radio boleh dengar suara saya, boleh juga masuk dekat dalam live TikTok Nasional FM. Hanim ada dekat dalam ni, selalu orang dengar suara je kan. Boleh juga tengok rupa seorang DJ. Rupa seorang DJ pagi ini kan. Okay, Hanim ada dekat dalam live TikTok Nasional FM, kata cariannya boleh masuk ramai-ramai. Kalau ikut pagi ini ada Lavender Girl Love MRC. Ini adalah apa, pendengar kita yang selalu bagi support dekat dalam Nasional FM, dekat macam-macam segmen kita. Bukan je game burung hantu, Kak Lavender ni ada setiap segmen juga. Ada juga Yong Iza, ada Wan Iwan 185 yang mengantuk, katanya segar-segarkan mata, dengarkan lagu-lagu Nasional FM geng burung hantu ni, mesti tak mengantuk. Ada Mamex yang luncur ke Bandar Estek pagi ini daripada Singapura, fokus kepada pemanduan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai hendaknya. Ada juga Omar Aziz, ada Iwan Wan. Iwan Wan katanya pertama kali bersiaran join dekat dalam TT ni dengan DJ Hanim sebelum ni, dengan Abang Manis katanya. Tiba-tiba buka pagi ni tengok, siapa pula tu? Saya lah Hanim, selalu dengar suara je kan. Ni lah Hanim orangnya. Okey, ada juga Ida, ada juga Joker 525, ada Muhammad Syarizat. Ini pun tanya, saya ni DJ baru ke? Sebelum ni saya dengan geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Burung Hantu. Ada juga dari Zamri WPK dari Terengganu, ada Noraini SMT 82, ada Andri Ahmad Yusairi, ada juga Brokoli Pita, ada dekat dalam sini Kamaria Wahab, ada ramai lagi, ada Moklis, ada Jamilah Ahmad, ada J daripada tadi taping-taping kita. Terima kasih. Kalau ikut sekarang ni ada 109K like. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM. Okey, ada The Preserve, ada dekat dalam ni, salam dari UAE katanya, jauh mendengarkan kita melalui RTM Click. Ada AB 4941, ada Pundi Burger Station. Okay, ada ramai dekat dalam ni, ada Abes Shah juga ya. Terima kasih kerana masuk dekat dalam live TikTok kita. Cuping Muhammad, Asmiyah Jamaluddin, ada Moklis, ada Maznah, ada Razif. Terima kasih kerana masuk kat dalam TikTok live Nasional FM. Santiki hadir, terima kasih. Okay, teruskan kesetiaan anda bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Nemis, Amelias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

Lamine Yamal bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua tetapi juga simbol pertembungan generasi.

kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu macam ni, kadang-kadang waktu kita tengah memandu ke, dalam keadaan apa ke, kadang-kadang ada je orang yang boleh membuatkan kita marah, betul tak? Bukan je kenderaan depan, kadang-kadang orang sebelah kita pun boleh buat kita marah ni. Macam mana ni? Kadang-kadang anak kita pun boleh buat kita marah. Dalam psikologi, bila kita marah tu, kita kena bertenang. Jangan ambil tindakan, kerana ia dipanggil emotion regulation. Kemahiran mengurus emosi agar kita tidak bertindak mengikut ledakan perasaan semata-mata. Ini kerana apa? Kerana emosi, bila kita marah, bila emosi marah itu memuncak, ada 5 perkara yang kita kena lakukan. Berhenti. Bila kita rasa kita marah, kita kena berhenti. Tapi benda ni jaranglah berlaku, kan? Jadi kita cubalah mendidik diri kita, kan, berhenti seketika. Jangan terus bertindak balas. Tarik nafas pelan-pelan. Beri ruang kepada otak untuk kembali tenang. Namakan emosi itu sendiri. Sebenarnya ni, keadaan ni kita tengah marah ke, kita tengah kecewa ke, takut ke, sedih. Kita kena namakan emosi kita ketika itu. Lepas tu, baru kita pilih respon, bukan reaksi. Orang yang lebih kuat bukan tidak marah, tetapi mampu mengawal dirinya ketika marah. Lepas tu yang kelima, tentunya berserah kepada Allah, mohon petunjuk supaya membuat keputusan. Orang yang kuat bukanlah yang menang bila berlawan, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Orang kata marah itu separuh daripada iman, kan? Jadi waktu kita sekarang ni, bila kita muda kita akan cepat marah, bila kita tua kita lain pula jadi dia, kan? Jadi kemarahan tu sebenarnya kita kena didik diri kita supaya tidak marah. Jangan ada sifat baran dalam diri, sebab kadang-kadang baran itu memakan diri. Jangan marah-marah, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Cahaya Cinta Flybait untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Tembirang dari Aida Jebat. Janganlah tembirang. Kalau suka kata suka, kalau tak suka kata tak suka. Okey. Dekat dalam kesempatan ini juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir, happy belated birthday kepada Edward Amirul yang jadi rakan kita yang sentiasa support Nasional FM. Kalau saya tak berkonti semalam, kalau tidak saya dah nyanyi dah live dekat dia. Tapi hari ini kita ucapkan selamat hari lahir. Dia menyambut hari lahir dia pada semalam 17 Julai 2026. Happy birthday juga kepada rakan-rakan yang lain yang menyambut hari jadi hari ini. Macam tadi Hanim dah ucapkan daripada awal pembuka talk set Hanim pagi tadi kan. Sebabnya hari jadi ni umpama hari yang kita sambut untuk meraihkan pertambahan umur kita. Bukannya kita suka sangat pun umur kita bertambah, ya tak? Kalau waktu kecil tu suka. Bila-bila kita dah besar ni, pertambahan umur tu sebenarnya mengajak kita untuk lebih matang, untuk kita memperbaiki diri. Sebab kehidupan ni dia sementara kan. Kita kena sentiasa berusaha menjadi manusia yang baik hari demi hari. Dan dengan pertambahan usia tu mematangkan kita. Yang belum kahwin, saya doakan semoga bertemu jodohnya. Dipermudahkan rezeki, diluaskan rezeki kepada semua orang lah kan. Tak kira lah tua muda, semoga apa yang kita usahakan menjadi satu pulangan yang besar dalam kehidupan kita. Selamat hari lahir, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

Fani Yamal bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Dengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Okey, untuk jam ini Hani melawati Facebook Nasional FM. Ada yang meninggalkan komen kita di situ. Ada daripada Solehah Din. Waalaikumsalam. Untuk geng GBH 1 hingga 6 dengan lagu-lagu pilihan terbaik. InsyaAllah. Inilah GBH ya. Geng burung hantu sentiasa dengan lagu-lagu mantap. Daripada Indera Angkasa, selamat tengah malam Sabtu, selamat pagi bersiaran di Nasional Geng Burung Hantu, layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi. Ada juga daripada Emak E, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Daripada Agustina Agon, terbaik layan daripada Kucing Sarawak. Ada Janet Zai, salam berhujung minggu Nasional Geng Burung Hantu, semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy sahaja. Happy konti, happy juga kepada semua pendengar Nasional FM di luar sana, walau di mana juga anda berada. Yang ada kat dalam TikTok live kita daripada tadi, terima kasih yang menceriakan hari-hari saya ini setiap pagi kan, bila saya bersiaran. Anda lah teman dalam TikTok live. Terasa saya tidak keseorangan di dalam konti ini di waktu malam, di tengah pagi ini kan. Saya ditemani dengan Abang Syah kita. Abang Syah kita tu daripada tadi dekat dalam Nasional FM, tapi sekarang ni keluar menghantar kuih katanya. Menghantar nasi lemak hasil untuk jualan. Semoga dimurahkan rezeki untuk Abang Syah dan juga yang lain yang dah bangun pagi menyediakan apa tu, perniagaan untuk perniagaan esok harinya. Dah bersiap sedia dah. Ada yang tengah buat kuih, ada macam-macam lagi kan yang dilakukan aktiviti harian, rutin harian kita. Ada juga daripada Sohaizat, daripada Aina Boka Teen Shop Produa NAC, dari Razak Black, dari Baling, Rizal Kupang, dari Shah Second B Suite, daripada Setiu Terengganu, dari Mak Jet Bintara Burger Relau Pulau Pinang, daripada Kupu-Kupu Malam 77, Assalamualaikum. Pian 78 Muka Sarawak Zulaika Azurin. Ada juga kat dalam TikTok live ni ada Caca 78, Syah Manis, juga ada Boss Benny. Terima kasih kerana berada dekat dalam TikTok live Nasional FM. Dah tepin-tepin like kita daripada tadi. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kerana sentiasa memberi sokongan kepada Nasional FM Geng Burung Hantu. Untuk anda, lagu seterusnya dari Sting, Adakah Kau Setia. Setia tak? Setialah, kena setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Ini adalah jam yang terakhir untuk Hani menemani anda. Kalau daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi ini anda masih setia bersama Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan kepada anda yang di luar sana. Ingatlah, langit pun pernah kelabu namun ia tetap percaya akan hadirnya cahaya. Hidup ini adalah perjalanan, bukan destinasi. Nikmati setiap langkah dan pelajari setiap pelajaran. Itu yang paling utama dalam kehidupan. Kita kena kekal positif walau apa juga yang kita lakukan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

sudah ada dalam diri mereka. Kalau sekiranya kita belajar ilmu akidah, diterangkan kepada kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah fitrah kejadian manusia. Tidak ada satu manusia pun yang tak percaya kepada Tuhan. Yang tak percaya kepada Tuhan di kalangan golongan etis, golongan komunis, sebenarnya mereka ini adalah terpengaruh dengan faktor-faktor luar, bukan sifat asal manusia itu. Kalau kita tengok kepada orang yang duduk dalam hutan, mereka juga percaya kepada Tuhan, lalu mereka menyembah dengan sembahan-sembahan yang mereka reka-reka sendiri. Adapun dalam diri kita, Allah Ta'ala jadikan satu sifat fitrah. Kita inginkan hidup berpasangan. Allah menciptakan manusia serta membekalkan mereka dengan keinginan seksual dan keinginan kepada wanita bagi lelaki. Dan fitrah ini dibekalkan kepada wanita-wanita. Wanita, perempuan suka kepada lelaki, lelaki suka kepada perempuan. Ini fitrah. Kejadian kita Allah Ta'ala jadikan begitu. Habis tu hari ni ada orang suka sama-sama jenis, lelaki suka sama-sama jenis, akal mereka tak sempurna, sudah rosak. Orang-orang begini kita sarankan mereka ni pergi rawat pemikiran mereka. Hikmah yang pertama di antara hikmah-hikmah disyariatkan perkahwinan menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana Islam merupakan agama fitrah, Islam telah mensyariatkan perkahwinan untuk menyahut seruan fitrah yang terpahat di jiwa manusia. Islam menjadikan perkahwinan sebagai satu-satunya jalan yang boleh memenuhi tuntutan itu. Islam tidak menyekat naluri manusia ini. Manusia ingin mengadakan hubungan laki dengan perempuan, tidak disekat. Cuma hendaklah disalurkan dengan cara yang betul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia ini. Begitu jugalah dalam hal-hal yang lain. Umpamanya manusia mempunyai keinginan untuk membina kekayaan. Ya, Islam tidak menyekat orang membina kekayaan. Tetapi hendaklah dibina dengan cara yang betul. Jangan dibina dengan cara yang salah. Karena sekiranya keinginan-keinginan manusia ini disalurkan dengan cara yang tidak betul, maka dia akan mendatangkan mudarat kepada manusia. Bukan saja kepada dia, malah kepada orang lain juga. Islam tidak menghancurkan kehidupan manusia dengan mengharamkan perkahwinan konon-konon dengan tujuan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak begitu. Ia juga tidak menyeru agar manusia membujang hidup seperti seorang rahib yang konon-kononnya dia beribadah tanpa mempedulikan dunia ini. Itu adalah tidak betul. Bagaimana dia nak salurkan keinginan dia kalau tidak melalui perkahwinan? Maka berlakunya perzina. Perzinaan yang begitu meluas, masyarakat akan jadi rosak. Sistem kehidupan ini akan rosak bila tidak mengikut keinginan atau cara yang dikehendaki oleh agama. Abi Samrah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi melarang daripada hidup membujang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menolak permohonan Utsman bin Maz'un untuk hidup membujang. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkannya, nescaya kami akan mengembiri, tidak akan berkahwin. Jadi walaupun sahabat ini di kalangan mereka yang kuat ibadahnya dan mereka minta izin dengan Nabi untuk tidak berkahwin, Nabi tidak membenarkan permintaan mereka. Untuk menandakan bahawa begitu pentingnya perkahwinan ini bagi setiap orang, kerana ianya mendatangkan manfaat yang begitu banyak kepada kehidupan manusia dan juga masyarakat Islam seluruhnya. Islam tidak membiarkan naluri manusia tidak dipenuhi. Islam juga tidak memberikan manusia kebebasan sepenuhnya. Oleh kerana nak memenuhi keinginan mereka, dibenarkan bebas, bergaul bebas, melakukan hubungan secara bebas, tidak dibenarkan oleh Islam. Islam tak benarkan begitu. Kalau dibenarkan begitu, maka rosaklah akhlak, runtuh sistem kekeluargaan, anak tidak tahu siapa bapanya, maka lahirlah anak-anak yang terbiar, maka tersebarlah penyakit sosial, penyakit masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat ini. Dan ia menjadi masalah kepada negara, menjadi masalah kepada masyarakat yang berada bersama dengan mereka. Justeru Islam

0: telah memenuhi keinginan fitrah manusia dengan perkahwinan apabila mereka berkeinginan untuk hidup bersama dengan pasangannya. Tetapi perlu diingat bahawa Islam tidak membenarkan hubungan sejenis kerana apa? Ia melanggar fitrah. Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala jadikan makhluk ini berpasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Pokok pun ada jantan, ada betina. Binatang ada jantan, ada betina. Kita tak pernah dengar cerita seekor kambing melakukan hubungan sejenis jantan sama jantan. Ayam itik tak pernah kita dengar ceritanya. Jadi orang yang melakukan hubungan sejenis lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan ini, mereka yang telah terkeluar daripada fitrah dan mereka perlu dirawat. Akal pemikiran mereka telah rosak. Walaupun mereka seorang doktor, walaupun mereka seorang profesional dan sebagainya, perlu dirawat. Otak mereka dah tak betul. Kena baiki, kena berubat. Orang siapa-siapa yang macam ni. Bukan sekadar mereka ni mendedahkan diri kepada penyakit, tetapi mereka juga membawa penyakit yang lebih besar, iaitu penyakit rohani. Hikmah yang kedua, melahirkan keturunan yang soleh dan remaja yang berakhlak untuk masyarakat Islam. Ini di antara hikmah perkahwinan yang disebut oleh para ulama. Islam menggalakkan umatnya supaya mempunyai keturunan yang ramai. Islam juga menjadikan di antara matlamatnya ialah melahirkan masyarakat Islam yang digeruni dan disegani. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kahwinlah perempuan yang pengasih dan mampu melahirkan ramai anak, kerana sesungguhnya aku akan berbangga dengan umatku yang ramai pada hari kiamat. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita memilih isteri kita. Pilih dengan cara perempuan yang sifat dia pengasih dan juga jenis boleh beranak ramai. Macam mana cara dia? Ini ada cara dia lah. Nak kenal. Ada cara dia nak kenal perempuan yang boleh beranak, tak boleh beranak. Para jemaah tuan-tuan sekalian, boleh juga belajar daripada orang tua-tua cara memilih isteri. Di antara cara orang tua beritahu, tengok cara jalan, cara makan. Kalau perempuan itu minum berdiri, tak boleh dijadikan isteri. Hari ini bukan lagi berdiri, sambil berlari pula dia minum air. Tapi nak cari hak betul-betul berakhlak memang susah zaman sekarang ni. Susah. Jadi nak didik dia susah. Lahir pula keturunan daripada perempuan yang tak baik. Macam mana anak nak jadi baik? Sebab itulah, sebelum berkahwin kena tengok betul-betul ada sifat-sifat perempuan yang perlu kita pilih. Cumanya kalau kita baca dalam kitab, baca dalam nas-nas hadis Nabi SAW, sudah tentulah sukar kita nak bertemu dengan perempuan-perempuan atau calon pasangan yang mempunyai sifat dan ciri-ciri yang dikehendaki itu pada zaman kita ini. Tetapi kalau sekiranya tak ada pun, perlu dah dididik supaya memenuhi sifat itu. Kalau tidak semua pun, sebahagian besar daripada sifat-sifat yang baik itu mesti dipenuhi. Dan bagaimana cara nak melihat kepada perempuan yang boleh beranak ramai? Di antara caranya ialah tengok kepada ahli keluarga dia. Dia adik-beradik ramai ataupun tidak? Tengok kepada mak dia beranak ramai ataupun tidak? Tengok kepada adik-beradik dia tu lahir anak ramai ataupun tidak? Atau mak saudara dia? Itu cara dia. Dan adalah cara-cara lain lagi. Perkara-perkara ini orang-orang tua kita beritahu, orang tua dulu. Tapi manusia kita, zaman kita ni, orang muda-muda, dia berasa orang tua ni tak sekolah tinggi, tak apa nak cerdik, tak ada ilmu. Ini ada satu pandangan yang salah. Ada petua-petua yang diketahui oleh orang tua-tua. Petua itu tidak diajar oleh profesor universiti, profesor pun tak tahu. Dan petua itu betul. Kalau kita belajar sikit, petua itu betul. Saya beri contoh. Satu contoh, saya belajar satu ilmu, dia panggil ilmu perubatan Islam campur tradisional, dengan Tok Guru lah. Dulu kita dengar orang tua kita beri pesan, sekiranya ada bisul pada badan kita, jangan sekali-kali cucuk dengan jarum. Jarum ni besi. Hendaklah cucuk dengan duri. Masa itu kita tak faham, tak belajar ilmu ini. Maka kita kata, apa pula betulnya? Tak betul. Tidak ada dalil yang kata begitu. Atau tidak terbukti. Rupa-rupanya bersungguh. Ada sesetengah penyakit, dia tak boleh kena besi, dia ada bisa pada besi, bila kena dia akan merebak, dia akan menyakit itu lagi teruk, dan tak sempat dirawat. Ini orang tua-tua kita, dia tak boleh nak explain kenapa begitu, kenapa begitu. Dia dapat ilmu secara turun-temurun. Ini dia antara ilmu yang kita dapat daripada orang tua. Kita kena faham, kita kena ada dalam minda kita bahawa orang tua-tua, dia ambil petua-petua itu, ada ketikanya petua itu sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita. Bagaimana nak pilih perempuan mengaji dengan orang tua, nak tengok yang boleh anak ramai atau tidak, pergi belajar dengan orang tua, dia ada kaedah, dia ada cara dia.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Kepada anda di luar sana, walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga hari anda adalah hari yang sungguh bermakna, dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan. Okey, dalam pada hari-hari kita menempuh hari ini, ada juga amaran ibu peti yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang melanda beberapa negeri pada waktu ini sehingga ke 7 pagi. Ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Kedah, Langkawi, Yan, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baru, Pulau Pinang, Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Petaling Jaya, Kuala Langat dan Sepang, wilayah Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, Johor, Mersing dan Kota Tinggi. Amaran ribut peti ini sehingga pukul 7 pagi. Kepada anda yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Pandu dengan berhemah, patuhi had keselamatan. Okey, sentiasa fokus di jalan raya, elakkan guna telefon bimbit, itu yang paling penting. Semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Teruskan mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

segmen Geng Burung Hantu untuk pagi ini selama 6 jam. Hani menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu kan. Sebentar nanti DJ Ijat akan menemani anda untuk Nasional Pagi yang akan menceriakan hari-hari anda ini juga kan. Okey, disampaikan juga waktu solat subuh untuk hari ini 18 Julai 2026 untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari, insyaAllah. Hani, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal, mohon untuk undur diri dengan serangkap pantun. Petang redup, angin bertiup, burung berkicau di hujung laman. Sampai di sini saya berundur. Semoga kita bertemu lagi dalam GBH. Siaran akan datang malam ini je, okey? Okey, kita akan jumpa lagi untuk malam ini untuk 19 hari bulan nanti, okey? Jangan lupalah setkan, okey? Sentiasa memilih Nasional FM sebagai teman anda, okey? Hiasi diri dengan senyuman Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau, ada teman. Ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Kerana itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabihi, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaan. Ayuh, kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita suka hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam ruh, daripada alam rahim, pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri munisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah. Ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi angkat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat, kata orang ni sebenarnya kat pejabat. Jadi hadirin rahimakumullah, tahu betul juga Quran. Handphone, ada perisian Quran. Ya. Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar, terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jamnya, mulut tu janganlah mengumpat jam, jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, jadi habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, yang sia-siakan diri kita, hiduplah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada kami Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja. Pertemuan kita di edisi Sabtu 18 Julai 2026 bersama 3 Safar 1448 Hijrah. Semen Gegor pagi 6.10 memulakan siaran Perak FM, Radio Malaysia Perak FM, untuk pertemuan kita hari ini. Bertemankan saya di awal pagi ini, Faizal Zainal Abidin, ditemani penolong jurutera petugas di Bilik Pusat Kawalan iaitu Umar Rizal Jisak dan juga Zuraini Osman. Sebagai panduan waktu sekarang tepat pukul 6.04 minit pagi, telah pun masanya waktu solat fardu subuh bagi Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 5.59 minit pagi sebentar tadi. Dan syuruk menyusul tepat pukul 7.09 minit pagi. Teruskan bersama Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Jom dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Rozi Rajab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pasti ada teman tau, ada teman. Ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Ya, kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Kerana itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran. Kamu semua bacalah Al-Quran. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran. Ya? Karena itu dia pasti akan datang شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayuh, kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita sukat hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal. Ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri munisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya-Allah. Ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru. Oh, baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi yang kat dalam handphone. Nah. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat, kata orang ni sebenarnya kat pejabat. Jadi hadirin rahimakumullah, tahu betul juga Quran. Handphone, ada perisian Quran. Ya, Quran duduk di bibir. Jalan jam. Allahu Akbar. Terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jamnya, mulut tu janganlah mengumpat jam. Jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, jadi habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita. Hiduplah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia."

0: akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Darjah Eko Manjung Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland Tanah Rata Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Bedrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

6.36 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kemesraan untuk anda semua pendengar setiap Perak FM, walau di mana saja anda berada. Yang telah pun menunaikan solat fardu subuh, tahniah. Kerana maksudnya waktu solat fardu subuh sebentar tadi 5.59 minit pagi, dan syuruk pada pukul 7.09 minit pagi. Jadi bersegeralah menunaikan solatnya. Tiang agama kita tegakkan, insyaAllah hidup kita dirahmati Allah, diberkati Allah. Baik, menyusul seketika nanti tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti berita dalam utama 7 pagi, dan juga hari ini dalam sejarah dari Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dan kita akan kembali selepas itu. Kita akan ikuti juga selepas itu laporan daripada Jabatan Meteorologi Batuas untuk cuaca di Perak, dan juga laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Semuanya selepas utama 7 pagi. Yang sedang sarapan, sarapan apa pagi ini? Awal sarapannya. Semoga rezeki yang kita nikmati ini diberkati Allah, menjadikan asbab untuk kita terus beribadah, menjalankan tugasan, berupaya untuk menjalankan tugasan yang diamanahkan, dan juga kita mampu untuk meneruskan ibadah kepada Allah. Okey, dikabarkan pada 5.22 minit pagi sebentar tadi, okey, berlaku lori rosak di kilometer 304.7 arah utara dari Tapah ke Gopeng, mengakibatkan lorong kiri terhalang. Okey, ini pada pukul 5.22 minit pagi. Namun trafik lancar, dan kita menantikan update status terkini daripada Plus Line. Ini saya petik daripada X Plus Line. Jom kita teruskan hiburan pagi pada pagi ini. Namun jangan ketinggalan, jangan lupa hari temu janji kita pada pukul 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak, sempena dengan bintang pertandingan akhir, Bintang Kecil 2020.

0: lah.
1: Tak sempat hadir.
2: Jangan risau. Koma boleh mengikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM.
3: Bertambah meriahnya sebab kita ada juga kabut sale dengan pelbagai pilihan makanan dan minuman yang pasti membuka selera. Datang sama keluarga dan rakan-rakan, sokong bakat cilik negeri kita sambil menikmati.

0: 6.45 minit pagi yang bertanyakan waktu ketika ini. Syuruk menyusul tepat pukul 7.09 minit pagi. Jadi masih ada waktu lagi kepada yang belum lagi mendirikan solat fardu subuh. Bersegeralah menunaikannya. Okey, di talian WhatsApp Pera FM pada pagi ini. Terima kasih Cok Ali dari Taman Sri Ara Parit. Selamat pagi semua warga Parit yang dihormati dan disayangi. Terima kasih. Kiriman seterusnya datang daripada Cik Zafuzil. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini, ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam 3 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih Cik Zaifuzil ya. Okey, kiriman seterusnya datang daripada Yong Marhamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Doa daripada beliau juga berbunyi, ya Allah, sesungguhnya kami tidak mampu menjadi insan yang terbaik di mata setiap manusia. Namun, kau terimalah kami menjadi antara hambamu yang terbaik di sisimu. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Terima kasih Yong Marhamah. Manakala Amy Roci Canai, waalaikumsalam brother. Dari Amy Roci Canai, Warung Manjoy, Kampung Manjoy. Okay, semoga Allah pemudahkan segala urusan. Amin. Motonya warna kuning ya, yeah, legend. Okay, kiriman daripada Cik Yah dari Bandar Baru Putra dengan ucapan pada sahabat dan DJ, di mana DJ yang tugas, sihat-sihat selalu. Terima kasih Cik Yah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Yah. Selamat pagi Sabtu yang mulia. Amin. Semoga doa-doa yang baik ini mengiringi perjalanan hidup kita seterusnya sepanjang hari ini. Syukur, alhamdulillah. Abang Pian Sofian Nordin, Kuala Kangsa, selamat pagi dan selamat berkonti. Abang Pian tengah minum kopi ni. Alamak ai, sedapnya. Niatkan sama untuk saya, Abang Pian. Saya rasa kenyang di sini. Terima kasih Abang Pian. Okay, 6.47 minit pagi, pertemuan kita terus bersama Pera FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.
1: Juara kecil, impian besar. Siapakah yang bakal bergelar juara bintang kecil negeri Perak 2020?

jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Masuk adalah percuma. Bawalah seisi keluarga untuk memberi sokongan kepada bintang-bintang cilik Perak. Tak dapat hadir? Ikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM supaya anda tidak terlepas setiap detik mendebarkan. Sambil menyaksikan pertandingan, singgah juga ke Kabut Sale yang menawarkan pelbagai pilihan makanan, minuman dan jualan menarik. Siapa yang bakal mencuri hati juri? Siapa pula yang akan menjulang trofi juara? Jawapannya Sabtu ini. Ada Moh Lakonga. Kita gegarkan Auditorium RTM Perak dan sama-sama lahirkan bintang baru Negeri Perak.

0: terakhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tiranya.
1: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.

0: koma je.
1: Tak koma je.
0: Tak koma je.
2: Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Budaya menyorokkan kes buli di sekolah tidak seharusnya berlaku. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes tersebut demi menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah itu secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli memberi kesan besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu tanah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, nak tutup. Itu dia salah.
0: Beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jelas beliau, pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan serta menerima kepelbagaian kaum dan agama.
1: Tak ada negara di dunia hebat seperti mana pun yang akan selamat dengan menanam bibit kebencian kaum atau agama. Yang nak diangkat itu nilai kemanusiaan dan cuba sebaik mungkin sempurnakan ajaran Islam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tumpuan kini beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri PRN yang akan diumumkan hari ini. Segala persiapan akhir dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Ikuti laporan Ammar Irfan Rahmat.
2: Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya tumpuan bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan seramai 761 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung dari 9 hingga 10 pagi nanti. Setakat ini, 464 borang pencalonan telah dibeli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pelanggaran raya yang biasa berlaku lah sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan agar tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang diumumkan pada Malam Wartawan Malaysia 2026 itu membabitkan 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman dari KLFM. Baikal Muhammad Syari Syaripuddin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak pula dinobatkan dinobatkan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara itu, pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik menerusi gandingan Iswadiman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princely Jolie.
4: Saya bersyukur kepada Allah di atas nikmat diberikan dan juga terima kasih kepada pengurus Kelab M dan juga rakan kerja di Kelab M yang memberikan kesempatan ini. Bukan kejayaan saya seorang tapi kejayaan tim daripada Kelab M untuk dikomentari Gubir yang benar.
5: Kali terakhir saya dapat 10 tahun lepas dan kali ini Alhamdulillah diberi amanah untuk dapat kategori bicara wara video terbaik. Ini merupakan satu komitmen berkumpulan dan kita harapkan setiap impak ataupun konten yang kita bawakan di RTM dapat memberi suatu ilmu dan juga manfaat besar kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Tahniah RTM, terima kasih yang menyokong kami.
6: Alhamdulillah, kemenangan ini membuktikan bahawa RTM juga mampu bersaing dengan media-media lain. Dan saya tak menjangkakan sebenarnya kemenangan ini. Dan insyaAllah, kemenangan ini akan memberi semangat kepada saya untuk menghasilkan karya yang lebih yang terbaik pada masa akan datang.
7: Kemenangan ini adalah kemenangan untuk RTM, kerja berkumpulan, semua kegiatan RTM dalam menerbitkan ataupun menyiarkan bahan-bahan berita dari semasa ke semasa. Dan untuk kali ini, RTM Sabah sekali lagi mendapat tempat pertama pemenang anugerah emas untuk kategori ESG terbaik bagi tahun 2026. Terbaik RTM sebagai pelopor penyiaran di Malaysia.
0: Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan bahang Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke pentas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negara sekaligus melengkapkan satu lagi detik gemilang dalam karier legenda tersebut. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Tumpuan awal pagi esok beralih pada aksi penentuan tempat ketiga membabitkan Perancis dan England di Miami. Perancis bertekad menebus kekecewaan selepas tewas kepada Spanyol di separuh akhir. Manakala England mahu bangkit daripada kekalahan traumatik kepada Argentina untuk menamatkan kempen dengan kedudukan podium sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan bermakna.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keganasan rejim Israel terus memuncak. 8 terbunuh dalam serangan udara berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. Keganasan di Gaza masih berterusan, sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio akan mengadakan lawatan ke Filipina minggu depan bagi menghadiri siri mesyuarat ASEAN dan sidang kemuncak Asia Timur. Demikian menurut Jabatan Negara mereka. Sepanjang lawatan itu, Rubio dijadual mengadakan pertemuan dengan pegawai kanan kerajaan dari negara Indo-Pasifik yang menghadiri mesyuarat berkenaan yang berusaha memajukan keutamaan Washington bagi memajukan rantau Indo-Pasifik kekal bebas dan terbuka. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: 진짜 꼭 물어야지.
1: Juara kecil impian besar. Siapakah yang bakal bergelar juara bintang kecil negeri Perak 2020?

jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Masuk adalah percuma. Bawalah seisi keluarga untuk memberi sokongan kepada bintang-bintang cilik Perak. Tak dapat hadir? Ikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM supaya anda tidak terlepas setiap detik mendebarkan. Sambil menyaksikan pertandingan, singgah juga ke Kabut Sale yang menawarkan pelbagai pilihan makanan, minuman dan jualan menarik. Siapa yang bakal curi hati juri? Siapa pula yang akan menjulang trofi juara? Jawapan.

0: Sama melahirkan bintang baru Negeri Perak.
1: Hey, Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
1: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke ni, Pin? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Baik, tiba masa untuk kita bersama dengan pegawai bertugas dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak pula pada pagi ini. Telah pun bersedia di talian Tuan Helmi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, Tuan.
2: Selamat pagi.
1: Okey, apa kabaran daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak? Silakan.
2: Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Berprestasi tinggi, cepat dan masa. Pada pagi ini, anda puan mendengar bersama saya, penolong kanan penguasa bomba Ahmad Azmi Berusidi selaku pegawai petugas di Pusat Kebakar Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 18 Julai 2026 sehingga jam 6 pagi adalah sebanyak 23 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 9 kes. Manakala bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 4 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak adalah sebanyak 10 kes. Akhir kata, pemerintah sekalian perlulah mengambil berat ini faktor kemembahayaan kebakaran serta sepeka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Sesampai itu, pemerintah juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan secara tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan daripada saya, penolakanan penguasa bomba Ahmad Azmi Berusidi daripada Pusat Kebakar Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih.
3: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu penguasa bomba Mak Faisal bin Muhammad Zah.
4: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PD Muhammad Fazli bin Ahmad Taring, selaku pegawai tugas di Pusat Kedatangan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
5: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak setiap pagi hanya di Perak FM untuk kau meraja.

0: sama keluarga dan rakan-rakan, sokong bakat cilik negeri kita sambil menikmati suasana yang penuh ceria.
1: Ada more lah koma. Jumpa kami di auditorium RTM Perak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan lahirnya juara baru
2: Bintang Kecil Negeri Perak 2026.
3: Mohon yuk-yuk mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.
4: Jangan sesekali sombong dengan jiran. Jiranlah yang pertama tahu situasi kita jika dalam kecemasan. Hormati jiran. Jangan buat bisik. Jangan sesuka hati letakkan kenderaan di rumah jiran anda. Peramah mesra bukan mengumpan. Dan bertolak ansur dengan jiran. Pesanan ikhlas dari kami, PRA FM. Untuk koma aja.
5: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: FM, Kinta Manjung dan Kili Perak 95.6, Cameron Highland 94.7.
1: Perak FM di mana-mana bersama anda.
2: Tarak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Dan pertemuan kita telah pun melangkah ke 7.47 minit pagi. Sebelum kita ikuti
3: Utama di Akhbar.
2: Ya, sebelum kita ikuti utama di akhbar, saya nak sahut sapaan daripada rakan-rakan kita di WhatsApp Perak FM. Terima kasih pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Ucapan selamat pagi kepada ahli keluarga, sahabat, warga kerja Perak FM. Tak lupa buat semua pendengar Perak FM. Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik dan dirahmati Allah selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini kiriman daripada Kak Liza, ya. Kampung Cik Zainal Cemo. Hadir mendengarkan Perak FM. Nombor satu, orang Perak tak mandang yang lain. Terima kasih Kak Liza. Manakala kiriman daripada Lina. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Terima kasih. Ucapan selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pendengar Perak FM. Untuk koma aja. Semoga Allah merahmati kita semua. Dan Mantasho dari Becam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Maman. Selamat pagi semua. Selamat bertugas. Semoga dimudahkan segala urusan hari ini. Salam gegar pagi. Salam gegar pagi Sabtu buat Mai Zunir Mustafa dan Puan Ruby. Sedap namanya Puan Mai Zunir. Dan juga Puan Ruby sekeluarga di Taman Meru 2B. Semoga berada dalam lindungan Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Ini kiriman daripada Mama Fifi. Waalaikumsalam Mama Fifi. Terima kasih. Sama sudah buat semua pendengar setiap Perak FM, rakan DM dan grup CJU. Selamat berhujung minggu semua. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Mama Fifi, sekejap lagi nak ke Kulim. Okey, biasalah ya. Kalau hari tak bekerja, Mama Fifi suka duduk di sana. Namun tetap bersama Perak FM. Sentiasa menjadi pilihan untuk koma aja. Okey, Mama Fifi. Selamat bermusafir lah. Okey. Dan juga kiriman yang terakhir untuk ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada semua pendengar setiap Perak FM. Di pagi Sabtu ni, dengan semoga dengan berkat doa dan juga izin Allah, diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat ya. Dan juga ambil kesempatan ini ucapkan tahniah kepada wartawan kita, pemberita Perak FM, wartawan di Perak FM, Nur Ain Abu Bakar, yang menerima pingat emas dalam kategori siaran langsung terbaik 2026. Ini kiriman daripada Tuan Haji Syarudin, Taman Keledang Jaya. Baik, terima kasih Kak Liza, Kak Mona Rahim dari Kampung Lucemo. Waalaikumsalam Kak Mona, salam hujung minggu buat warga Kampung Lucemo, sahabat CJU, sahabat Perak FM, saudara mara, sepupu sepapat, semua pendengar setiap Perak FM. Tak kira di mana aja kamu berada ya. Perak FM untuk kamu aja, tak mandang yang lain. Dalam perjalanan nak pergi pasar ni, pergi cari barang basah hari ni, nak masak nasi ayam. Permintaan daripada anak-anak. Alhamdulillah. Dan pagi ni Kak Liza Sri Manjung katanya sarapan untuk pagi ni lempeng kelapa sardin. Cuaca mendung aja ya. Tak berhenti hujan. Ya betul. Dah terang balik dah. Sekejap aja. Baik. Dan yang terakhir untuk ketika ni, sebab saya nak kongsikan tajuk utama di akhbar. Okay. Jom moh nyidai kain. Mentari sudah muncul malu-malu ni. Betul dah cerah dah pun, tapi taklah panas sangat di pekarangan kompleks Perak FM ni ya. Okey, terima kasih semua yang bersama kita. Dan tiba masa untuk kita ikuti mana dia? Ya betul, ini dia
4: utama di akhbar hari ini di Perak FM.
2: Okey, sebelum kita ikuti Warta Perak tepat pukul 8 pagi nanti ya. Kita bersama dengan Ika Zulika, Zulika Zainuddin. Namun perkongsian di dari utama at Perak FM pada pagi ini, utama di akhbar, Berita sedih ya. Kegembiraan sebuah keluarga meraihkan sambutan hari lahir di Sungai Sedim berakhir tragedi apabila dua daripada mereka ditemukan lemas akibat fenomena kepala air. Lebih memilikan, Nur Atika Abdullah 28 pergi pada tarikh anaknya Nur Atia Sofia Syazwan menyambut ulang tahun ke-7. Selain Nur Atika, turut maut sepupunya Muhammad Aris Daniel Makradi yang berusia 3 tahun manakala seorang lagi mangsa dikenali Muhammad Uzair Ahmadi Hussein 12 tahun. Dalam kejadian kira-kira jam 2 petang itu, 3 maut selepas dihanyutkan arus deras ketika kepala air melanda Sungai Sedim. Itulah. Okey, ini di Perak pula. Satu kejadian tanah runtuh berlaku di Jalan Tapah Cameron Highlands dekat Batu 25 Jalan Pahang, kira-kira 7 km ke Ringlet Cameron Highlands akibat hujan lebat berterusan. Menolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad dalam kenyataan berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan jam 3.12 petang dan pasukan Balai Bomba dan Penyelamat Tapah digerakkan ke lokasi kejadian sejauh 42 km. Beliau berkata tanah runtuh itu yang membawa dahan pokok dan batu menutup separuh jalan namun tidak melibatkan mangsa. Anggota terlibat melakukan kerja memotong dan mengalihkan pokok selain operasi dibantu syarikat konsesi yang membawa jengkaut untuk menolak tanah dan batu. Jadi hati-hati ya. Semoga tak ada yang terkesan. Bersabar kepada yang terkesan dengan keadaan sebegini. Okey, di Melaka, suami isteri sanggup menyewa inap desa di Taman Keris Satria berdekatan kompleks penjara Sungai Udang semata-mata untuk memudahkan mereka menyeludup bahan larangan kepada banduan menggunakan drone. Taktik pasangan berusia 46 tahun dan 27 tahun itu bagaimanapun gagal apabila mereka dicekup polis selepas kegiatan dikesan pihak penjara terbabit. Ketua Polis Melaka, Datuk Zul Khairi Mukhtar berkata pihaknya yang menerima maklumat jam 3.10 petang menjalankan serbuan di inap desa terbabit kira-kira jam 4 petang sebelum dua suspek ditahan. Macam-macam ya. Dan seorang pelajar terjatuh dari tingkat 1 di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Tun Datu Mustafa pada 15 Julai, 2 hari sebelum genap setahun insiden meragut nyawa Zara Khairina. Dalam kejadian terbaru, pelajar terbabit bagaimanapun tidak mengalami kecederaan serius namun dimasukkan ke hospital. Dan Jabatan Pendidikan Negeri sudah memulakan siasatan dan dapatan awal menunjukkan tiada unsur jenayah atau buli dalam kejadian itu. Namun, insiden terbaru mencetuskan reaksi daripada beberapa peguam yang menggesa Kementerian Pendidikan mengambil tindakan lebih proaktif dalam menangani tingkah laku pelajar di sekolah. Macam eh, risaulah. Jadi hati-hatilah. Ambil maklum. Kejadian-kejadian sebegini semoga tak ada yang berulang lagi ya. Kejadian-kejadian sebegini. Jadi ambil maklum, ambil berat, ambil cakna. Jom kita teruskan hiburan pagi bersama dengan Faizal Tahir. Alright, Bendera Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.
5: Hiburan berinformasi Perak FM untuk kamu aja.

0: Selamat. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Kita kat orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam peduli dia berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon.
1: Baru dia tahu tak ada pilih kasih.
0: Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan productivity. Teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum ayo kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ni. Halo, itu dia panggilan pertama. Halo, siapa cakap di sana?
2: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansas.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang belakang.
2: Ya, ini Mika lah.
0: Ya, kita ni sedang di udara.
2: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah, panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
2: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Apa saya apa tu?
2: Sebab ada
0: sebab dia ada. Okey. Bye-bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tolong bayar adik. Doyan adik. Berita tukar selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suar. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelakabut. Berita sukan, pasal mahos. Salam bahagia kepada pemerintah.